0: Mana sebutkan dalam hadis yang sahih, zurul maqabir fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahlah kubur agar kalian mengingat akhirat, agar kalian mengingat kematian. Ya, ini di antara tujuan ziarah kubur, agar kita mengingat akhirat, agar kita mengingat kematian. Ziarah kubur agar melembutkan hati kita. Di antaranya adalah ziarah kubur dalam rangka untuk mendoakan. Ya, kita mendoakan keluarga kita, saudara-saudara kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan, Allah sayangi mereka, Allah rahmati mereka. Ya, maka di dalam doa, tujuan khususnya ini, doa dalam ziarah kubur mendoakan mereka. Ya, maka tidak ada dalil khusus ya tentang urutan doa tersebut. Yang jelas isinya adalah mendoakan mereka semuanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan ampunan. Demikian, Allah ta'ala a'lam bisawab.
1: Mutiara Tilawah. Surah An-Nashr.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Seandainya Anda siapkan semua manusia itu Anda korbankan, jadikan tumbal untuk keselamatan Anda, oh, enggak akan diterima oleh Allah. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idzin bibanih.

Allah katakan, ikhwan, hari-hari di mana manusia dia sedang merasakan suasana yang sangat mengerikan, mereka matanya saling melihat satu dengan yang lainnya, akan tapi sekalipun bertanya pun mereka tidak. Setiap orang mereka memikirkan dirinya sendiri, tidak ada pikiran menolong orang lain. Bahkan seandainya dia bisa korbankan orang lain, akan dia korbankan. Ya Allah, anak kandungku, seandainya engkau mau saya serahkan kepadamu, kalau belum cukup istri dan saudaraku, seandainya belum cukup keluarga besarku, seandainya belum cukup bahkan silahkan ya Allah seluruh manusia di muka bumi, engkau masukkan ke dalam neraka, kemudian kau selamatkan diriku dari azabmu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan risalah, Allah katakan, kalla innaha lawa, hambaku enggak, tidak bisa, sekali-kali enggak bisa. Jahannam azab yang menyala-nyala, yang melupaskan, yang azabnya bisa melupaskan kulit kepala manusia, yang akan mengundang setiap orang yang dulu berpaling dari agama dan hanya mencari harta, akan tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah, sungguh mahal. Sehingga orang yang mereka menukar agama mereka, menukar iman mereka, mengorbankan agama mereka hanya untuk mendapatkan bagian dunia. Aduhai, alangkah-alangkah sangat hina dan sangat rendahnya apa yang dia tukarkan tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, atas tabdilul atas tabdilu alladhi huwa khair billati wa atnana.

Apakah Anda tukar sesuatu yang baik itu dengan sesuatu yang buruk? Anda jual akhirat, lalu Anda ambil dunia. Anda tolak Al-Quran, Anda ambil filsafat. Sehingga Anda mendatangkan barang-barang sampah yang buruk, yang tidak bernilai. Kemudian Anda lepaskan barang-barang yang mahal dari perkara agama, dari perkara iman,

0: Boca Under.
1: Yang ke-11, dengan kita belajar Asmaul Husna akan menyadarkan akan kekurangan diri kita. Akan menyadarkan tentang kekurangan diri kita untuk terus diperbaiki. Jadi semakin kita mengetahui dan mengenali kesempurnaan Allah, akan semakin kita sadar dengan ketidaksempurnaan kita. Semakin kita mengetahui keluasan ilmu Allah, kita akan semakin mengetahui betapa sempitnya ilmu kita. Semakin kita mengetahui kedermawanan Allah, semakin kita sadar betapa kita masih jauh dari potret seorang dermawan. Semakin kita memahami Allah Maha Pemaaf, semakin kita faham kita ini masih sulit memaafkan orang lain. Saya tanya, dalam sehari kita berbuat salah sama Allah berapa kali? 10? 10? Lebih? 20? Second? Misal nih 50 kali. Kita berbuat salah sehari sama Allah 50 kali. Seandainya setelah 50 itu, setiap kali kita melakukan kesalahan, kita minta maaf sama Allah, minta maaf, kita minta ampun, kita bertobat, diterima enggak sama Allah? Wallahi diterima. Allah akan terima. Tapi coba, kita punya pembantu. Sehari itu pembantu salah 50 kali. 50 kali gue macam-macam. Piring pecah, gelas pecah, keramik pecah. Ya. Nyetrika kosong. Masak kosong. Coba apa yang terjadi? Maaf. Maaf, silakan keluar. Ketika kita tahu betapa Allah itu Maha Pemaaf, kita akan tahu kekurangan kita ini banyak banget gitu loh. Ketika kita paham kekurangan, kita perbaiki. Ya. Yeah. Dan ini baru kita mengkaji tentang bagaimana sifat pemaaf Allah. Belum kita pahami, belum kita kaji sifat-sifat Allah yang lainnya. Ya. Yang ke-12, dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Dampak buruk tidak mempelajari Asmaul Husna. Jadi kenapa kita belajar Asmaul Husna? Karena kalau kita tidak belajar, akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan. Ya, jadi jangan dipikir nggak ada apa-apa kalau kita ini nggak belajar Asmaul Husna. Oh, ada apa-apa? Ya, banyak apa-apanya. Dampak buruknya itu banyak. Di antara yang paling kelihatan adalah tidak tenang hidupnya, gelisah, nggak nyaman, nggak bahagia. Itu pasti itu. Ya. Siapapun yang jahil tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal Allah azza wa jalla, maka hidupnya akan susah. Hidupnya akan gelisah, akan galau, tidak mendapatkan ketenangan. Itu baru di dunia. Belum lagi dampak buruk di akhirat. Ya. Makanya kita belajar Asmaul Husna, alasan yang ke-12, supaya kita tidak terkena dampak buruk dari tidak mengenal Asmaul Husna.
0: Soal jawab.
2: Jika Isra Mi'raj saat Nabi bertemu dengan Allah di langit menjadi dalil bahwa Allah di atas, lalu bagaimana saat Nabi Musa bertemu dengan Allah di Bukit Tur Sina? Apakah ini menunjukkan Allah berada di mana-mana? Mohon penjelasannya. Perhatikan ikhwan fiddin, pertanyaan ini muncul ketika terbesit di dalam pikiran Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti manusia, sama seperti makhluk. Untuk bisa bertemu seorang, Allah harus turun. harus seperti itu. Tidak, ikhwan fillah. Allah ala kulli syai'in qadir. Jadi kebersamaan Allah dengan makhluknya tidak mengharuskan Allah turun dari atas. Allah tetap berada di atas pun tetap bersama makhluknya. Orang menggambarkan kalau Allah beratas di atas kemudian dia bersama dengan makhluknya di bumi, berarti Allah harus turun. Ini yang sifat seperti ini siapa? Makhluk. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi oleh tempat, tidak dihalangi oleh waktu, makanya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga akhir malam. Ada orang mengatakan, bukankah sepertiga akhir malam di setiap tempat itu beda-beda, lalu bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh ini. Ya, pertanyaan seperti ini gak boleh. Bagaimana Allah turun? Ini pertanyaan gak boleh seperti ini. Karena dia gambarkan kalau Allah turun di Lombok berarti di sana itu manusia, itu makhluk. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah tidak dihalangi oleh waktu, Allah tidak dihalangi oleh tempat. Kemudian juga perhatikan, tempat yang tinggi dengan kebersamaan di bawah itu tidak bertentangan satu sama lain. Dalam bahasa Arab, ya sesuatu yang tinggi masih bisa dikatakan bersama orang yang ada di bumi ini. Dalam bahasa Arab itu bisa, ya. Seperti orang-orang Arab dahulu mengatakan, mazilna namshi wal qamaru ma'ana. Kami berjalan, ya. Kami masih berjalan dan bulan masih bersama kami. Di mana bulannya? Di atas. Mereka berjalan di mana? Tapi mereka masih bisa menjelaskan kami bersama bulan. Jadi kebersamaan dengan tempat yang tinggi itu tidak bertentangan. Ini pada makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Jadi kebersamaan Allah dengan tempat, dengan sifat tingginya Allah subhanahu wa ta'ala tidak saling bertentangan satu sama lain. Ya. Nanti insya Allah kalau kita sudah selesai kitab Tauhid, kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang akidah Ahlus Sunnah dalam masalah asma wa sifat. Ya. Antara Al-Aqidah Al-Wasatiyah atau kitab yang lainnya kita baca nanti, akan kita jelaskan panjang lebar tentang masalah ini. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Nabi Musa. Allah tidak perlu apa namanya turun seperti kita. Ya. Semoga jelas ya, apa yang kita sampaikan ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala jangan apa namanya dibayangkan seperti kita. Kalau kita ingin bertemu seseorang kita harus turun. Kita di lantai atas mau bertemu dengan orang di lantai bawah kita turun. Itu manusia. Itulah kekurangan kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi untuk bersama makhluknya sekalipun Allah bersama di Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Fa innahu ala kulli syai'un qadir. Jadi Allah bisa tetap berada di atas dan Allah tetap bersama makhluknya. Sebagaimana orang Arab bisa mengungkapkan, wazilna namsi wal qamaru ma'ana. Kami tetap berjalan, masih berjalan dan bulan bersama kami. Padahal bulan berada di atas. Makanya para sahabat juga enggak ada yang bertanya seperti ini. Karena mereka paham Allah berada di atas dan Allah bisa bertemu dengan Nabi Musa.
3: Fakir itu maknanya apa? Butuh. Fakir itu maknanya butuh. Fakir maknanya adalah hajah. Maka orang yang fakir adalah orang yang selalu merasa butuh, terlepas dari banyak dan sedikitnya harta yang dia punya. Sehingga kalaupun dia punya harta banyak, tapi masih selalu butuh dengan harta orang lain, hakikatnya fakir. Hakikatnya orangnya adalah orang yang fakir. Wis sugih, pokoknya kudu tambah sugih. Akhirnya mengembangkan bisnis rentenir. Dia nak no duite di tengah masyarakat. Yu, golek utang ora yu, kita utangi. 30.000 nanti balik 35, 50.000 balik suida. Masih nitili harta-harta yang ada di masyarakat kecil-kecil. Kolektor Pak ya. 5.000 diambil, 10.000 diambil. Padahal tabungan dia ratusan juta.
4: mutiara tilawah. Surah Al-Masad.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Poin yang kedua adalah belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Apa? Belajar Asmaul Husna merupakan kewajiban pertama. Kita tahu di dalam agama kita, yang namanya perintah itu ada yang wajib, ada yang apa? Yang sunnah. Sebagaimana larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Contoh perintah yang wajib apa? Ngaji Asmaul Husna. Sekelalen. Apalagi? Sholat lima waktu. Apalagi? Puasa Ramadan. Itu perintah-perintah yang wajib. Yang sunnah apa? Puasa sunnah. Apa maning? Sholat sunnah. Gampang banget. Ya contohnya apa? Ya puasa sunnah apa contohnya? Senin, Kamis, terus Dawud 3 hari setiap pertengahan bulan. Sholat sunnah contohnya? Rawatib, duha, tahajud, witir dan seterusnya. Ini adalah perintah dalam agama kita. Nah, dari perintah ini, antara yang wajib sama yang sunnah, mana yang harus diprioritaskan? Yang wajib. Nah, yang wajib ini pun ada yang paling wajib, ada yang wajib, ada yang ya sekedar wajib saja. Nah, dari yang wajib-wajib ini harus ada yang diprioritaskan pertama kali. Dan salah satu ilmu wajib, kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang hamba adalah belajar Asmaul Husna untuk mengenal Allah. Makanya di sini dibawakan perkataan seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, namanya Imam Al-Asfahani. Beliau adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 535 Hijriah. Tahun berapa? 535 Hijriah. Beliau salah seorang ulama madhab Syafi'i yang terkenal, Abul Qasim At-Taimi. Beliau mengatakan, qala ba'dhul ulama, sebagian ulama menjelaskan, awwalu fardhin faradahu Allahu ala khalqihi ma'rifatuhu. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kewajiban pertama yang Allah wajibkan bagi para hambanya adalah mengenal Allah. Kenapa demikian? Fa'idha arafahun nas abaduhu. Karena ketika orang tahu Allah, kenal Allah, mereka akan beribadah kepada Allah. Kenapa orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah? Karena mereka tidak kenal Allah. Seandainya mereka kenal Allah, bahwa Allah yang telah menciptakan mereka, bahwa Allah yang telah memberikan rizki kepada mereka, bahwa Allah yang telah memberikan hidup, yang telah mematikan, yang telah memberikan manfaat kepada mereka, yang telah menghilangkan, menghindarkan mereka dari mara bahaya. Seandainya seorang hamba tahu ini semua, kenal Allah sedemikian baiknya kepada dia, maka dia akan terdorong otomatis untuk beribadah kepada Allah. Sehingga kalau kita tidak akan kenal Allah, bagaimana kita akan beribadah kepada Allah? Makanya Imam Qawamus Sunnah Al-Asfahani rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa kewajiban yang pertama yang Allah wajibkan bagi hambanya adalah mengenal Allah. Karena dengan mengenal Allah, dia akan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga belajar Asmaul Husna itu bukan cuma ngafal, bukan cuma menghafal Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sami, bukan hanya sekedar seperti itu. Nanti kita akan jelaskan insyaallah dalam pengajian khusus dalam silsilah ngaji Asmaul Husna ini. Akan tetapi setelah kita menghafal Asmaul Husna, kita perlu untuk memahami maknanya. Makanya di sini dikatakan apa? Fayambaghi lil muslimina an ya'rifu asma'allahi wa tafsiraha. Maka seharusnya seorang muslim itu belajar Asmaul Husna berikut dengan tafsirnya. Tafsir niku maksudnya napa? Artinya apa? Ar-Rahman itu artinya apa? Ar-Rahim itu artinya apa? Al-Malik artinya apa? Al-Kudus artinya apa? Ketika kita bisa memahami artinya, saat itulah akan muncul pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dikasih ilustrasi. Kalau kita ingin kenal sama seseorang, maka kita perlu kenalan sama namanya siapa, apanya lagi, bapaknya siapa, terus alamatnya di mana, hobinya apa. Padahal orang ini mungkin gak terlalu berjasa dengan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala besar gak jasanya kepada kita? Oh, paling besar jasanya Allah kepada kita. Kenapa kemudian kita tidak terdorong untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya pada pertemuan yang lalu kita jelaskan kenapa ada orang rela berdesak-desakan mati untuk ketemu, belajar, mengenal, dapat dadah-dadah dari siapa? Dari artis yang sangat dia favoritkan. Padahal artis itu ngasih apa sama dia? Ngasih apa? Ngoe duit? Blas. Palang boleh duit. Dari jenengan ketika harus masuk bayar tiket yang mahal, pengen di bagian ballroom yang paling depan sendiri, tiketnya sekian ratus ribu, sekian juta. Oleh apa? Apa jasa dia kepada kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu baik kepada kita, kenapa kita tidak terdorong untuk mengenalnya? Kenapa kita tidak terdorong untuk mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga muncullah kecintaan itu kepada Allah Azza wa Jal. Jadi ini alasan yang kedua. Kita ulangi yang pertama apa tadi? Asmaul Husna, ilmu yang paling penting. Yang kedua, akan itu adalah merupakan kewajiban pertama.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
3: Was'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
3: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
3: Kita menjadi hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatizah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
5: Disitulah suami itu kan sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
4: Insyaallah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
4: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
2: Hadis 1286. Hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Hibban, ia berkata, akhbarana Muhammad bin Al-Husain bin Mukrim Al-Bazzaz Al-Baghdadi bil-Basrah, fala haddathana Muhammad ibn al-Muthanna قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي حدثنا أبي عن الأعمش عن خيثمة dari Adi bin Hatim, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aymanum ri'in wa ashamuhuma baina lahyaihi, sesuatu anggota tubuh yang paling berkah dan paling bikin sial, yaitu yang ada di antara dua jenggotnya, maksudnya lidah, yaitu yang dimaksud dengan hadis ini itu lidah. Syekh Al-Albani berkata sanadnya sahih, perawinya thiqat, perawi Bukhari dan Muslim kecuali Muhammad bin Al-Husain ini, dia bukan perawi Bukhari dan Muslim, namun ia seorang perawi yang thiqah sebagaimana dikatakan Imam Ad-Darqutni. Hadis ini menunjukkan ya akhal Islam pentingnya lidah. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa anggota tubuh yang paling banyak berkahnya tapi juga paling banyak sialnya itu adalah lidah, lisan. Iya. Paling banyak berkahnya kapan? Ketika digunakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Gimana enggak berkah coba? Antum mengucapkan subhanallah sekali aja, ya gurisotlahu nakhlah fil jannah, langsung ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman di surga itu lebih baik daripada seluruh dunia nih, Pak. Iya. Antum hanya mengucapkan subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal enggak sampai 2 detik. Iya. Kata Rasulullah SAW, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Masya Allah. Padahal antum mengucapkan alhamdulillah berapa detik, Mas? Hanya 1 detik. Alhamdulillah. Ternyata Masya Allah mendatangkan cinta Allah kepada kita. Hanya 1 detik kita ucapkan demikian. Ternyata berkah, pahala luar biasa. Lisan. Iya. Kita mengucapkan kepada seseorang, ya akhi sholat yuk. Dia sholat, dapat pahalanya besar buat kita. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man dalla ala khairin kafa'ili, ad-dalla ala khair kafa'ili. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan seperti melakukan perbuatan baik tersebut. Hanya 1 kata. Berkah, Pak. Tahu enggak, Pak? Imam Adz-Dzahabi jadi ulama gara-gara 1 kata. 1 kalimat. Imam Adz-Dzahabi waktu itu lagi main-main sama anak-anak kecil, masih kecil anak Imam Adz-Dzahabi. Iya, terus anak-anak itu lagi pada nulis. Lalu lewatlah seorang ulama dan berkata, "Hai anak, tulisanmu kayak tulisan ahli hadis." Iya, kata Imam Adz-Dzahabi, "Fawaqa adzalika fi qalbi." Aku ucapan ulama ini mengena di hatiku. Semenjak itu aku jadi cinta hadis Nabi SAW. Lalu aku mencari ilmu hadis, jadi ulama beneran Imam Adz-Dzahabi. Gara-gara 1 kalimat. Ya, gara-gara apa? 1 kalimat. Sahih Bukhari dibuat oleh Imam Bukhari gara-gara 1 kalimat yang diucapkan oleh gurunya yang bernama Ishaq bin Rahuyah. Apa kata Imam Ishaq bin Rahuyah? Lau jama'tum sahih sunnati Rasulillah SAW. Andai di antara kalian ada yang mengumpulkan buku khusus hadis sahih. Kata Imam Bukhari, fa waqa'a dzalika fi qalbi. Ya, ucapan beliau mengena di hati saya. Maka jadilah Sahih Bukhari yang kita baca sampai detik ini, Pak. Gara-gara 1 kalimat, berkah enggak, Pak? Berkah. Makanya keberkahan lisan itu luar biasa ya, akal Islam, azakullah. Berapa banyak pahala yang kita ucapkan lisan-lisan kita, Pak. Ya, ketika kita berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, Allah besar sekali. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah?" Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah. Tapi juga sialnya juga gede, Pak. Ya. Ketika kita ngomong tanpa ilmu, itu dosa orang yang ngikutinnya ditanggung semua sama kita itu, Pak. Ya. Ketika kita berceramah di radio, berfatwa salah yang ngamalinnya ribuan, aduh. Lumayan itu, Pak, di hari kiamat gimana itu. Ya. Belum lagi bergibah, belum lagi berdusta, belum lagi mencaci maki, menyakiti hati orang dan yang lainnya. Ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Kesialannya juga gede. Makanya lisan ini kata Rasulullah, anggota tubuh yang paling berkah tapi juga yang paling banyak kesialannya. Tergantung kita gunakan lisan untuk apa, ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum. Maka hati-hatilah ya akhi, lisan ya, jaga sebelum kita berbicara. Berpikirlah berkali-kali, kira-kira ucapan saya ini manfaat atau tidak, kira-kira ucapan saya ini berpahala di sisi Allah atau tidak, kira-kira ucapan saya ini ya memberikan dampak positif atau negatif. Ini penting sekali untuk kita ya pikirkan sebelum itu. Wallahu a'lam.
7: Apakah jika badan kita gemuk itu sudah takdir? Ini malah nyindir kula niki. Padahal sebelumnya badannya langsing, nggih pun takdir. Kabeh niku pun takdir. Menungso lemu setu legi nggih takdir. Menungso kuru nggih takdir, menungso dhuwur nggih takdir, menungso cendhek nggih takdir. Nggih anange Allah Subhanahu wa taala maringi keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maringi keterangan ikmalu kulun muyasarun lima khuliqalahu, tumindakno sebab-sebab. nggih, perkara-perkara. Nggih, sebab sekabehe manungsa iku bakal digampangake. Maknane pun napa nek kepengin langsing nggih panjenengan olahraga niku pinangka usaha. Ning enten mboten wong sregep olahraga awake lemu, enten mboten? Enten. Enten mboten sing gur turu ae awake kuru, enten mboten? Wonten, niku takdir. Nggih. Nggih. Arep olahraga kaya ngapa den awake lemu terus. Kula niki ketoke lemu ya ora ya sok olahraga lho kula niku. Ya sok mlayu-mlayu ngubengi rawa nggih. Ya sok ciblon barang. Nanti wonten kegiatan jenenge brilion. Brigas ciblon lan playon gitu. Niku pendak dino Ahad kalih kanca-kanca brigas niku nggih playon bar niku ciblon. Ciblon niku nglangi nggih renang. Jadi nggih sok olahraga kula niku ning ya lemu. Sebabnya apa? Ya sebabnya ya mangan barang ini. Olahraga ramangan ya kuru gitu. Terus kuru lemus bagus elek, ayu, mboten ayu menika sampun takdir. Ananging Allah Subhanahu wa taala niku uga maringi napa niku ikhtiar maknanipun menungsa niku saged milih. Nggih? Saged milih. Dipun paringi hak dening Allah Subhanahu wa taala saged milih. Ananging kula panjenengan sedaya kedah mitadosi pilih sedanten perkawis ingkang dumadi wonten ngalam donya niku sampun dipun tulis dening Allah Subhanahu wa taala. Wo nek ngonten anu kula anu mawon klebu rejeki barang niku pun tulis nggih. Nek ngoten kula tak rasah nyambut gawe niku dosa. Rejeki sampun tinulis mboten bakal kijolan senadyan sak rupiah. Ananging Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika ugi ndawuhake supados kula panjenengan sedaya niku nyambut gawe nyambut damel. Nek kula mboten nyambut gawe rezekine ra anggo pintu nulis nggih ning jenengan dosa. Sebab napa dosa ora gelem nyambut gawe. Ngoten niku. Ingkang angka kalih sebab awake dhewe niku mboten ngerti kedadosan-kedadosan di masa yang akan datang. Kelebu awake dhewe nggih niku sesuk niku mlebu swarga napa mlebu neraka niku pun ditulis lho. Ning awake dhewe ra mboten ngerti. Lah gandeng mboten ngerti awake dhewe niku diwajibake usaha, ikhtiar, ngupaya lan ngupadi. Nek pengen kurung nggih sregep olahraga. Nggih nek maune mangane rong cething nggih disudo. Dadi sak entong upama. Sak entong ning imbah-imbah ya padha wae gitu. Sinambi nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun paringi kuru malih. Ning nek kula pribadi piyambak nggih lemu kuru niku ora dadi ngopo. Sing baku niku sehat. Nggih mboten. Awake kuru nek gur engkri-engkrien mawon nggih to. Jur keroan wae. Awake lemu ning sehat, pilih lemu sehat napa kuru lara? Nggih. Nek kula pilih langsing sehat gitu. Nek kena milih gitu. Wallahu a'lam.
8: Mutiara belajar tajwid.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, kita lanjutkan pembahasan idgham, yaitu pada akhir dari pembahasan idgham ini ada beberapa kalimat ya dalam Al-Qur'an yang dikira banyak orang adalah idgham tapi sebenarnya izhar. Artinya awas ini semua bukan idgham. Ya. Awas peringatan bukan idgham. Awas bukan idgham. Di awas bukan idgham ada beberapa kata yang dikira oleh banyak orang idgham tapi ini bukan idgham. Artinya wajib izhar. Ini semua wajib izhar. Satu, dal bertemu dengan jim. Dal bertemu dengan jim ini wajib izhar. Contoh, qad ja'akum minallah. Qad ja'a, qad wajib ada qalqalah. Banyak orang membaca qad ja'a, ini salah. Yang benar adalah qad ja'a. Kemudian dal bertemu dengan dhad, ya. Qad dhalla. Jadi dibaca qad dhalla. Banyak orang membaca qad dhalla. Ini salah. Yang benar adalah qad dhalla. Qad dhalla. Yang lain qad sami'a. Dal bertemu dengan sin. Qad sami'a. Dal bertemu dengan sin. Ini walaupun berdekatan, tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Imam Hafiz membaca dengan izhar. Qad sami'a, bukan qas sami'a, tapi qad sami'a. Qad qalqalahnya jelas. Begitu juga dengan qad dhalla. Imam Hafiz membaca dengan qad dhalla. Maksudnya dalnya izhar. Ini juga sama. Ini semua dal-dal ini, dal bertemu jim, dal bertemu dot, dal bertemu sin, ini semua dalnya dibaca dengan izhar, artinya ada qalqalahnya. Qad jaa, qad dhalla, qad sami'a, semua ada qalqalahnya, izhar, semuanya izhar. Kemudian ta. Ta. Dengan sin. Ta bertemu dengan sin. Ya. Ini juga izhar. Imam Hafiz baca dengan izhar. Contoh ta bertemu sin. Ta bertemu sin. Ambatat sab'a. Ambatat sab'a atau ambatat sab'a. Jadi tat ada hamasnya. Tat sab'a. Biasanya orang hamasnya hilang. Ambatat sab'a. Ini karena izhar, wajib izhar, hamasnya harus kelihatan. Ambatat sab'a. Kemudian ta bertemu tha. Ini juga izhar. Contoh ta bertemu tha. Maka ini juga wajib izhar. Kadzabat Tsamud. Kadzabat Tsamud. Jadi ada hamasnya. Kadzabat Tsamud. Ya. Jadi ada beberapa huruf berdekatan tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Contohnya ini semua. Yaitu contoh lagi adalah ha bertemu dengan ha. Contoh wasabbihu. Ha dan ha itu berdekatan. Ha di tengah sini, kemudian ha di bawah, sama-sama di tenggorokan. Nah, ini Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini semua Imam Hafiz membaca izhar. Wasabbihu. Wasabbih, ha-nya jelas. Wasabbihu, bukan dihilangkan begini, wasabbihu, tapi wasabbihu. Ha-nya jelas, wasabbihu. Ya, masih ada satu lagi, yaitu dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Dzal bertemu dengan ta. Jadi ini dzal dan ta ini berdekatan. Tapi Imam Hafiz membaca dengan izhar. Ini perhatian. Dzal bertemu dengan ta, Imam Hafiz membaca dengan izhar. Maka dzalnya harus jelas. Contoh dalam Al-Qur'an. Ini ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. Ada dhal, ya, dhal bertemu dengan ta. Dhal wajib dibaca izhar. Jadi bacanya ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ تَخَذْتُمْ تَخَذْتُمْ ثُمَّ اتَّخَذْتُمْ. Banyak orang, rata-rata mereka mengidghamkan ini salah. Dia mereka membaca summat takhattumul takhattu. Zalnya hilang, takhattu. Ini salah. Yang benar takhattu. Summat takhattumul ijla min ba'di. Summat takhattum. Ya. Nah, saya kira itu beberapa bacaan yang hendaknya kita perhatikan. Ini semuanya harus izhar menurut Imam Hafiz dari Imam Asim Jalur Syatibiyah. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah. Surah Al-Ikhlas.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang ketiga, kenapa kita perlu belajar Asmaul Husna? Karena belajar Asmaul Husna menambah keimanan. Apa yang ketiga? Menambah keimanan. Kita tahu iman itu fluktuatif. Apa fluktuatif? Kadang naik, kadang turun. Sering munggah apa mudune? Hah? Munggahin apa mudune? Orang kur mudun, nyungsep. Ya. Maka kewajiban seorang muslim adalah bagaimana imannya bisa naik. Tapi kan wajar Ustaz kalau turun. Ya wajar. Tapi apakah kemudian kita pasrah? Ya. Ketika HP ini kita pakai, mau enggak mau kan baterainya akan berkurang. Ketika baterai itu berkurang, apa kita pasrah? Ya wislah. Wis takdire. Apa seperti itu? Tidak. Pastikan kita berusaha supaya baterai ini, supaya HP ini baterainya bisa penuh lagi. Bagaimana yang dilakukan? Ngecas. Iman kira-kira seperti itulah. Iman itu perlu untuk dicas. Supaya ketika berkurang level keimanannya, maka bisa naik lagi. Dan cara ngecas keimanan yang dikatakan oleh Syekh As-Sa'di di sini, yang paling dekat jalannya, yang paling mudah, kata beliau, wa aqrabu tariqin ila dzalik, jalan terdekat untuk menambah keimanan kita kepada Allah adalah tadabburu sifatihi wa asma'ihi minal Qur'an. Adalah mentadabburi sifat-sifat dan nama-nama Allah yang ada dalam Al-Qur'an. Maka wajib bagi kita semuanya seorang muslim untuk mentadabburi Asmaul Husna, untuk merenungi isi dari kandungan yang ada dalam Asmaul Husna. Semakin kita belajar Asmaul Husna, akan semakin kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga keimanan kita akan semakin naik. Seandainya kita tahu makna dari Ar-Rahman, makna dari Ar-Rahim, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah akan semakin naik dan terus naik. Makanya orang yang imannya paling tinggi siapa? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW imannya paling tinggi? Karena beliau manusia yang paling kenal Allah. Saat kita mengenal Allah, iman kita ngedrop, bisa kita naikkan lagi. Contoh, siapa di antara kita yang suci dari dosa? Angkat tangan. Nggak ada. Pada karonyong. Kita semua pernah melakukan perbuatan dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa menaikkan lagi keimanan kita? Renungi bahwa Allah itu ghafur, bahwa Allah itu rahim. Ghafur artinya Maha Pengampun. Rahim artinya Maha Penyayang. Ketika kita faham nama ini, dua nama ini, ghafurun rahim, Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sebesar apapun kesalahan dan dosa yang kita kerjakan, Allah akan berkenan untuk mengampuni. Bukan hanya mengampuni, bahkan menyayangi. Setelah kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup Allah hanya memaafkan kesalahan-kesalahan kita, Allah juga akan menyayangi kita. Dan ini sulit kita temukan dalam manusia. Seorang pembantu berbuat salah sama majikannya. Setelah berbuat salah minta maaf, kira-kira pembantu ini semakin disayang apa mandan kepriwe? Nah, mandan jengkel. Nyuwun ngapura lho. Ya wis wis ngapura sekarang ana. Nganah-nganah itu kan merupakan apa namanya? Ungkapan ya kepriye maning gitu. Jadi seakan-akan memberi maaf tapi tidak tulus. Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memaafkan. Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Rahim dalam waktu yang sama. Allah memaafkan kita dan menyayangi kita. Makanya ada sebuah hadis yang menggambarkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat bahagia ketika ada hambanya yang mau bertobat. Nabi SAW kasih ilustrasi dengan seorang yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir. Dalam perjalanan itu dia naik onta dan seluruh bekalnya ada di atas ontanya. Karena capek di tengah padang pasir, dia istirahat di bawah sebuah pohon. Saking lelapnya dia tertidur. Dia tidak tahu apa yang terjadi saat dia tidur. Saking apanya? Saking lelapnya. Begitu dia bangun, ontanya hilang. Padahal di situ seluruh bekal dia, makannya, minumnya, pakaiannya, seluruh bekalnya ada di situ. Keliling dia cari di padang pasir, tidak ketemu. Akhirnya dia pasrah. Nunggu mati. Gak ada air, gak ada makan. Ya. Antara hidup dan mati sudah, dia tiduran di situ nunggu. Kapan malaikat teka? Sudah. Haus sudah, terbakar sudah tenggorokannya. Karena saking capeknya orang teka-teka malaikatnya, tertidur dia. Ya. Saking apanya? Saking capeknya nunggu. Begitu ngelilir dia, ana ontane datang sendiri. Dia cari-cari kemana-mana, enggak ada. Begitu dia bangun tidur lagi, dia sudah pasrah. Tahu-tahu datang ontanya. Kayak ngapa senengnya jajan. Sampai ke ubun-ubun bahagianya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi SAW? Lallahu asyaddu farahan bitaubati abdihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia dengan taubat hambanya dibandingkan kebahagiaan orang ini yang menemukan kembali onta yang di atasnya ada bekal perjalanan dia. Saya tanya, Allah bahagia dengan taubat kita? Apa karena Allah butuh dengan kita? Wallahi demi Allah, Allah enggak butuh. Demi Allah, Allah enggak butuh dengan kita. Seandainya kita berbuat maksiat, kemudian kita terus berbuat maksiat dan tidak tobat-tobat nganti mati, Allah rugi? Demi Allah, Allah tidak rugi. Maksiatnya kita kepada Allah, pembangkangan kita kepada Allah, sama sekali tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya manusia seluruh muka bumi menjadi kafir sekafir-kafirnya, kira-kira sing paling kafir di muka bumi, kira-kira contohnya siapa? Fir'aun. Seluruh manusia di muka bumi dadi Fir'aun. Ya, Fir'aun 1, Fir'aun 2, Fir'aun 3, Fir'aun 4. Semuanya jadi Fir'aun. Apa kata Nabi SAW dalam hadis qudsi? Ma naqasa dhalika mimman fi mulki syai'a. Sama sekali tidak mengurangi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Terus kenapa Allah bahagia padahal Allah tidak butuh dengan taubat kita? Karena Allah sayang kepada kita. Maka ketika kita memahami ini, bahwa Allah ini Ghafur Rahim, walaupun kita melakukan perbuatan maksiat, karena kita faham Allah Ghafur Rahim, maka iman yang sudah turun itu bisa nambah lagi. Makanya poin yang ketiga, belajar Asmaul Husna itu akan menambah keimanan. Sehingga kita tidak terombang ambing di dalam rendahnya iman, di dalam dropnya iman. Begitu iman turun, naik lagi. Iman turun, naik lagi. Berkurang, tambah lagi. Begitu seterusnya. Ini poin yang keberapa? Yang ketiga. Coba diulangi. Yang pertama, ilmu yang paling penting. Yang kedua, kewajiban pertama. Yang ketiga adalah menambah keimanan.
1: Biasakanlah lisan Anda mengingat Allah. Jangan biasakan lisan Anda untuk diam, tapi biasakanlah untuk selalu berzikir, beristighfar, dan bertasbih. Karena ketika dia sudah terbiasa berzikir, dia tak akan diam selamanya. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh benar-benar akan ada seorang hamba yang datang pada hari kiamat dengan amal-amal keburukan yang besarnya seperti gugusan gunung. Lalu dia mendapati lisannya telah meluluh lantahkannya dengan banyaknya zikir kepada Allah. bbkalilmu.com

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza jaa nasrullahi wal fath.
0: Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
1: Wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja.
0: Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah.
1: Sabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Taubat.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum Ustaz, apakah bermadhab hanya dalam masalah fikih ibadah saja? Bagaimana jika seseorang bermadhab tertentu dalam fikih tapi tidak mengambil akidah imam madhab tersebut? Syukran wa jazakumullahu khairah. Taib. Kita sudah jelaskan tadi ya di awal pembahasan tentang madhab ini hakikatnya apa. Ya, kita sudah katakan bahwa pada asalnya kata-kata madhab ini mencakup masalah fikih, mencakup masalah akidah. Ya, pada asalnya madhab itu ya mencakup masalah fikih dan mencakup masalah akidah. Makanya ada sebutan madhab Syafi'i. Ada juga sebutan madhab Abu Hasan Al-Ash'ari, madhab Ash'ari. Ada madhab Hanafi, ada madhab Murji'ah, ada madhab Maliki, ada madhab misalnya Mu'tazilah. Ya, jadi di sana ada madhab dalam fikih, ada madhab dalam akidah. Seharusnya seseorang ya, ketika mengikuti, mengaku mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam fikih ya, seharusnya dia mengikuti madhabnya Imam Syafi'i dalam akidah. Kalau dia konsisten, ya, karena agama ini sebenarnya satu, ya, satu kesatuan yang sudah baku, sudah lengkap, ya. Jadi ketika seseorang hidup, itu ada fikihnya, ada akidahnya, ya. Imam Syafi'i punya akidah tidak? Punya akidah. Imam Syafi'i punya ilmu fikih, ya. Kalau seseorang ya mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah fikih, maka harusnya dia mengikuti Imam Syafi'i dalam masalah akidah. Dalam akidah ya,

0: bahwa memang Imam Abu Hanifah dahulu ada sisi murjiahnya, tapi itu tidak begitu dominan ya. Tapi selain itu ya, semuanya bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya salaf, madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga kalau kita katakan itu madhabnya Imam Syafi'i, kurang pas. Kenapa? Karena madhab akidah itu sudah ada sebelum Imam Syafi'i. Makanya lebih pantasnya madhab salaf. Salaf yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas para sahabat lebih mulia daripada Imam Syafi'i rahimahullah ya. Bukan berarti kita merendahkan Imam Syafi'i, tidak ya. Kita tetap menjunjung tinggi Imam Syafi'i, sangat menghormati beliau, kita bangga dengan beliau. Tapi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa Imam Syafi'i lebih mulia daripada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau menyandarkan akidah tersebut kepada Imam Syafi'i ini tidak tepat ya. Tapi lebih tepatnya kita sandarkan kepada orang yang lebih mulia dari beliau dan jauh sebelum beliau lahir, yaitu madhabus salaf. Ya, madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam akidah ya. Orang yang menyelisihi madhab salaf ya, ini orang yang kalau dia alim, kalau dia tahu dia menyelisihi para sahabat Nabi dalam akidahnya, maka dia berdosa, dia melenceng. Kalau dia tidak tahu, maka dia melenceng tapi diberikan uzur oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, karena kejahilannya. Jadi tetap saja kita tidak bisa mengatakan bahwa madhab akidah yang menyelisih madhabnya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akidah yang benar, tidak. Itu adalah madhab yang benar, tidak ya. Itu madhab yang tidak lurus. Dan adapun apakah orang yang meyakininya berdosa ataukah tidak, maka ini dikembalikan kepada dirinya. Apakah dia jahil ataukah alim? Apakah sebenarnya dia mampu untuk belajar ataukah tidak? Kalau sebenarnya dia mampu untuk mempelajari hal itu, kemudian dia tinggalkan, maka di sini dia berdosa karena tidak belajar. Belajar akidah itu kewajiban bagi setiap muslim. Ya, karena akidah dibutuhkan oleh setiap muslim. Kalau dia tahu dan dia tetap menyelisih akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia di sini berdosa ya. Dia berdosa dan akidahnya melenceng, wallahu a'lam.
1: Karena engkau adalah wanita, maka sudah selayaknya engkau menyadari tentang bagaimana Allah menciptakan dirimu. Dan Nabi memperingatkan tentang fitnah yang muncul darimu. Karena engkau adalah wanita, maka banyak para lelaki melemparkan pandangan matanya kepada dirimu, kecuali mereka yang memiliki kemuliaan jiwa, menundukkan pandangannya karena takut tentang fitnah yang ditimbulkan olehmu. Karena engkau wanita, tanpa hiasan pun engkau adalah hiasan dunia. Bukankah Nabi menyebutkan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah? Dunia ini hiasan, dan sebaik-baik perhiasannya dunia adalah wanita yang salihah. Karena engkau wanita, ketika perhiasan digantungkan pada dirimu akan tampak semakin indah. Tapi bila itu untuk suamimu, karena nabimu mengatakan ketika ia ditanya ayul mar'atil khair, wanita manakah yang paling baik wahai Rasulullah? Beliau mengatakan wanita yang bila engkau memandangnya, engkau merasa senang terhadapnya. Karena engkau wanita, ketahuilah terlalu banyak hati para lelaki yang hancur bahkan binasa.

0: karena kalian wahai para wanita. Nabimu sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang bahayanya dirimu, inna awwala fitnati bani israila kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa bani Israel adalah para wanita. Karena engkau wanita, sungguh semua yang datang darimu ujian bagi para lelaki. Lebih tepatnya dikatakan fitnah bagi mereka. Innal mar'ata awrad, wanita itu awrad. Dari sisi depan, belakang, kanan, kiri, ia ujian bagi para lelaki. Karena engkau wanita, engkau butuh dimuliakan. Dan tidak ada yang bisa memuliakanmu kecuali Rabbmu, Allah Azza wa Jalla. Maka karena engkau wanita, tutuplah auratmu yang telah Allah pelihara kehormatan dirimu. Jagalah kehormatan suamimu, kalau Allah akan mengangkat derajatmu. Karena engkau wanita, akan lahir darimu anak-anak yang akan memuliakan agama ini dan Allah memuliakan mereka. Lalu dia menjadi kebanggaan bagimu. Karena engkau wanita, maka ingatlah, dimanapun kamu berada, bisa jadi engkau menghancurkan, tapi bisa jadi dengan sebab engkau Allah akan mengangkat derajat para lelaki. Wahai para wanita, kami menyeru kepada anda semua sebagaimana Allah dan Rasulnya menyeru kepada engkau. Tutuplah auratmu, jangan engkau tampakkan apa yang ada padamu. Cukup untuk Rob yang menciptakanmu keindahan yang ada padamu. Kemudian untuk suamimu, cukup dia yang bisa melihat apa yang pantas ia lihat. Kami menyuruh kepada kalian wahai para wanita, jangan engkau ganggu orang-orang yang berusaha mengkhusyukkan hatinya kepada Robmu. Niscaya dunia akan lebih indah, lebih mulia jika engkau tahu Allah mengawasimu. Jika engkau tahu dengan sebab kamu Allah akan meninggikan derajat semua orang-orang yang saleh. Jika engkau bertakwa kepada Allah Ta'ala, lahir darimu generasi-generasi yang mulia. Wahai para wanita, camkanlah, engkau tidak selamanya muda. Walaupun engkau tua, engkau tetap fitnah. Engkau tetap fitnah dan ujian bagi lelaki, kecuali jika engkau berada pada batasan yang telah Allah tetapkan padamu.
1: Mutiara Tilawah. Surah Al-Falaq.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang keempat, semakin mengenal syariat Allah. Apa yang keempat? Semakin mengenal syariat Allah. Apa hubungannya Ustaz antara Asmaul Husna dengan mengenal syariat Allah? Syariat yang Allah tetapkan itu bersumber dari sifat-sifat yang ada dalam diri Allah. Tidaklah Allah menetapkan sebuah syariat melainkan itu adalah potret atau manifestasi dari sifat-sifat yang dikandung oleh Allah. Contoh misalnya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih lagi maha penyayang. Berarti Allah punya sifat sayang kepada hambanya. Coba lihat syariatnya. Syariat-syariat Allah itu rata-rata mudah-mudah dan gampang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah betul-betul memiliki sifat kasih sayang kepada kita. Sholat wajibnya berapa kali? 5 kali sehari. Gampang atau sulit? Gampang apa sulit? Gampang. Kenapa gampang? Bandingkan dengan awal diturunkannya sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, bandingkan dengan jumlah jam dalam sehari. Apa yang pertama tadi? Bandingkan dengan awal pertama kali diturunkannya sholat. Berapa? 50 kali. 50 kali dalam sehari. Coba jenengan hitung-hitung saja. 24 jam bagi 50. Pira? Setiap setengah jam. Jenengan kalau tidur pirang jam? Ada yang tidur setengah jam cukup? Angkat tangannya, jel. Setengah jam wis cukup. Rata-rata dari kita tidur 6 jam, malah ana sing nganti 10 jam. Bengi turu awan, esuk turu mani, ya Allah. Ya betul-betul tukang apa? Tukang turu temenan ini. Ya. Coba Anda bayangkan, setengah jam, nembe setengah jam. Setengah jam kuwi jenengan wis pules apa nembe? Ya. Nembe mapan glebak-glebak nembe arep les. Allahu akbar, Allahu akbar. Berangkat ke masjid salat. Kira-kira ketika kita sudah sholat, kita akan pulang melanjutkan tidur tadi, kira-kira bisa langsung les apa orang? Belum. Biasanya kan orang mau sholat kan wudhu dulu, jalan. Itu kan ngantuknya hilang. Kecuali kalau memang orang yang memang ngantuk kan, itu lain masalah. Nanti sholat dengan ngantuk. Tapi lihat bagaimana sulitnya kita. Seandainya sholat itu 50 kali. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam konsultasi sama Nabi Musa alaihi salam, apa kata Nabi Musa? Umatmu gak akan kuat wahai Muhammad. Minta keringanan sama Allah. Diturunkan sampai tinggal berapa? 5 kali dalam sehari. Padahal seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tetap mewajibkan kita sholat 50 kali dalam sehari, sungguh Allah tidak berbuat zalim kepada kita. Karena kebaikan Allah lebih besar dibandingkan sholat 50 kali dalam sehari. Akan tetapi murni karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah berkenan untuk menurunkan dari 50 kemudian sampai jadi 5 kali dalam sehari. Dan semakin terlihat jelas bagaimana sayangnya Allah kepada kita, ketika yang 5 kali sehari itu pahalanya tetap 50. Jadi bukan kok kemudian 5 kali sehari pahalanya jadi berapa? Jadi 5, tidak. Walaupun sudah diturunkan kewajibannya dari 50 sampai cuma 5 ya. Jadi jenengan itu mengatakan cuma 5 itu karena kita bandingannya adalah berapa? 50. Jangan jenengan bandingannya seminggu sepisan. Ya, ini 5 ping 5. Seminggu berarti 5 ping 7 pira 35. Kasih penak kae seminggu sepisan. Jenengan jangan bandingannya ke sana, tapi bandingannya kepada aslinya sholat sehari berapa? 50 kali. Bandingkan 5 sama 50. Diturunkan sama Allah kewajibannya cuma 5, tapi pahalanya tetap 50. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu amalan pahalanya 10. Berarti kalau 5 amalan pahalanya 50. Ketika kita merenungi syariat ini, kemudian kita kembalikan kepada Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, maka dengan demikian kita akan semakin jelas memahami betapa syariat Allah itu sangat mudah buat kita. Tadi dibandingkan dengan pertama kali diwajibkannya. Terus coba dibandingkan dengan apa tadi? Jumlah jam dalam sehari. Jumlah jam dalam sehari, jenengan sekali sholat berapa menit? Berapa? 5 menit tomboy lo. Ya. Berapa? 10. Ya. Tambah ya 10. 10 sekali sholat kali 5. Berapa? 50 menit. Ya wis dipepekilah. Sejam. Berapa menit? 60 menit. Kita cuma dituntut dalam 24 jam diambil berapa? 1 jam. Masih sisa 23 jam. Terus alasannya apa enggak sholat? Anda ini, kita semua ini masih tersisa waktu 23 jam. Terus apa alasannya enggak sholat? Apa alasannya malas-malasan sholat? Sehingga kalau kita renungi betul-betul Asmaul Husna ini, kita akan semakin memahami betapa indahnya syariat Allah. Ini baru sholat, belum puasa, belum zakat. Puasa cuma diwajibkan setahun, 1 bulan. Sisanya berapa? 11 bulan. Bisa enggak Allah membalik? Kepada yang membalik? Puasane 11 bulan, ngasone 1 bulan. Bisa? Bisa. Tapi tidak Allah lakukan itu. Syariat Allah mudah. Allah sayang kepada kita. Zakat berapa persen? 2,5%. Sisanya berapa? 97,5%. Bisa Allah balik? Bisa. Apakah Allah boleh? Boleh. Karena 100% itu yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kalau misalnya nih, saya punya duit 100 juta. Padane ya, yukur padane tok lo. Jenengan saya kasih 100 juta nggon jenengan. Tapi goko rong setengah bae ya. Ya, nanti kembalikan ke saya berapa? 97,5 juta. Boleh saya lakukan itu? Boleh. Wong itu duit saya kok. Bukan duit Anda. Ya. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak Allah lakukan buat kepada kita. Allah cuma wajibkan kita dari harta yang kita miliki cuma 2,5%. Ya. Ini adalah alasan yang keberapa? Yang keempat.
1: Soal jawab.
3: Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal? Namun orang tua jarang sholat, tidak sholat Jumat, bahkan tidak puasa Ramadan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Islam ya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang yang ingin masuk ke dalam Islam tidak ada yang sulit. seorang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ia pun sudah masuk di dalam Islam. Adapun yang lain, maka ini tidak wajib ya. Apakah harus mandi sebelum bersyahadat? Tidak wajib. Ya. Apakah harus meninggalkan dosa-dosa sebelumnya? Ya, ini kewajiban setelah bersyahadat. Oleh karenanya, tugas kita tatkala menghadapi orang yang ingin masuk dalam Islam dipermudah. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan dan jangan dipersulit. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kalau ada keluarga kita yang mungkin belum bagus sholatnya, kadang sholat, kadang tidak, atau lebih sering bahkan tidak sholat, bahkan tidak sholat Jumat, bagaimana yang demikian? Tentu yang lebih utama buat kita mengajak keluarga tersebut untuk segera menunaikan kewajiban. Kalau tidak sholat, ingatkan akan kewajiban sholat. Terkait dengan sholat Jumat, ya, ingatkan akan kewajiban tersebut, ya, bahwa setiap muslim berkewajiban untuk menegakkan sholat, berkewajiban untuk ya menunaikan sholat Jumat. Maka sampaikan, berdakwah dengan adab, dengan akhlak, berlemah lembut dengan hikmah, ya. Maka sampaikan yang demikian. Ya, adapun apakah boleh mendoakan yang demikian? Tentu doa selama itu seorang yang diharapkan kebaikannya, maka boleh didoakan. Seharusnya kita doakan, kecuali yang sudah meninggal. Kalau sudah meninggal, maka ini kembali kepada keadaan orang tersebut. Kalau jelas-jelas meninggal dalam keadaan kafir, maka sudah tidak boleh didoakan. Ia sudah menjadi penghuni neraka untuk selamanya, mati dalam keadaan kafir. Ya, sudah tidak ada manfaatnya untuk mendoakan orang-orang yang demikian. Kecuali masalah sholat, ya, mungkin di KTP Muslim. Ya, di KTP Muslim, tetapi jarang sholat, kadang sholat, kadang tidak, Jumatan kadang iya, kadang tidak misalnya. Maka hukumnya, para ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan yang seperti ini keluar dari Islam, sebagian mengatakan tidak, diharapkan yang demikian masih ada Islamnya, tatkala masih ada tanda-tanda keislamannya. Maka sikap kita pun demikian, kita berharap mudah-mudahan yang seperti ini masih Muslim, ya, mati juga di atas, masih di atas Islam. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan kita bisa mendoakan orang yang seperti ini. Allah Ta'ala a'lam bisawab.
0: Mutiara Tilawah. Surah Nas.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Taukah Anda?
2: Yang kelima, dengan belajar Asma'ul Husna kita akan termotivasi untuk beribadah lahir dan batin. Apa yang kelima? Termotivasi beribadah lahir dan batin. Jadi semangat golek ibadah lahir maupun batin. Jadi ibadah gue anak ibadah lahir, anak ibadah batin. Lahir gue maksudnya nopo? Keton. Itu ibadah lah. Batin ora keton. Ada di dalam hati. Contoh ibadah lahir yang kelihatan apa? Sholat. Apalagi sholat lima waktu, apalagi? Ya, haji. Kurban. Ya. Masa umpetan kurban ke pribadi. Ya. Ini ibadah lahir. Ibadah batin? Niat, ikhlas. Yang ada dalam hati apa? Tawakal, mahabbah. Napa mahabbah? Cinta kepada Allah. Khauf, takut kepada Allah. Sabar, ini ibadah hati. Orang yang memahami Asmaul Husna, dia akan terdorong, akan semangat untuk menjalankan ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Saya kasih contoh. Salah satu Asmaul Husna adalah Ar-Razzaq. Apa? Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Maha pemberi rezeki. Yang akan memberi kita rezeki, dan rezeki seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini sinten? Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Begitu bayi lahir mak ceprot, itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Bahkan sebelum dia lahir, ketika dia berada dalam perut ibunya berapa bulan? Ketika dia ada dalam perut ibunya 4 bulan, ya, maka saat itu Allah mengirim malaikat untuk menulis beberapa poin. Salah satunya adalah jatah rizki dia. Jadi kenapa takut punya anak banyak? Karena padahal seluruh anak itu sudah ditanggung rizkinya sama Allah, bukan setelah lahir, bahkan ketika masih ada di dalam perut ibunya. Ketika kita tahu Allah adalah Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki, maka pengetahuan kita tentang Ar-Razzaq ini akan menumbuhkan ibadah batin berupa tawakal. Apa ibadahnya? Tawakal. Tawakal itu artinya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa takut, yang merasa khawatir, yang merasa masa depan suram, ya, anakku engko dadi apa, mangan apa, ya mangan sega sih, mangan apa. Itu perasaan-perasaan takut tersebut karena minimnya tawakal dia kepada Allah. Kenapa tawakalnya tipis? Karena dia kurang memahami nama Allah Ar-Razzaq. Pernah suatu saat ada orang konsultasi sama saya. Ustaz, si ini takut Ustaz. Kenapa takut? Si ini divonis sama dokter umurnya tinggal berapa bulan. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, kenapa? Ya jadi lebih siap, mbok. Siap apa? Siap mati. Beda dengan orang yang kayak kita-kita ini yang belum divonis sama dokter. Ya. Kan suka lupa kita, ya lalai, ya bebeh. Tapi nek wis ngerti ngesuk arep mati, wah semangat banget boleh ibadah. Kayak gue apa orang? Apa malah tambah ngelokro? Bukan masalah itu Ustaz, tapi saya mengkhawatirkan anak saya masih kecil. Istri saya, ibu saya, siapa nanti yang akan merawat mereka kalau saya nanti meninggal dunia? Terus saya tanya, kalau yang jaga anak, istri, dan ibu jenengan Allah, sama yang jaga anak, istri, ibu Anda, kira-kira lebih hebat di sing jaga? Ya Allah Ustaz, ya sudah, kenapa sedih? Allah takhafu wala tahzanu. Orang yang beriman itu tidak pantas ketika akan meninggal merasa takut, merasa khawatir, dan merasa sedih. Khawatir dengan apa yang akan dia tinggalkan berupa anak, istri, keluarga, dan merasa sedih dengan apa yang akan dia hadapi sepeninggalnya nanti saat dia menghadap kepada Allah. Kenapa? Karena yang dia tinggalkan berupa anak dan istri ini akan ditanggung hidupnya sama siapa? Allah. Sedangkan apa yang akan dia hadapi setelah kematian adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, yaitu surga. Terus apa yang ditakutkan, apa yang disedihkan? Ketika orang faham Ar-Razzaq adalah salah satu dari nama Allah, maka akan muncul tawakalnya kepada Allah. Itu ibadah yang batin. Ibadah yang lahir, contohnya bagaimana Ustaz? Ketika kita termotivasi melakukan ibadah yang lahir dengan kita paham Asmaul Husna. Contoh misalnya, salah satu Asmaul Husna adalah Al-Muhsin. Apa Al-Muhsin? Yang maha baik. Yang maha baik. Ketika kita faham nama ini, yang maha baik, bahwa Allah telah berbuat baik kepada kita, tanpa hitungan Allah berbuat baik kepada kita, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik sebaik-baiknya dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah. Ketika kita faham Allah sudah memberi A, B, C, D, E, F, G, H, I, C, dan seterusnya, maka kita akan termotivasi untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Sholat kita jalankan, puasa kita jalankan, haji kita jalankan. Ketika kita minta punya rezeki yang cukup untuk berangkat haji. Itulah efek dari memahami Asmaul Husna.
1: Soal jawab. Ustadz, apakah jika kita ta'aruf untuk menikah, sebagai laki-laki apakah lebih baik terus terang mengenai kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga nanti pihak wanita tidak kecewa jika nanti setelah menikah? Mohon nasihatnya. Tayyib, syukran, jazakumullahu khairan. Saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, rahimakumullah. Terkait dengan proses sebelum pernikahan, masuk di dalamnya adalah ta'aruf, ya, saling mengenal antara laki dan perempuan sebelum sampai pada proses melamar. Maka di sini dibangun di atas kejujuran, dibangun di atas amanah, ya, di mana dalam hadis disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk diri sendiri. Ya, seorang laki-laki tentu ia juga ingin agar wanita yang ingin dilamarnya jujur, amanah, ya, sesuatu yang penting, informasi yang penting untuk disampaikan, maka disampaikan sebagai bentuk amanah, ya. Kecuali dalam perkara yang memang bukan sesuatu yang harusnya disampaikan kepada orang lain, ya, misalnya masa lalu yang tidak baik, mungkin pernah terjerumus dalam dosa, mungkin jatuh dalam dosa besar, bahkan wal'iyadubillah mungkin seorang pernah terjatuh dalam zina misalnya, maka perkara-perkara yang demikian seharusnya ditutupi, ya, tidak disampaikan. ya. Karena ini sesuatu yang justru kalau diketahui, ya justru kalau diketahui calonnya, ini justru perkara yang tidak baik. Ini mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, ya. Oleh karenanya ada perkara-perkara yang memang harus disampaikan, misalnya ada kurang pada tubuh, ada cacat pada tubuh misalnya, ada sesuatu yang kurang pada dirinya, yaitu dengan batasan jika nanti setelah menikah, ya, kemudian suami atau sebaliknya istri akan tahu kekurangan tersebut dan ia pun akan merasa berat, merasa tidak suka dengan kekurangan tersebut, maka kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan. Ya, kekurangan yang seperti ini harusnya disampaikan, karena kalaupun tidak disampaikan, maka setelah nikah tentu akan diketahui. Ya, sesuatu yang penting misalnya pada tubuh misalnya seorang yang masih muda, tentu dengan umur pernikahan misalnya sudah ubanan, ya, mungkin hampir semua rambutnya beruban misalnya. Ya, ini tidak terlihat karena mungkin wanita memakai kerudung misalnya, atau laki-laki datang dengan memakai kopiah padahal rambutnya sudah dipelontos misalnya, sehingga tidak kelihatan ubannya, ya, kemudian melamar. Maka yang seperti ini bagaimana? Disampaikan. Karena ketika nanti sudah menikah kemudian berjumpa, tentu akan tahu, oh kok ternyata suamiku ubanan, oh ternyata istriku ubanan, tapi dalam ta'aruf ternyata tidak menyampaikan misalnya. Maka yang demikian jangan. Ya, yang demikian hendaknya disampaikan. Ini yang dikatakan tadi, bahwa masing-masing hendaknya jujur, masing-masing hendaknya amanah, sehingga ketika nanti pun setelah menikah kemudian tahu, memang alhamdulillah sudah disampaikan sebelumnya, sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam hati. Maka Anda pun demikian, ya, terkait dengan kekurangan ini perlu dirinci. Ada sesuatu yang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus ditutupi, bahkan tidak boleh untuk disampaikan. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab.
3: Sebenarnya kalau memang ghibah ada maslahatnya, misalnya taruhlah kita sama tetangga, kita cerita, suamiku tetangga ini saya enggak kuat sama dia, dia begini begini begini, ini ghibah, tapi boleh. Kenapa? Kita sedang mencari solusi, atau kita ingin, dan tidak mungkin kita mengatakan ada seorang yang saya benci, ya tidak mungkin, ternyata tetangga kita, suami tidak akan paham. Maka mudah-mudahan kalau memang itu ada masalah yang kita inginkan, maka mudah-mudahan itu bukan ghibah. Tapi kalau ini sekedar saya benci sama orang itu, saya benci, terus apa faedahnya suami tahu? Tapi kalau itu berkaitan dengan kita terganggu kehidupan kita misalnya. Tapi kalau hanya ketemu benci sama orang sesekali, ya sudah, jangan diceritain. Tetapi orang itu misalnya sering datang kepada kita, sering mengganggu kita, kita merasa terganggu, maka tidak jadi masalah. Kita gibahi dia dalam rangka untuk mencari solusi menghadapi permasalahan yang kita hadapi. Jadi maksud saya, gibah itu diperbolehkan kalau dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan yang kita hadapi. Tapi hanya sekedar mengungkapkan, oh saya benci sama perempuan itu, perempuan gini-gini, itu gibah murni. Ya. Oh saya enggak suka umu fulana, kenapa? Badannya bau, sudah gini, ini gibah murni. Oh itu saya benci sama perempuan ini, kenapa? Enggak becus ngurus anaknya. Anaknya jadi pengajian lari-lari, dia biarin aja. Ini gibah murni, enggak ada faedahnya. Tapi kalau itu ada masalah yang kita hadapi, maka kita gibah insyaallah enggak apa-apa karena sedang mencari solusi.
4: Bila prasangka buruk menghinggapi hati Anda. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala pernah mengatakan, jika terbetik di hatimu prasangka buruk terhadap seorang muslim, maka hendaklah engkau memberikan perhatian yang lebih kepadanya dan juga mendoakan kebaikan untuknya. Karena hal itu akan menjadikan syaitan marah dan menjauh dari Anda, sehingga dia tidak melemparkan kepada Anda prasangka buruk. Karena khawatir Anda malah akan sibuk mendoakan kebaikan untuknya dan lebih memperhatikannya. Saudaraku, sibuklah memperbaiki diri sendiri. Suatu ketika ada seseorang disebut keburukannya di hadapan Rabi' bin Khuthaim rahimahullah, maka beliau pun mengatakan, aku saja tidak puas dengan diriku, maka mengapa aku meninggalkannya lalu mencela orang lain? Sungguh para hamba itu takut kepada Allah atas dosa-dosa orang lain, tapi mereka merasa aman dari Allah atas dosa-dosa mereka sendiri. bbgalilmu.com
5: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Taukah Anda?
2: Yang keenam, belajar Asmaul Husna membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Apa yang keenam? Membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela. Dengan belajar Asmaul Husna, penyakit-penyakit hati yang bercokol di dalam batin kita ini akan dibersihkan. Begitu pula akhlak-akhlak buruk yang ada dalam diri kita. Contoh penyakit hati, contoh sombong. Bagaimana kita mengikis sombong ini? Dengan memahami bahwa Allah punya nama Al-Akbar, Allah punya nama Al-Kabir. Apa artinya? Yang Maha Besar. Ketika kita faham Allah itu Maha Besar, berarti selain Allah itu kecil. Contohnya sing kecil sinten? Kulo kali jenengan. Coba sekarang kita dibandingkan Allah, besar mana? Ya jelas Allah, enggak usah dibandingkan Allah. Dibandingkan gajah aja kita sudah kalah. Ya. Terus sombongnya apa? Ada sebagian orang sombong karena tubuhnya besar, seterek misalnya. Ya. Karena kekar, ayo kita panggil jajal karo ku Daniel kekar siapa? Terus apa yang mau disombongkan? Sombong karena kekayaannya, ayo kita bandingkan kekayaan dia dengan kekayaannya Allah Subhanahu wa taala. Sombong karena ilmunya, ayo kita bandingkan ilmu dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah menggambarkan bagaimana luasnya ilmu Allah. Seandainya seluruh pohon yang ada di muka bumi ini dijadikan sebagai pena, kemudian tintanya adalah seluruh lautan di muka bumi ini, untuk mengisi pena itu dengan tinta-tinta tersebut, kemudian untuk menulis ilmunya Allah, manafidat kalimatullah, tidak akan berkurang ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lusin itu pulpennya? Ya. Terus ilmu kita seberapa? Jenengan punya ilmu, ayo sini. Yang katanya profesor sing putak-putak ngenah, jajal. Kita sediakan pulpen selusin, buku tulis selusin. Pak profesor, silakan jenengan tuliskan seluruh ilmu yang ada di kepala jenengan. Tulis semuanya dalam buku ini. Kira-kira berapa pulpen sing sat penane? Tintanya berapa? Mungkin baru berapa pulpen wis apa maning ya. Sombong apa? Ketika kita faham Allah itu Al-Akbar, Allah itu Al-Kabir yang Maha Besar, maka akan mengkikis penyakit sombong dari hati kita. Begitu pula akhlak-akhlak yang tercela, pelit ya. Ini akan terkikis dari hati kita ketika kita paham bahwa Allah itu Al-Jawad. Al-Jawad itu artinya yang Maha Dermawan. Ketika Allah dermawan kepada kita, minta apa dikasih sama Allah.

0: harta yang Allah berikan, toh harta yang kita miliki, itu semuanya dikasih sama Allah. Kenapa kita tidak berikan sebagian dari yang Allah berikan kepada kita, kita berikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Maka ketika kita pelajari Asmaul Husna, kandungan yang ada di dalamnya, maka akan bisa membersihkan penyakit-penyakit hati dan akhlak-akhlak yang tercela. Hari ini kita belajar berapa alasan? Nah, yang pertama apa? Ilmu yang paling penting. Yang kedua? Kewajiban pertama. Yang ketiga? Apa? Menambah keimanan. Yang keempat? Memahami syariat Allah. Yang kelima? Memotivasi untuk beribadah lahir maupun batin. Yang keenam? Membersihkan diri dari penyakit hati dan akhlak yang tercela.
1: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan yang ada di muka bumi, semua akan rata sama kita, akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini,
2: berlomba-lomba bersaing
1: untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah,
3: walam adri ma hisabiyah,
1: ya laytaha kanatil qadhiyah,
3: ya laytaha kanatil qadhiyah.
1: Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah,
3: ma aghna anni maliyah,
1: halaka anni.

0: Tanya Jawab.
1: Saya dari Cilacap, apakah weton hari lahir mempengaruhi watak seseorang? Seperti Sabtu Pon, Sabtu Pahing, wataknya keras. Niku mboten leres ini. Niku ilmu perdukunan melih. Ilmu otak atik gatuk. Nggih. Padha karo nek Leo iki wonge ganas. Nek Leo iki wonge punya prinsip lan sak pituritipun. Nek Aquarius sih biasanya gemati, nggih mboten mesti kanca kula iki Aquarius malah ganase ngiram gitu. Niku getebus nggih. Wong nek Sabtu Pon iki mesti keras, mboten mesti. Nggih, tangga kula iku lorien gadah tangga niku jenenge Tupon. Mungkin lahirnya setupon. Nggih mboten ganas wonge. Malah sabare ngiram niku. Dadi mboten enten kaitane. Napa niku weton kalian watak. Mboten wonten. Niku mung ditulis wonten sak lebetipun kitab Primbon Betal Jemurado Makna gitu. Nek wonten Al-Qur'an wonten hadis mboten enten keterangan niku. Weton niku mesti ngerti weton nggih mung wong Jawa kok. Nek Sunda napa enten weton? Enten Batak napa enten Selasa Pahing, Rebo Wegi. Nek pasar ten Medan niku napa nggih enten legen Mas? Enten legen mboten pan Palembang. Mboten enten. Sing enten legen nggih mriki gitu. Legen terus Pahing. Nek pokoke pasare nek pas legen rame, nek pas Pahing rame, nek pas napa niku Wagi rame lan sak Wagi rak pedan gitu. Kula iki ya apal pasaran. Ning niku mboten wonten sambung rapetipun kalian watak nggih kalian rejeki lan sak pituritipun. Sebab wonten

Dukun niku lek kandha Mas sampeyan iki laire Selasa Kliwon Anggara Kasih. Kuwi cocoke nyambut gawe ning Banyon. Ning Banyon iki ngapa tukang setrum iwak napa-napa ngene. Kuwi nek rebo legi cocoke dodol godhong. Jenengan nek manut karo primbon niku nyambut gawe bangsane ning Banyon dodol godhong, dodol lareng ngoten niku. Ora eneng primbon ngongkon dadi menteri. Nggih. Dadi dubes, duta besar mboten enten. Nggih. Yen ana melu primbon malah uripe ra maju-maju mungkin.

0: 가 안 돼 안 돼
1: Yang ketujuh, apa tadi? Membuat lebih tegar dalam menghadapi musibah. Orang hidup di dunia itu tidak mungkin enak, terus itu tidak mungkin. Pasti ada saatnya dia tidak enak. Tidak mungkin dia sehat, terus pasti ada saatnya dia sakit. Tidak mungkin dia senang, terus ada saatnya dia sedih. Tidak mungkin dia tertawa terus, bahaya. Ada saatnya dia menangis. Ada tawa, ada tangis. Ada kaya, ada miskin. Ada rezeki suatu saat lancar, ada suatu saat seret. Ketika orang memahami Asmaul Husna, lalu dia mengalami musibah apapun bentuknya, dia akan lebih tegar. Saya tidak katakan dia tidak sedih, karena sedih itu sesuatu yang manusiawi. Masa anaknya mati orang sedih? Masa putrane jenengan ketabrak motor, alhamdulillah, ya mungkin pasti dia akan sedih, tapi tegar atau tidak? Kalau orang yang beriman, yang faham tentang Asmaul Husna, dia akan tegar ketika menghadapi musibah. Apa hubungannya antara tegar menghadapi musibah dengan Asmaul Husna? Nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan di sini, fa idza 'alimal 'abdu anna rabbahu 'alimun hakimun 'adlun la yadhlimu ahada. Ketika seorang hamba tahu bahwa Allah itu alim. Alim artinya maha mengetahui. Hakim maha bijaksana. Adlun maha adil. La yadhlimu ahada. Tidak pernah Allah itu menzalimi seorang pun. Ketika dia faham nama-nama ini, Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana, Allah maha adil, tidak pernah menzalimi seorang pun dari hambanya. Ketika dia yakini itu, maka saat ditimpa musibah, langsung dia ingat nama Allah. Allah maha tahu, ini yang terbaik buat kita. Allah maha bijaksana, pasti dibalik musibah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Allah maha adil, tidak mungkin Allah bermaksud ingin menzalimi, mencelakai, menterlantarkan kita. Maka ketika dia dapat musibah, apapun bentuk musibah tersebut, dia langsung ingat Allah maha tahu apa yang terbaik buat kita. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan musibah ini karena Allah tahu di balik musibah ini ada kebaikan. Apa Ustaz hikmah di balik musibah? Banyak sekali. Musibah itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Milih mana, akan digugurkan dosa di dunia atau dibersihkan di akhirat? Milih mana? Kalau di akhirat, dibersihkannya tidak ada cara lain kecuali dibakar di neraka. Untuk dibersihkan sampai bersih. Dan tidak ada di antara kita yang akan kuat untuk menghadapi dan menanggung siksaan neraka, tidak akan kuat. Ya. Maka kasih sayang Allah buat hambanya dibersihkan di dunia daripada nanti dibersihkan di akhirat. Membersihkan apa tadi? Dosa. Mengangkat derajat. Derajat di mana? Di surga. Rasulullah SAW menjelaskan ada sebagian manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditakdirkan memiliki derajat yang tinggi di surga, tapi amalannya enggak ngejar. Amalannya orang ngoyok. Dia sudah ditakdirkan sama Allah punya derajat yang tinggi, tapi amalannya enggak ngejar. Terus bagaimana caranya? Allah kasih ujian kepada dia. Dan ujian yang Allah berikan kepada dia macam-macam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibtalahu Allahu fi jasadihi au fi malihi au fi waladihi. Allah subhanahu wa ta'ala kasih musibah kepada dia, tubuhnya, fisiknya sakit. Ya. Au fi malihi, atau dalam hartanya, hartanya berkurang, atau bahkan mungkin suatu saat bangkrut. Au fi waladihi, atau Allah kasih musibah anaknya meninggal dunia, yang sangat dia sayangi, yang sudah dia tunggu-tunggu bertahun-tahun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ilhamkan kesabaran kepada orang tersebut supaya dia bisa mencapai derajat yang tinggi di surga yang sudah Allah takdirkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Akan diangkat apa tadi? Derajatnya. Seandainya dia berpikir bahwa musibah yang dialami di dunia ini, sakit, ada yang meninggal dari anaknya, hartanya berkurang, itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan derajat yang tinggi di surga, maka musibah itu akan terasa ringan. Karena apa yang Allah sediakan di surga jauh lebih menggiurkan dibandingkan apa yang kita rasakan di dunia. Pernah kan saya sampaikan hadis riwayat Bukhari tentang orang yang paling rendah derajatnya di surga, yang terakhir masuk ke surga, bagaimana yang dia dapatkan? Dalam hadis riwayat Bukhari, fa inna laka mithlu dunya wa asharatu amsalha. Sesungguhnya engkau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan dunia seisinya 10 kali lipat. Berapa? Dunia seisinya 10 kali lipat. Bukan Purbalingga seisinya. Dunia seisinya. Dari ujung timur sampai ujung barat. Itu akan diberikan kepada manusia yang derajatnya paling rendah di surga. Coba Anda bayangkan. Ini padahal derajat yang paling rendah. Bagaimana dengan orang yang derajatnya lebih tinggi? Bagaimana yang di atasnya lagi? Makanya orang yang paham tentang Asmaul Husna, seberat apapun musibah yang dia hadapi, dia akan tegar. Bukan tidak sedih. Sedih, tapi dia tetap bisa tegar menghadapi musibah tersebut. Ini adalah poin yang berapa? Poin yang ketujuh.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Ustaz, dari hamba Allah Ustaz. Ya, assalamualaikum Ustaz. Apakah syahid ketika ada orang meninggal karena pesawatnya jatuh Ustaz? Syukron.
5: Perlu diketahui bahwa syahid itu kata Imam An-Nawawi ada tiga macam. Ada yang syahid fid dunya, yaitu mereka yang perang di jalan Allah, kemudian dia mati karena bunuh diri atau mungkin mencuri harta ghanimah, maka ini syahid di dunia. Kita perlakukan seperti orang mati syahid, tidak dimandikan, tidak dikafani, dikubur apa adanya, tapi di akhirat tidak termasuk orang-orang syahid, bahkan masuk neraka. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada orang yang berdarah-darah mati di medan perang, di jihad bersama beliau, Rasulullah mengatakan huwa finnar, Allahu Akbar. Ternyata dia bunuh diri karena tidak tahan akan sakitnya, perihnya luka, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua adalah syahid fil akhirah, tidak di dunia. Artinya di dunia diperlakukan seperti wafatnya orang-orang biasa, dimandikan, dikafani, diperlakukan seperti biasanya, tapi di akhirat adalah syahid, tidak lain adalah orang yang al-gharqa, mati tenggelam syahid, mati kebakar syahid, mati jatuh syahid, mati ketimpa syahid, Bahkan man kutila duna irdihi fawwa syahid, siapa yang mati membela harta kehormatannya syahid, termasuk pemerkosa, orang yang diperkosa membela dirinya kemudian dia mati, maka syahid. Ya, wa man kutila duna mali fawwa syahid, siapa yang membela hartanya dia syahid. Jadi orang tersebut yang mati jatuh di pesawat adalah termasuk syahid. Dan yang ketiganya, syahid di dunia dan akhirat, yaitu syahid dia berperang di medan jihad dan mati di dalam keadaan terbunuh oleh musuhnya dan tidak melakukan dosa-dosa, maka syahid di dunia diperlakukan secara wajarnya. Orang mati syahid tidak dimandikan, dikafani, dikubur apa adanya. Kemudian yang kedua, di akhirat dia dimasukkan orang-orang yang kelompok syahid, ya, nyawanya aja diletakkan di perut burung, dilepas di surga, kemudian nanti disambut dengan bidadari surga yang jumlahnya melimpah. Tapi tolong dicamkan, dan ini tidak ada kaitannya dengan teroris, ya. Selama ini karena ada teroris ini, orang melecehkan hadis-hadis tentang jihad, melecehkan tentang janji-janji Allah kepada orang yang mati syahid, ya, tolong jangan kebencian terhadap sesuatu merembet kepada sesuatu kebaikan, kebenaran yang antum akan dihukum oleh Allah dengan pelecehan tersebut. Dan kita tegaskan, aksi teror itu bukan jihad, pelakunya bukan mujahid, dan matinya tidak syahid. Dan urusan akhiratnya, karena dia muslim, kita serahkan kepada Allah. Itu penegasan saya. Wallahu a'lam.

0: Radio Mutiara Quran Semarang mempersembahkan program baru Belajar Amsilati. Pembelajaran untuk memahami Al-Quran serta kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Bersama Ustadz Dr. Honoris Causa Muhammad Nursidin Hamdi, SPDI, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk menunjang pembelajaran Anda, kitab Amsilati juga tersedia untuk dibeli. Pesan sekarang melalui WhatsApp di nomor 0853-2764-4334 atau dapat diperoleh melalui toko dan agen Amsilati terdekat di kota Anda. Setelah penyampaian materi, pendengar dapat berinteraksi secara langsung melalui telepon maupun chat WhatsApp di nomor 0812-2927-7548 untuk mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan. Catat waktunya, setiap hari Rabu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran Semarang. Belajar bahasa Arab lebih mudah, memahami Al-Quran dan kitab para ulama menjadi lebih dekat, insya Allah.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.

gerang ki segere wis arang-arang. Nek tuwa ngenteni metune nyawa. Ora suwe terus bongko, diobong neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, Bapak Ibu Kang Mas Mbak Yu adik-adik engkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Antawisipun ciri-ciri tuwa niku nek ngombe wedang krasa seger. Ngombe es teh awake pating greges, gembreges. Dados ciri menawi kita sami sampun tuwa. Nek empun tuwa dikatah-katahi golek dalan padang. Mboten kaya gaplek pringgilan saya tuwek saya petakilan. Sebab nek empun tuwa ngenteni metune nyawa. Nek nyawane pun metu, bongko diobong neraka menawi kita sami mboten ngati-ati gesang wonten ngalam donya. Dados nalika yuswa sampun sepuh, kita sami kedah ngatah-ngatai muhasabah. Ngitung-ngitung sepira dosane, sepira ngamal soleh. Supados kula panjenengan sami mlebet golonganipun tiang-tiang ingkang dawa umure kathah ngamal soleh. Nalika sampun sedo pinaringan husnul khotimah, sedo kanthi kahanan ingkang sae, mboten sedo kanthi kahanan sing elek. Mila wonten unen-unen asring paring pangandikan faya laitas syababu yaudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Menawa kahanan enom isoh bali, aku bakal ngandakake apa sing ditindakake dening wong-wong sing tuwa. Maknane pun umur niku mboten saged wangsul malih. Mila nalika Allah Subhanahu wa taala maringi jatah yuswa ingkang tasih wonten, tasih diparingi gesang, kita manfaataken kangge ngaji, ngamal soleh, sedekah lan pinten-pinten kesaenan supados kita sami pinaringan umur sing barokah, pinaringan husnul khatimah, menawi sampun sedo mlebet jannah swarganipun Allah ingkang langgeng. Wallahu taala alam.

0: Anda.
1: Alasan kita mengkaji Asmaul Husna karena akan menumbuhkan perasaan cinta dan pengagungan kepada Allah. Apa? Menumbuhkan perasaan cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba itu semakin kenal, maka dia akan semakin cinta. Witing tersno jalaran soko kulino. Yeah. Kalau dia enggak kulino, enggak pernah dia belajar Asmaul Husna, tidak akan cinta sama Allah. Semakin dia mendalami Asmaul Husna, maka dia akan semakin cinta kepada Allah. Bukan cuma cinta, dia akan agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang ulama yang dinukil di sini adalah Imam Al-Aiz bin Abdissalam rahimahullah, salah satu ulama besar madhab Syafi'i. Kata beliau, fahmu ma'ani asma'illahi ta'ala, memahami nama-nama Allah, wasilatun ila muamalatihi bithamaratiha, adalah merupakan sarana untuk bisa kita berinteraksi kepada Allah dengan buah pengenalan kita terhadap Asmaul Husna tersebut. Apa buahnya? Kalau orang sudah mengenal nama-nama Allah, minal khawfi, dia akan merasa takut kepada Allah. Warraja'i, akan senantiasa berharap kepada Allah, tidak gampang putus asa. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah berkenan untuk menerima taubat kita siang dan malam. Sehingga jangan pernah berpikir, aku umure wis swidak tahun, wis swidak tahun ora sholat, enggane aku umure swidak ji tahun, apa kira-kira setahun gue bisa penebus buat yang 60 tahun itu? Bisa, kalau kita betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taubatu tajubbu ma qablaha, taubat itu akan menghapuskan semua dosa yang kita kerjakan sebelum bertaubat. Sehingga orang yang kenal tentang nama Allah At-Tawwab, maha penerima taubat, Al-Ghafur, maha pengampun, Al-Afu, maha pemaaf. Orang yang memahami nama-nama ini, dia akan terus punya harapan dalam hidupnya, tidak akan pernah putus asa. Itulah efek dari kita mengenal Asmaul Husna wal mahabah, dan juga rasa pengagungan, rasa hormat kepada Allah. Kenapa orang banyak menistakan kalam Allah? Kenapa banyak orang menistakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dia tidak kenal Allah, makanya dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang tidak beriman itu tidak mengagungkan Allah. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal seandainya dia tahu bagaimana kebesaran Allah, maka pasti dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal mahabbati wat tawakkuli, dan juga akan menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah. Kemarin sempat kita singgung, ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizki seluruh hamba, maka tidak ada alasan untuk tidak tawakal kepada Allah. Masa kalah sama cecek? Kalah sama cecek. Pernah jenengan lihat cecek bunuh diri? Padahal makanannya lebih sulit dibandingkan kita. Makanannya cecek apa? Nyamuk. Nyamuk kan bisa terbang. Cecek gak bisa terbang. Apa pernah cecek protes sama Allah, ini salah desain? Kok gak kebalik, saya yang bisa terbang, terus nyamuknya yang merayap? Secara logika manusia, lebih mudah mana? Ceceknya merayap, nyamuknya terbang, atau ceceknya terbang, nyamuknya merayap? Lebih mudah ceceknya terbang, nyamuknya merayap, secara logika manusia. Tapi Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan apa? Cicak merayap, nyamuknya terbang, tapi cicak tidak pernah protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bertawakal kepada Allah. Karena rizki seluruh makhluk, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan sudah ditanggung rizkinya sama Allah. Yakin cecek, masa kalah karo cecek? Ya. Cecek itu enggak punya ijazah. Kita ini punya ijazah S1, nganggur. Si kepriwe? Ya.
0: Ustaz,
1: preman yang Ustaz yang golet. Masa kalah sama cecek? Ya. Maka orang kenal Allah akan tumbuh tawakal, rasa cinta, rasa harap dan seterusnya. Ini alasan yang keberapa? Yang ke-8.
2: Mutiara Belajar Tajwid.
3: Di halaman 8 ini kita belajar tentang mad, iwad, anit tanwin, ya, bimikdari harokatain, ya. Mad namanya mad, iwad, anit tanwin, ya, dengan kadar 2 harokat, ya. Mad ini, ya, ada pada bacaan fathah tanwin ketika wakaf, ya, di mana mad ini merupakan mad tabii, ya, mad asli, ya, atau mad bawaan, ya, dibaca 2 harokat ketika wakaf, ya. Contohnya di sini bacaan rogodan menjadi rogoda, ya, dan ini hanya pada fathah tanwin, ya, tidak untuk kasrah tanwin dan tidak untuk dhammah tanwin.
4: Ada orang-orang yang enggan bercerita tentang masa kecilnya, sementara masa lalu itu perlu untuk dikenang. Dan awal kehidupan manusia lebih lemah, bahkan dibandingkan dengan anak seekor kambing atau anak seekor ayam. Anak ayam keluar langsung bisa jalan, langsung diajak cari makan sama ibunya. Anak kambing keluar langsung bisa berdiri. Kemudian dia berdiri menyusu dan berjalan bersama ibundanya. Kita lemah sekali. Keluar menyusahkan orang banyak. Setelah keluar tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Berpindah dari tempat kita gak bisa. Semuanya tergantung orang lain. Andai orang tua kita tidak perhatian sama kita, kita mungkin sudah menjadi bangkai. Ini yang masih kuat, yang masih muda, ingat tuh kekuatan dari Allah kalau dulu pernah lemah. Sehingga ketika manusia ingat dengan masa lalu dia, insya Allah sifat sombong itu akan pergi, malu sama dirinya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah Jalla Jalal. Allah mengingatkan kita kepada masa lalu kita. Allah mengatakan, dan Allah menciptakan kalian dari kelemahan. Kemudian kata Allah, setelah kelemahan itu Allah kasih kekuatan sama kalian. Lalu Allah jadikan kau tua. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan dia maha mengetahui dan maha kuasa.
5: Soal jawab.
6: Afwan, ada laki-laki yang mau meminang saya. Dia rajin ikut pengajian dan sudah mengaji lama. Tapi ayah saya tidak menerimanya. Karena beralasan laki-laki itu bukan lulusan pondok dan sekolah agama. Apakah laki-laki yang disebut baik agamanya itu hanya laki-laki yang lulus pondok, sekolah agama? Ya tentu bukan. Ya, Nabi SAW bersabda, man ja'akum idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Jika kalian didatangi oleh laki-laki yang kalian sukai agamanya, artinya baik agamanya dan baik akhlaknya, fankihu. Tidak disebutkan di sini ya, baik agamanya itu harus mondok. Baik agamanya itu adalah dia taat kepada Allah Azza wa Jalla, dia jalankan perintah, dia jauhkan larangan, kemudian nampak pada dirinya syiar-syiar Islam, maka itu baik agamanya. Kemudian bisa juga dilihat baik akhlaknya. Jadi tidak harus laki-laki baik itu adalah laki-laki yang lulus pondok. Ya, banyak juga laki-laki yang lulus pondok juga tidak benar. Ya. Jadi tidak ada jaminan mondok dan tidak mondok. Kecuali mungkin kalau bapaknya menginginkan orang yang berilmu. Tapi orang yang lulus pondok juga belum tentu berilmu, karena mondok berapa tahun. Apakah laki-laki menuntut ilmu agama lewat mengikuti pengajian kemudian mengamalkan ilmunya tidak bisa dikatakan laki-laki yang baik agamanya? Sangat bisa, ya, sangat sangat bisa. Dan bisa jadi orang yang mengaji seperti ini agamanya lebih baik karena dia mengaji atas kesadaran dirinya. Adapun yang mondok bisa jadi dia terpaksa karena orang tuanya. Ya. Jadi mondok dan tidak itu tidak menentukan orang itu baik atau tidak. Menentukan orang baik atau tidak itu taufik dari Allah Azza wa Jal. Al-hidayah biadillah. Ya. Bukan mondok dan tidaknya. Bukankah takdir yang membuat dia terlahir di keluarga yang tidak faham, kemudian dia sekolah umum, bukankah itu bukan kesalahannya? Tidak mondok, masuk surga itu syaratnya bukan mondok. Ya, masuk surga itu syaratnya apa? Jadi orang yang saleh. Jadi bapaknya perlu dijelaskan. Ya, mungkin bawa seorang ustaz atau bawa bapaknya bertemu dengan seorang ustaz untuk menjelaskan masalah ini. Kalau memang laki-laki itu adalah laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka nikahkanlah. Karena kalau laki-laki seperti ini ditolak, Nabi SAW menyebutkan, fa illam tuzawwiju yakunu fitnatan 'aridah, akan terjadi fitnah besar. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan anti untuk mendapatkan jodoh yang baik. Dan tetaplah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba.
7: Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
0: Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab.
7: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
0: Fi jidha hablum min masad.
7: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal.

0: ngi, artinya meresapi. Jadi kita ini sama Allah subhanahu wa ta'ala disuruh untuk merenungi isi Al-Quran, disuruh untuk meresapi isi Al-Quran. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika, kitab yang kami turunkan kepadamu. Apa kitab itu? Al-Quran. Kepadamu, kepada siapa? Rasulullah SAW. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Rasul SAW, mubarakun, penuh dengan berkah. Maka siapapun yang mengikuti jalan Al-Quran, hidupnya akan berkah. Dan siapapun yang meninggalkan Al-Quran, hidupnya akan susah. Kapan itu saya baca sambutannya proklamator Indonesia, Insinyur Soekarno, memberikan sambutan atas diterbitkannya terjemahan Al-Quran. Perkataannya bagus sekali, cuman kata Allah saya enggak bawa sekarang. Ya, di situ seingat saya kira-kira maknanya Al-Quran adalah jalan keselamatan. Siapapun yang mengikuti jalan Al-Quran, dia pasti akan selamat. Siapapun meninggalkan Al-Quran, dia akan celaka. Masya Allah, bagus itu. Ya, cuman belum, saya lupa, enggak saya tulis itu. Ada di rumah itu. Masih pakai ejaan yang ya, doeloe ya. Bagus isinya, Masya Allah ya. Dia kasih kata sambutan atas penerjemahan Al-Quran pada tahun itu, pada saat itu. Mubarakun, Al-Quran itu penuh dengan berkah. Liyadabbaru ayatihi, Al-Quran diturunkan itu supaya ditadaburi ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran salah satu tujuannya diturunkan adalah untuk ditadaburi, untuk diresapi, untuk difahami. Setelah difahami kemudian diamalkan.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Alhamdulillah, walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, walhamdulillah hamdan kulluhu lillah, walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimus shalihah. Para pemirsa dan pendengar Radio Mutiara Quran dan juga TV Nurusunah yang kami muliakan, alhamdulillah pada hari ini, hari Rabu ya, hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kita bisa berjumpa kembali dalam pembahasan bahasa Arab menggunakan metode amsilati, yaitu mempelajari bahasa Arab, bahasa Arab yang apa ya, bahasa Arab qaidah, bahasa Arab Al-Qur'an, bahasa Arab hadis, bahasa Arab kaul ulama ya, yang tidak hanya sekedar sebagai berbincang-bincang atau sebagai percakapan, tapi justru untuk menggali, mendalami, memaknai, memahami kitab-kitab Allah, hadis Rasulullah, kitab para ulama yang berbahasa Arab. Nanti kita bisa membedakan antara malik, malik, mulek, milek. Itu beda loh itu ya. Ada orang memberi makna asalnya itu milki atau milku, dimaknai mulku, mulki, itu beda loh ya. Beda. Mulkahu sama milkahu, sudah beda. Nah, nanti jangan sampai itu menjadi keliru. Nah, itu kaidahnya adalah kita belajar bahasa Arab ini insya Allah. Supaya ya kita semua menjadi kepanjangan kehendak tangan Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk menjaga firman Allah ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun.

0: itu Allah membuat ada orang yang pandai banget, ada orang yang hafal hadis, hafal Al-Quran, ada orang yang lihai dalam berbahasa Arab, ada yang ya, dan kita mungkin ikut andil paling enggak ya, ikut andil memahami, mempelajari agar kita juga bisa ikut andil di dalamnya ya, karena dunia ini nanti ya hanya ada dua ketika kita ke akhirat, yaitu benar dan salah, pasti itu hitam putih, hanya kita itu berada di pembela yang benar atau yang salah ya. Nah ini kita akan melanjutkan yang kemarin-kemarin, huruf jermin sudah ya, huruf jermin min itu mem nun tanpa harokat dibaca min menjadi min sudah, mem nun atau min bertemu al dibaca minal itu sudah ya, nggak boleh minul, nggak boleh minil, ini di halaman satu sudah. Dan kemarin yang an ya, an juga sudah ya, an ain nun tanpa harokat dibaca an ya. Kemudian ain nun atau an bertemu al dibaca anil ya, dibaca anil. Ini juga sudah. Min dan an sama-sama huruf jer ya, dasarnya adalah yang nomor satu dan nomor dua, haka huruf al jarri wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung durubal lamu kewawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Boleh kalau mau baca bareng-bareng para pemirsa ini ya. Nah ini besar nih ya. Haka huruf al jarri wahya min ila hatta khola hasya ada fi an ala mudmung durubal lamu kewawun wata wal kafu wal bawala ala wa mata. Ini di sini macam-macam huruf jer, kalau dihitung semua ada 20 ya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 kok 14? Ngitungnya sendiri mau ya. Oh iya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi semuanya jumlahnya 20. Kemudian kemarin sudah sampai huruf jar hukumnya mabni. Mabni itu tetap tidak di-i'robi ya. Dasarnya nomor 3. Wa kullu harfin mustahiqul lil bina wal asru fil mabni ayu sakana ya. Ini termasuk dasar bahwa huruf jar hukumnya adalah mabni. Nanti di akhir pembahasan kalau ada pemirsa yang akan bunyi boleh ya, melalui telepon WA atau telepon yang di share mau bunyi dasarnya plus maknanya yang bahasa Jawa misalnya, karena kalian orang Jawa ya boleh. Kabeh huruf iku hukume mabni, sukun dadi tondo asline mabni. Nadzam itu luar biasa loh. Ini namanya Bahar Rojas. Kenal Bahar Rojas? Ya, Bahar Rojas itu yang jumlahnya 12 konsonan vokal gitu ya. 12 suku kata. Lebih satu aja enggak bisa. Misalnya ini. Wa, kul, lu 3, har 4, fen 5, ya. Mus 6, ta 7, hik 8, ku 9 ya, lil 10, bi 11, na 12. Ini namanya Bahar Rojas. Dan begitu juga Jawanya ini juga sama loh, enggak boleh lebih. Ka be hu rob i ku hu ku me mabni ya, mabni ya. Sukun dadi tondo asli ne mabeni itu ya. Ini 12. Nah, kalau yang 14 namanya Bahar Towil. Bahar Towil itu yang di Ta'lim Mutalim itu alala tanalul ilma ila bisitatin saumbika an majmu iha bibayanin, itu Bahar Tawil.
1: Ya,
0: kemudian ini sudah, kemudian sekarang kita akan ini bisa akan masuk ke berikutnya ya, ke berikutnya yaitu nah ini yaitu ila yang kemarin sebetulnya sudah di ila ini akan saya mengulang di ila. Ila juga bagian dari huruf jer. Ila tanpa harokat dibaca ila. Ila artinya ke, kepada, pada, atau dalam jawab bahasanya, bahasa jawanya marang atau maring. Ila tanpa harokat dibaca ila. Ila adalah huruf jer. Ila dibaca ali boleh enggak? Dalam kondisi sekarang enggak boleh. Dibaca uli boleh enggak? Ula enggak boleh. Pokoknya kalau ada hamzah, lam, ali bengkok kayak begini wajib dibaca ila. Ya, wong kita memang baru dasar, baru sampai ila kok. Dibaca ali enggak boleh, uli enggak boleh, ul. Nah, gimana ya, enggak boleh ya. Harus dibaca ila. Ila tanpa harokat dibaca ila menjadi ila. Ila adalah huruf jer. Huruf jer hukumnya mabni, berarti dasarnya 1, 2 dan 3. Harus apal ya. Ilal Masjidil Aqsa. Ilallahi marji'ukum. Ila siratim mustaqim. Biasanya kalau baca itu 2 kali. Ila siratim mustaqimin. Ila siratim mustaqim gitu. Wangdur ila himarik. Wangdur ila himarika. Kalau nanti mau nanya kok ada tanwin, sini tidak? Lah belum nyampe, nanti akan dijelaskan. Hanya kemarin sedikit yang disinggung, kalau ada al, enggak ada tanwin. Kalau enggak ada al, ada tanwin gitu. Baru sampai itu ya. Jadi kalau ada al, ini ada al ini ya. Al berarti sini enggak ada tanwin. Kalau sini enggak ada al, kosong, berarti sini ada tanwin gitu ya. Nah, ila siratin. Kemudian ilallahi, ya ini ada tanwin ya. Ilallahi, ini ada dua huruf jernya. Minal dhulumati ilan nuri. Ada huruf jer min, ada huruf jer ila. Ilal jabali, ya ini ada huruf jer ila. Ila adalah huruf jer dan ila bermakna marang, maring, ke, kepada. Maka di bawah ini ilallahi artinya adalah jalannya maring Allah, nah, kepada Allah. Ilal masjidi maring masjid ya, ke masjid. Ilal jabali maring gunung ya. Ilal jabali ke gunung. Ilal sirat jer, berhukum jer atau majur, tanda jer diantaranya kasroh pada huruf terakhir. Kemudian sudah disinggung, fungsi pada huruf jer itu adalah untuk menjadikan kalimah yang setelahnya dibaca jer. Fungsi dari huruf jer ini semuanya adalah menjadikan kalimah yang jatuh setelahnya dibaca jer. Di antara tanda jer adalah kasroh, kasroh, kasroh, kasroh. Di antara tanda jer adalah kasroh. Ya, maka dari contoh-contoh yang tadi yang sudah, bahkan dari contoh yang halaman satu, ya dari yang halaman satu, pasti yang jatuh setelahnya itu kasroh. Dari sinilah, min ma'in, gak ada min ma'un, ya. Minal jinnati, gak ada minal jinnatu atau minal jinnata, ya. Lah kok ini minal musyrikina, besok, ini belum, ini ya. Kok na, ya ini belum, yang kelihatan jelas dulu ya, minas sama'i, ya. Minat taurati, minal masjidi, min ahadin, tanpa tanwin, ya. Min ba'bin, tanpa tanwin. Min kornin, tanpa tanwin, gitu. Ya, tanpa ahal ya, tanpa al. Minallahi, minal jinnati, min ma'in, tanpa al, ada tanwin. Min ba'bin, kalau ada al, tanpa tanwin. Nah, ini termasuk salah satu dari fungsi huruf jer. Yang an juga an ashabi, an mau idatin, bedanya ada tanwin, kalau ada al tidak ada tanwin. Nah ini an ashabi kok nggak ada al, nggak ada tanwin, ya nanti ya, yang aneh-aneh nanti ya. Buktinya yang banyak itu anin nari ya, ada al tidak ada tanwin. Anil lagwi, anil zikri, begitu juga. Ini anin nari, anin lagwi, anin nabi, anin sayyati. Kemudian yang ilah juga sama. Ilah, ilallahi, ilal masjidi, ilah siroten. Jadi pelajaran yang hari ini adalah penekanan bahwa huruf jer menjadikan bahwa kalimah yang jatuh setelah huruf jer itu dibaca jer atau berhukum jer, berhukum majrur. Dan di antara tanda jer adalah kasroh. Lah kok di antara tanda? Ya, nanti ada yang tidak kasroh. Lah apa? Ya nanti, ya nanti. Ya. Sekarang kasroh. Dasarnya adalah nomor 4 dan nomor 5. Dasarnya adalah nomor 4 dan nomor 5. Coba kita baca bersama ya. Farfa bidom min wangsiban fathan wajur kasron kalik. Rullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madhukir yanubunah wuja'ahu banina merofak domah nasof fatah jazm sukun cerkas rohdi kira ing Allah kang tekun rofak domah nasof fatah jazm sukun cerkas rohdi kirlah Allah dengan tekun. Di sini ada rofa, doma, nasab, fathah, jazm, sukun, jer, kasroh. Nah, intinya yang sekarang yang ini, jer, kasroh ini ya. Nah, tapi ini dasarnya dihafalkan, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Jadi kalau ditanya, min itu apa? Huruf jer, dasarnya 1, 2. Huruf jer itu hukumnya apa? Mabni, dasarnya nomor 3. Fungsi huruf jer untuk apa? Untuk mengjerkan atau menjadikan kalimah yang satu setelahnya dibaca jer dan di antara tanda jer kasroh. Dasarnya nomor 4 dan 5. Ada pertanyaan dari para pemirsa atau ada yang mau membaca atau ada yang mau apa? Persilakan. Dari studio ada yang tanya? Ya, kalau belum mari kita baca bersama dasar dari nomor 1 sampai nomor 5 plus terjemahnya ya. Dari sini aja orang yang jauh sana supaya bisa ikut membaca terjemahnya Jawa dan Indonesia ya. Yuk bersama.

0: mabeni sukun dadi tondo asli mabeni dan semua huruf hukumnya mabeni sukun jadi tanda aslinya mabeni farfa bidom min wang siban fathan wajur kasron kali karullahi abdahu yasur wajim bitaskinin wa ghairu madukir yanupunah wujaahu banina merofak domah nasof fatah jazm sukun cerkas rohdi kira ing Allah kang tekun. Masya Allah, selesai membaca nadom. Ada pertanyaan? Di grup. Gimana pertanyaannya? Di saya kok enggak masuk? Apa pertanyaan tadi? Telepon, persilakan. Diterima.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
2: Mau baca, Ustaz?
0: Siap, persiap. Nadzom atau apa namanya? Lafalnya?
2: Yang halaman 3.
0: Halaman 3. Persilahkan ya, ayo yang mana? Dua kali, yang satu kali sesuai nahwu, yang kedua sesuai tajwid ya. Ya, persilahkan. Ayo.
2: Siratim mustaqim.
1: Lanjut.
2: Ila marji'ukum.
1: Ila Allah.
2: Ila siratim mustaqim. Ila masjidil aqsa. Wandur ila imarika.
0: Lanjut. Kok putus-putus?
2: Walakinin dur ilal jabali.
0: Ya.
2: Wa ila
0: rabbika.
2: Ila rabbika farghab.
0: Ayo, memnon tanpa harokat, memnon tanpa harokat, memnon tanpa harokat. Yang ini diulang coba mas, yang ini. Memnon ya tanpa harokat. Ya, bagus ya, terus.
2: Ya.
0: Cukup?
2: Ya.
0: Ya, ya bagus barakallahu fiik.
2: Ya
0: barakallahu fiik. Barakallah. Semoga Allah memberkainya. Untuk cara membaca yang bagus dua kali, yang sekali utuh, yang keduanya sesuai tajwid. Misalnya kayak minadzulumati ilan nuri. Kemudian yang kedua minadzulumati ilan nur. Kemudian tadi tentang yang tidak ada rokatnya di situ sudah dijelaskan di atas. Misalnya memnon min, ainon an, alif lam, alif bengkok ila. Nah, cara membaca adalah seperti itu. Tapi tadi sudah bagus insya Allah. Barakallahu fiik. Ada yang ditanyakan selain membaca? Ah, belum nyampe. Pelajarannya belum nyampe. Jadi masih wajib dibaca min. Nggih. Siap. Wa iya. Persilakan para pemirsa yang lain yang mau membaca nadhom atau mau bertanya, ya dipersilahkan. Di grup enggak ada? Ya, jadi kita mereview sekarang, kita baru dapat huruf jar 3, yaitu min, an, dan ila. Kemudian tambahan pelajaran, kalau ada al tidak ada tanwin, kalau ada tanwin tidak ada al. Kemudian pelajaran yang ketiga, faedah dari huruf jar adalah agar kalimah yang satu setelah huruf jar dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasroh. Untuk sementara, mim nun wajib dibaca min atau minal, ain nun wajib dibaca an atau anil, kemudian hamzah, lam dan alif bengkok wajib dibaca ila, tidak boleh dibaca yang lain untuk sementara ini supaya tidak bingung. Ya, ya kalau masih ada pertanyaan? Tambah lagi, bawahnya siap ya. Ya sekarang karena sampai ilah sudah selesai, tambah lagi bawah satu lagi yaitu huruf jar nomor 4 di halaman 4. Berarti tadi sudah min, an dan ilah, sekarang masuk ke ala. Ain, lam, alif bengkok dibaca ala. Maknanya di atas, atas. Atau dalam bahasa Jawa pondok itu ingatase. Padahal dengan bahasa percakapan bendina ya rana. Enggak ada ya. Utawi iku itu kan enggak ada ya. Tapi ya penaknya kudu ngono kuwi. Ya, Masya Allah. Ain, lam, alif bengkok tanpa harokat dibaca ala. Enggak boleh dibaca ali. Lelek nulis ali pietat. Yang kosek itu udah kena nulis ali pelajaran sekarang ya. Nulisnya ya ala. Ali, Ailu, Uli, Ula, itu ya, ya belum wajib dibaca ala. Jadi mesti bawah enggak ada rokatnya ini. Yang ala-ala itu enggak ada rokatnya tuh di garis bawah itu. Lah kok terus dibaca Ali ya. Enggak boleh ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alin nisa. Enggak boleh itu ya. Jadi wajib dibaca ala. Ala hudam mir rabbihim. Ala hudam mir rabbihim. Kalau belakang sudah sukun maka dua kali sukun semua. Tapi kalau belakang hidup maka yang pertama hidup, yang kedua baru mati. Ini kok ala hudan tadi karena harus habis ala harus kasroh. Nah, ini belum berarti ya. Belum yang seperti itu belum. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. UAI. Iya, karena tadi di antara tanda jar adalah kasroh. Alan nisa'i, pelajarannya sudah ini tadi. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Ya. I, tapi karena kemasukan huruf jar. Ala adalah huruf jar. Huruf jar hukumnya mabni. Kalimah yang kemasukan huruf jar dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasroh. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd. Ala adalah huruf jar. Dasarnya satu dan dua. Haka huruf al-jari wahyamin ila hatta khola hasya'ada fi'an ala. Ya, ala. Huruf jar hukumnya mabni, dasarnya nomor tiga. Wa kullu harfin mustahiqqu lil bina wal aslu fil mabni ayu sakana. Ala ba'din, kalimah yang kemasukan huruf jar wajib dibaca jar. Di antara tanda jar adalah kasrah, dasarnya nomor 45. Ya warfa fi dhammin wangsiban fathan wajur. Kasran kadzikrullahi abdahu yasur wajim bitaskinen wa ghairu madzukir yanubunah ya aku bani namir. Jadi hanya segini tuh masalah ngentekke. Tenaga gitu ya, dasar ini. Tapi kalau sudah hafal masyaallah luar biasa ya. Ala bayyinatin mir rabbi. Ala bayyinatin mir rabbi. Di sini ada dua huruf jar, ala dan min, yang sudah pasti tidak ada harokatnya, enggak boleh dibaca man ya, enggak boleh. Wa qaulihim ala maryama, kok ma ora mi? Asik, itu beda ya. Ya. Nanti ada ilmunya ya. Karena terus naik itu ada yang kok gitu. Asyidda'u 'alal kuffari. Ada al enggak pakai tanwin ya. Alallahi ladzu fadlin 'alan nasi. Walamma takhalu 'ala Yusufa belum min fir'auna, belum sini ala khufin, sini min fir'auna. Kan ujungnya ala khufin min fir'aunin. Ya ini nanti ya. Ini ala ya. Jadi ala yang artinya atas atau di atas. Belajar memberi maknanya di sini alal kufari ing atase pira-pira wong kafir. Ini ya ing atase pira-pira wong kafir, itu huruf pegonnya. Ki orang Jawa harus ngerti itu, Arab tapi bahasane Jawa. Nek wong biyen orang dahulu kala bilangnya huruf Jawi. Ini kan ada huruf Arab, ada huruf Urdu, ada huruf apalagi itu. Nah ini namanya huruf Jawi. Ada sebagian mengatakan pegon, gitu ya, pegon. Kalau huruf Jawi itu Nusantara, Melayu ya. Jadi yang biasanya bahasa Melayu. Alan nasi ingatase menungso, ya. Alal imani ingatase iman. Alan nisai ingatase pira-pira wong wadon ya. Nisai. Nah, ini ingatase kalau bahasa Indonesia ya atas ya. Nah, ini untuk memberi makna. Alal kufari dibaca kasroh karena setelah huruf jar tadi yang lebih lengkap. Alal kufari, ala adalah huruf jar bermakna atas atau ingatase, dasarnya 1-2 ya. Huruf jar hukumnya mabni, dasarnya 3. Al kufari dibaca jar di antara tanda jar kasroh karena kemasukan huruf jar, dasarnya 4-5. Masya Allah.
1: Ya. Kalau dalam bahasa Jawa lengkap berarti.
0: Lengkap sekali. Jamaknya itu jadi harus kelihatan gitu. Mufrad harus kelihatan. Ya, iya ada kata jamaknya gitu ya. Bahasa Jawa itu yang sedikit mendekati ke dalam bahasa Arab. Sebenarnya bahasa Melayu malah hampir juga, tapi di kaidah EJD tidak tepat gitu ya. Makanya kan saya punya kamus Marbawi itu bahasa Melayu. Kemudian saya punya buku karya orang mana? Al-Banjari itu siapa? Saya jadi lupa. Bukan sing lama, sing tulisannya berbahasa Melayu, tulisannya Arab. Siapa? Syekh Arsyad Al-Banjari, fikih itu ya. Ya, itu juga nek maca angel diwolak-walik kayak seperti Arabnya gitu. Mungkin suatu saat nanti kita bawa ke sini Pak, pamerkan di radio. Ya. Namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu fikih berbahasa Arab, berbahasa Melayu, tulisannya Arab dengan huruf Jawi, full Arab Jawi. Bahkan di pinggirannya itu Shiratal Mustaqim karya Syekh Nuruddin dari Aceh. Dulu Aceh juga berbahasa Melayu, sama bahasanya.
1: Tulisannya
0: Arab Melayu, huruf Jawi kalau mereka mengatakan ya. Iya. Jadi bahasa Jawa agak lumayan lengkap dan bisa mengetahui mana fa'il, nanti itu mana fi'il, mana mubtada, mana khobar. Kalau salah ya kelihatan kan gitu ya. Makanya harus tepat. Misalnya kayak di Jurumiyah, al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kang aran kalam. Huwa yo kalam, nek didudukke jadi badal taukid itu. Al-lafdzu iku lafal. Wobar. Al-murakkabu kang disusun naat ya al apa tadi al-adziku lafal al-murokabu kang deng susun al-mufidu kang dekai faedah atau kang duweni faedah berarti bermakna bilwati kelawan den sengojo jadi tahu gitu ya, oh ini fa'il, ini mutada, ini khobar, ini sifat begitu. Masya Allah ya. Ada pertanyaan masuk? Belum? Yang di grup. Masya Allah, luar biasa. Ada perbincangan mungkin yang perlu dibicarakan? Cukup ya? Sambung.
1: Jadi, di awal ini kita belajar huruf jer.
0: Huruf jer, huruf jer. Meskipun nanti 20 itu enggak dibahas semualah ya. Nanti berkembang. Tapi paling enggak ada pengenalan jumlahnya dulu, pengenalan gunanya, maknanya gitu. Prakteknya dalam kalimat ya, insya Allah pelan-pelan kayak gini tuh masya Allah jadi luar biasa nanti.
1: Insya Allah kita lanjut lagi besok.
0: Iya, insya Allah cukup di sini ya. Oke, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Tanya jawab.
2: Ini Ustaz, apakah ada syariatnya kita kalau mau membaca zikir pagi petang harus membaca tahu terlebih dahulu apa tidak ya Ustaz?
3: Baik, cukup itu saja pertanyaannya.
2: Satu lagi boleh ya Ustaz?
3: Cukup satu Ibu ya, nanti berikan kesempatan kepada yang lainnya. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk Ummu Ahmad Rahman dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
4: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat sekali dari Ummu Abdurrahman ya, yang ada di Tangerang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan keluarganya dalam kebaikan, juga untuk kita semua. Membaca ta'awudz, ya, kita ketahui bersama disyariatkan, disebutkan di dalam Al-Quran ketika kita akan membaca Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kalau kamu membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Makanya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim ketika kita akan membaca Al-Qur'an ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencontohkan ta'awudz ketika akan membaca surat Al-Fatihah di dalam salat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafathihi ya. Ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika membaca zikir ya, ketika membaca zikir, baik itu zikir setelah sholat atau zikir pagi dan petang, itu tidak ada yang menyebutkan pensyariatan juga membaca ta'awudz. Apalagi di dalam zikir sendiri ternyata juga ada ta'awudz sendiri, berlindung kepada Allah dalam beberapa makna daripada zikir, termasuk zikir yang dibaca di waktu pagi dan petang seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan semua makhluknya ya, termasuk juga berlindung dari syaitan, disebutkan dalam beberapa makna zikir yang termasuk kita baca di zikir pagi dan petang ataupun zikir-zikir yang lain. Jadi kita tidak disyariatkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim kecuali ketika kita membaca Al-Qur'an ya, atau di waktu-waktu yang lain yang ada dalilnya. Misalnya orang yang sedang marah juga dianjurkan untuk berlindung kepada Allah. Adapun kalau ketika membaca zikir, maka tidak disebutkan dalil tentang hal tersebut. Nah,

0: kehidupan dunia yang kita lalui ini seperti tadi disampaikan adalah ujian. Dan kita tidak bisa menjalankan ujian itu dengan baik kecuali melalui bekal ilmu. Ilmu. Dengan ilmu itulah kita jadi tahu ini yang benar, ini yang keliru, ini yang diridhai oleh Allah, ini yang dimurkai oleh Allah, ini yang hak, ini yang batil. Tapi tanpa ilmu kita tidak bisa apa-apa. Kemudian dekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu kunci dari setiap problem yang ada. Dan untuk menjadi seorang menantu yang baik sesuai dengan tuntunan Islam, maka jadilah menantu yang betul-betul bernilai agama tinggi, bernilai akhlak tinggi. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Jika datang kepada kalian yang kalian ridhai agama dan akhlaknya, maka nikahkan ia dengan putrimu. Bahkan kata Nabi setelah itu, barang siapa yang menolaknya, faman lam yaf'al, siapa yang tidak melakukannya akan ditimpa musibah, fitnah yang besar. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita terus bisa berusaha, bersemangat mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan sebab-sebab yang lumrah dan mubah untuk kita lakukan, untuk menjadi seorang suami yang baik, yang salih, untuk menjadi istri yang salihah, untuk menjadi menantu idaman bagi setiap mertua. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita dengan taufiknya, berjalan di atas jalan yang diridhoinya. Siapapun kita, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah.
1: Amin.
0: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita dengan orang-orang yang kita cintai di dalam surga kelak. Allahumma amin.

0: Anda.
1: Alasan yang ke-10, melatih beradab kepada Allah. Dengan kita memahami Asmaul Husna, maka kita terlatih untuk beradab kepada Allah. Mungkin sebagian orang itu aneh dengar kata beradab kepada Allah. Selama ini mungkin kata adab itu identik dengan sesama manusia. Etika selama ini identik dengan sesama manusia. Betul, itu salah satunya. Tapi justru adab yang paling penting adalah adab kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Apa manfaatnya beradab sama manusia tapi tidak beradab sama pencipta alam semesta? Apa manfaatnya? Ya. Berarti orang penting Ustaz, adab sama manusia penting, tapi lebih penting dari itu adab kepada Allah, karena jasa Allah kepada kita tidak terhitung jumlahnya. Kenapa kita beradab kepada orang tua kita? Karena jasa orang tua besar sekali kepada kita. Nah, jasa Allah kepada kita dengan jasa orang tua kepada kita, besar mana? Besar jasa Allah kepada kita. Sehingga seandainya kita sesama manusia beradab kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus lebih beradab lagi. Seandainya kepada orang tua kita, kita beradab, maka kepada Allah kita harus lebih beradab lagi. Dan seseorang akan bisa beradab dengan baik kepada Allah seandainya dia faham Asmaul Husna. Melatih beradab kepada siapa tadi? Kepada Allah. Contoh misalnya, banyak orang itu mulai kurang beradab kepada Allah ketika sudah menyentuh masalah rizki. Ketika sudah menyentuh masalah rizki. Kapan itu Ustaz? Ketika rizkinya seret. Mulai itu adabnya sama Allah mulai berkurang. Nyung dene wis kesel kaya kiye kuroli semene. Kepriwe sih? Ini Anda ini tidak sadar kalau sedang protes kepada yang memberi rizki. Siapa? Allah. Padahal yang membagi-bagi rizki, si A dapat sekian, si B dapat sekian, si A jatahnya sekian, si B jatahnya sekian, itu siapa? Allah. Maka ketika orang paham bahwa Allah itu al-adil, Allah itu maha adil, seberapapun rizki yang dia dapat, dia akan tetap bisa bersikap baik kepada Allah. Seberapapun jatah yang Allah berikan kepada kita, kita harus paham bahwa rizki yang Allah berikan kepada kita tidak melulu bentuknya duit. Rizki itu bisa berupa duit, rizki itu bisa berupa kesehatan, rizki itu bisa berupa keturunan, rizki itu bisa berupa keluarga yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Rizki itu bisa berupa ketenangan hati. Dan rizki yang paling besar adalah keimanan, bisa ngaji, itu rizki. Ada seorang kaya raya, miliarder. Diceritakan dia sedang naik kendaraan sama sopirnya, sama istrinya. Allah menakdirkan di tengah jalan kecelakaan. Istrinya meninggal dunia saat itu. Dianya, laki-laki ini cacat seumur hidup. Semuanya lumpuh, tidak bisa digerakkan. Kecuali mulutnya bisa bicara, matanya bisa melihat. Otaknya masih utuh, masih bisa berpikir, masih bisa merasakan. Tapi seluruh anggota tubuhnya lumpuh. Sopirnya sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Satu mobil. Maka setelah dirawat, setelah sembuh, sembuh itu maksudnya sudah bisa pulang. Dia bilang, ini rumah, kamar saya yang mewah ini buat sopir saya. Ya, karena sopirnya ini yang melayani dia seluruh kebutuhannya, makan, minum, nun sewu, mau ke belakang, ya, mau cebok, mau apa, semuanya dilayani sama sopirnya ini. Dari pagi sampai malam. Pernah suatu malam orang miliarder ini punggungnya terasa gatel. Punggungnya terasa gatel. Pengen banget ngukuri, tapi gak bisa ngukuri karena tangannya ini gak bisa bergerak. Dia mau manggil sopirnya ini, kasihan dari pagi sampai malam sudah melayani dia. Nangis dia. Dia cerita, saya ini punya duit di rekening 600 juta dolar. Berapa? 600 juta dolar. Pira gue? 1 dolar itu 14.000. Berarti berapa rupiah? 8,4 triliun. Nole biar orang ngerti nyong pira gue. Saking akeh. Kata dia, ya Allah, andaikan Allah berkenan untuk bisa menggerakkan tangan, bisa tanganku ini aku gerakkan dan aku bayar 8,4 triliun, aku akan keluarkan 8,4 triliun. Hargane kukur-kukur. Ketika kita tahu Allah Maha Adil, maka kita tidak akan pernah iri kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hidup itu sawang sinawang. Anda melihat orang kaya itu bahagia, orang kaya itu melihat Anda bahagia. Ya. Sehingga ketika orang faham Asmaul Husna, dia akan lebih beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dia akan faham, oh si fulan dikasih rizki sama Allah berupa kekayaan, saya alhamdulillah dikasih sama Allah rizki berupa keturunan. Ada orang kaya raya, orang yang lain, bukan orang yang pertama ini, kaya raya, tapi gak dikasih keturunan sama Allah. 65 tahun nikah gak punya anak. Suatu saat dia sedang naik mobil mewah gitu kan, dipanggil sama para kuli-kuli bangunan, dia orangnya masya Allah tawadhu gitu, suruh duduk bareng, ayolah duduk bareng kuli. Akhirnya dia duduk bang, duduk sama kuli-kuli tadi itu. Ya. Yeah. Kemudian kuli-kuli bangunan tersebut mengatakan, masya Allah enak ya hidupin jenengan. Ya. Ya. Dia tanya, dia balik tanya, kamu punya anak berapa? Saya punya 6, 4 laki-laki, 2 perempuan. Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu punya berapa? Kamu mau seluruh anakmu itu meninggal diganti dengan duit yang aku miliki? Mau jenengan? Ya gak akan pernah mau. Jangankan 6 anak semuanya dipundut sama Allah semuanya, satu pun kalau diganti dengan harta sekian ratus juta, gak akan mau kita. Ya, saya melihat kalian bahagia, kalian melihat saya bahagia. Udah begitu sawang sinawang. Ya, ini yang keberapa? Yang ke 10.
0: Allah
2: pada saat Anda sedang sendiri.
0: Takutlah kepada Allah
2: pada saat tidak ada yang melihat.
3: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
0: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
2: berhentilah.
0: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
3: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
4: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
3: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
4: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
3: Apa yang kamu lakukan? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
4: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
4: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
5: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun.
4: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
5: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
3: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
5: Hidup di dunia hanya sebentar,
3: dan kematian tidak akan menghampiriku.
5: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
4: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
3: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
4: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kailwon yang basah.
5: Hai jiwa yang keluar,
4: sulit, menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
3: Siapakah yang mampu melindungiku?
6: Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayahnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ustaz, saya mau bertanya, tadi Ustaz bilang catat itu akan memberatkan timbangan amal ibadah kita di akhirat. Tapi kalau catatan itu tidak diamalkan, akankah catatan itu menjadi bumerang buat kita di akhirat? Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sekali lagi, itu kesimpulan dari ucapan Sahal bin Abdullah At-Tusturi. At-Tusturi rahimahullahu taala. Dan saya hanya menyampaikan saja. Dan konsep itu benar, karena mencatat adalah ibadah. Mencatat adalah perintah Nabi SAW. Jadi poinnya jemaah sekalian, begitu kita mencatat di kotak ini, kita sedang mengamalkan teori hadis Nabi SAW. Itu udah pengamalan. Jadi sebatas mencatat itu sudah mengamalkan ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang mencatat. Sudah mengamalkan hadis. Apa bunyinya? Qaidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Jadi dapat pahala. Baru nanti PR kita di kotak berikutnya tentang isi dari catatan tersebut. Nah, kalau kita gak amalin padahal kita mampu, maka kita dosa. Jika itu hukumnya fardu ain atau itu tentang hal yang haram. Tapi kalau itu tentang hal yang sunnah, maka dan kita tidak punya alasan untuk tidak mengamalkannya, maka pada umum, secara umum, itu bisa mengurangi kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu. Dan peluang orang yang tidak mencatat untuk tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada peluang orang yang mencatat. Jadi sekali lagi, orang yang gak nyatat itu peluangnya tidak ngamalin isi kajian lebih besar daripada orang yang mencatat. Kenapa demikian? Karena orang yang gak mencatat mulai dari ngaji aja dia gak ngamalin ilmunya. Kan, oh, Nabi suruh nyatat, dia gak ngamalin. Jadi dia udah menang start tuh. Start gak ngamalin ibadah, gak ngamalin ilmu. Terus yang kedua, dia gampang lupa jemaah sekalian, karena dia nggak nyatet gitu loh. Dia nggak nyatet karena dia bukan Imam Bukhari gitu loh. Iya, dia Jakarta, Tangerangi, Bekasi gitu. Bekasi nggak ada lah, nggak di gitu. Tinggal kasih ya nisbah aja ya itu. Kecuali kalau dia jadi Imam Bukhari, oke. Okay. Tapi kalau masih kayak kita nih, lupa. Kalau udah lupa gimana ngamalinya? Kalau lupa, udah. Antum lupa doa. Mau tidur, gimana coba? Antum gak tidur-tidur. Kan udah, antum tinggalin aja tuh doa, antum tidur, udah. Jadi kalau udah lupa, udah gak diamalin lagi itu ilmu. Wallahu ta'ala bisawab.
2: Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berdasarkan pada tiga hal penting. Yang pertama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lillah. Artinya semata-mata karena Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman, tidaklah manusia diperintahkan melainkan untuk mereka beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala billah. Arti billah bahwa kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla benar-benar dengan pertolongan dari Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman,

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My
1: favorite.
2: Ada banyak ilmu yang dicari oleh manusia di muka bumi. Ada banyak sekolah yang dibangun dan didirikan. Ada berbagai fakultas yang dibikin dan dibuat. Ada berbagai cabang pengetahuan yang diburu dan dikembangkan oleh manusia. Manusia dihadapkan kepada pilihan. Mau belajar mana? Dia bisa memilih. Tergantung kecondongan dia. Yang suka IPA masuk ke IPA. Yang suka IPS masuk ke IPS. Yang suka keterampilan, dia masuk ke keterampilan. Ada yang mungkin suka menggambar. Ada mungkin yang suka ya membuat sesuatu.

0: sesuai dengan kecondongan dia, dia belajar. Plus kesiapan dia dari sisi uang untuk sekolah di sekolah yang dituju. Nah, itu pilihan jemaah. Kadangkala karena gak punya duit, ya gak sekolah, berhenti sekolah. Padahal dia punya keinginan. Namun ternyata ada sebuah ilmu yang kita tidak punya hak untuk memilihnya. Kita tidak punya kesempatan untuk menunda-nundanya. Sebuah ilmu yang kita harus wajib mempelajarinya. Walaupun orang tua tidak memberikan izin. Walaupun guru melarang anak untuk mendalami ilmu tersebut. Ilmu itu adalah ilmu tauhid. Ilmu tentang Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu yang kita gak punya pilihan. Kalau bicara mau masukkan anak sekolah, kita masih mikir kelebihan di sekolah itu apa. Tapi kalau bicara ilmu tauhid, ini wajib engkau mempelajari. Mau anak-anak, mau masih remaja atau sudah tua, tetap ilmu ini engkau harus memilikinya. Bukan hanya ustadz yang belajar tauhid, yang mempelajari akidah yang benar, bukan. Setiap muslim. Di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Nih, di antara yang wajib adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan. Kenapa kok itu jadi ilmu yang wajib? Karena kita tahu di sekolah itu ada ilmu wajib. Entah kalau di SMP, SMA ya, yang wajib itu ada beberapa mata pelajaran, kuliah nanti ada yang wajib, ada yang pilihan. Tapi kalau bicara tentang Allah Azza wa Jal, tentang tauhid, engkau gak punya hak memilih. Sama sekali. Kenapa? Karena kita ada untuk itu. Antum ini hidup untuk itu. Kita sekarang sedang menghirup udara di muka bumi ini, melakukan berbagai aktivitas untuk mempertahankan hidup. Bicara ekonomi, bicara kebutuhan-kebutuhan manusia, itu Allah siapkan semuanya agar engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat yang insyaallah kita semua hafal lah. Di ayat 56 Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Coba dibuka Qur'annya, dilihat kenapa kita hidup, untuk apa kita dilahirkan, apa tujuan Allah menciptakan segala keindahan yang dapat kita nikmati. Satu tujuan. Coba dibaca. Nah, tafadhal ustadzana.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.
0: Nah, beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Karena kita tahu penduduk Mekah beribadah kepada Allah. Mereka melaksanakan haji, mereka melaksanakan umrah, mereka tawaf. Tapi ibadah mereka tidak bermanfaat. Karena ibadah yang diinginkan oleh Allah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal ibadah. Yang penting ibadah, yang penting sholat. Ada sholat yang tidak bermanfaat, ada ibadah yang tidak berguna. Apabila tidak ada pengesaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Jadi kalau kita lihat ada orang-orang Nasoro, menurut mereka beribadah kepada Allah. ada Tuhan Allah buat mereka, Tuhan Bapa. Itu dalam anggapan mereka. Tapi tidak berguna dikarenakan mereka melakukan kesyirikan dan tidak untuk hikmat Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, kenapa kita sudah saatnya belajar tauhid? Belajar agama kita wajib. Karena tauhid ini syarat mutlak untuk masuk surga. Syarat mutlak. Persyaratan yang lainnya mungkin masih bisa nego, masih bisa dimaafkan. Tapi syarat mutlak adalah mentauhidkan Allah SWT. Dan tauhid ini menjadi kewajiban pertama. Orang kalau mau masuk Islam, kewajiban pertamanya apa? Sholat? Bukan. Haji? Bukan. Sedekah? La. Apa kewajiban pertamanya? Katakan la ilaha illallah. Dan ini juga kewajiban terakhir yang harus hamba jaga agar dia masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika, barang siapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba utusan Allah. Wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatu, dan Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Dia hamba Allah dan dia utusan Allah. Dan dia diciptakan dengan kalimat Allah yang Allah katakan kepada Maryam, kun. Allah menciptakan. Wal jannatu haq. Dan dia percaya bahwasanya, bersaksi bahwa surga itu benar, neraka itu hak. Adkhalahullahul jannah ala ma kana minal aman. Maka Allah akan memasukkannya dalam surga apapun amalannya. Allah akan memasukkan dia ke surga apapun amalan. Ini syarat mutlak. Engkau punya dosa macam-macam, tapi engkau menjaga tauhid, insya Allah masuk surga apapun amalan. Sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis lainnya, wa in zana wa in sarak, walaupun orang itu berzina, walaupun orang itu mencuri, asalkan dia mentauhidkan Allah SWT, dia sudah punya tiket tuh untuk masuk surga. Asalkan dia tidak melakukan kesyirikan. Hanya saja kadangkala proses masuk surganya berbeda-beda di antara orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Itu yang membuat kita harus belajar tauhid. Itu syarat mutlak. Para nabi diutus untuk ini. Dari sejak Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa diutus sama Allah SWT? Nanti berganti generasi umatnya, Nabi Nuh ditenggelamkan. Datang Nabi Saleh, datang Nabi Hud. Terus ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa sih dakwanya para nabi itu? Ani'budullah wa jitanibut tawud. Satu, agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan.

Hadis Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadis ini adalah hadis yang sangat panjang dan kita insyaallah sering mendengarnya. Di mana Hudzaifah berkata di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nasu yas'aluna anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafatan an yudrikani." Hudzaifah berkata, orang-orang bertanya tentang kebaikan sedangkan aku bertanya tentang kejelekan. Sebab aku merasa takut jika seandainya kejelekan itu menimpa kepadaku. Maka Hudzaifah berkisah dan menyebutkan, dulu aku dalam kejelekan, jahiliyah, lalu datang kenabian, datang kebaikan. Apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan? Maka baginda Rasulullah mengatakan, nah. Lalu pokok bahasan dalam hadis ini, faqala Hudzaifah, fahal min ba'dil syarri min khairin ya Rasulullah? Qala na'an, walakin fihi dakhalun. Qala wa ma dakhalu ya Rasulullah? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Qala fahal min badil khairi fihi dakhalun min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwabi jahannam man ajabuhu qadafuhu fiha. Qala sibhum lana ya Rasulullah. Qala hum min jildatina wa yatakallamu bi alsinatina. Qala famadha ta'muruni in adraktu dhalik? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Al-hadis. Apakah setelah masa kebaikan akan datang masa kejelekan? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Apakah setelah masa kejelekan akan datang masa kebaikan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, tetapi ada kabutnya. Lalu Nabi SAW ditanya apa kabutnya? Maka Nabi SAW menjawab, yaitu munculnya orang-orang yang mengambil suri tauladan bukan dariku dan mengambil petunjuk bukan dariku. Yang dimaksud di sini munculnya ahlu bidah. Apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang masa kejelekan? Maka Rasulullah SAW mengatakan iya, yaitu munculnya para penyeru yang menyeru ke jurang api neraka. Siapa yang memenuhi ajakan mereka, maka dia akan dijerumuskan kepada api neraka. Lalu Hudzaifah bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada aku jika seandainya aku mendapatkan masa ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, komitmenlah, tapakilah, ikutilah jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, bagaimana aku jika tidak mendapati imam, tidak mendapat jamaah? Faqalat fa'tazil tilqal firqa kullaha, tinggalkanlah firqah-firqah itu walaupun engkau ya mati dalam keadaan memakan akar-akar dan engkau seperti itu tetap dalam keadaan istiqomah. Jadi dalam keadaan apa? Istiqomah. Hadis ini memberikan isyarat kepada apa yang kita sedang bahas. Dan kita juga akan mengisyaratkan bukti ini. Sebagaimana hadis-hadis sebelumnya. Isyarat yang pertama, bahwa hadis ini memberikan kabar, berita, berupa kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita, bahwa akan muncul fitnah yang sangat besar yang menimpa kepada umat ini, yaitu yang dinamakan fitnah syubhat,
fitnah syubhat dan ahlinya, yaitu yang memunculkan syubhat ini, yang memunculkan penyimpangan, yang memunculkan kesesatan. Mereka adalah para pemimpinnya, mereka adalah wali-walinya yang akan menyebarkan, yang memunculkan, yang membawanya, yang dinamakan dengan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru kejuran api neraka. Dan Rasulullah SAW mengisyaratkan dalam banyak hadis seperti akan munculnya orang-orang yang mengaku jadi nabi palsu, akan munculnya yang dinamakan al-a'immatul mudillun, para pemimpin yang menyesatkan. Di dalam hadis yang lain disebutkan, yaitu apa? Munafik alimul lisan, orang-orang munafik yang lisannya pandai membikin rekayasa menyebarkan syubhat di tengah-tengah umat ini. Ini disyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis. Dan ini adalah bentuk kasih sayang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun siang hari ini berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Abdullah Zain M.A. Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Baiklah Sobat Qur'ani dimanapun berada, untuk memanfaatkan waktu langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara pengajian umum di Masjid Al-Mujahidin di Pamulang, Tangerang Selatan. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar dan pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Saya yakin masing-masing dari kita punya makanan favorit. Ya? Betul? Antara satu orang dengan orang yang lain mungkin makanan favoritnya beda-beda. Kalau saya makanan favoritnya mendoan. Mungkin jamaah berbeda. Makanan favorit jamaah apa? Mendoan juga. Oh, jangan taklid dong. Masalah makanan juga taklid. Apapun makanan favorit kita, ketika kita sudah punya makanan kesukaan, maka ketika kita makan makanan itu kita akan menikmatinya, karena kita suka dengan makanan tersebut. Bahkan ketika kita makan sekali akan ketagihan, pengen dua, pengen tiga. Kalau sudah kenyang, rasanya besok pengen makan lagi, lusa pengen makan lagi, dan seterusnya. Begitulah kira-kira kita menikmati makanan yang kita sukai. Bagaimana seandainya yang menyajikan jamuan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala? Apakah Allah punya jamuan? Punya. Bagaimana kita bisa menikmati jamuan tersebut? Maka kita harus tahu terlebih dahulu apa jamuan yang Allah sediakan buat manusia. Apakah gerangan jamuan tersebut? Mari kita dengarkan apa yang dituturkan oleh salah satu sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud. Siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa namanya? Namanya siapa? Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Abdul Razzaq di dalam kitab beliau Al-Musannaf, dan riwayat ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau, "Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah." Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuannya Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini hidangan yang disediakan oleh Allah. Faman istata'a an yata'allama minhu syai'an falyaf'al. Barang siapa yang bisa mempelajari sebagian dari Al-Qur'an, lakukanlah. Barang siapa yang bisa menikmati jamuan tersebut, maka nikmatilah. Pertanyaannya, apakah kita sudah menikmati Al-Qur'an? Ini pertanyaan. Kok diem semuanya? Apakah kita sudah menikmati Al-Qur'an? Sudah. Berarti ketagihan terus gitu ya. Baca Qur'an. Ya Allah, kapan lagi ya baca Qur'an? Gitu? Sudah atau belum? Belum. Padahal sajian, hidangan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti lebih nikmat daripada sajian yang dihidangkan oleh manusia. Banyak di antara kita menghadapi Al-Quran baru membaca setengah halaman, sudah apa? Sudah? Mantuk. Betul? Itu saking nikmatnya atau saking apanya itu? Saking terlalunya. Ya. Kalau betul-betul kita menikmati Al-Quran, harusnya, ya Allah, kok baru dapat segini ya? Pengennya segini. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, iqra'il Qur'ana fi syahrin. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Sudah belum? Sudah belum? Belum. Masya Allah. Ini pesan dari Nabi SAW. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Berarti sehari minimal berapa? Satu juz. Alhamdulillah Ustaz, ana sih tiap hari udah juz. Juz apa ini? Jus mangga, jus melon, jus, ya, jus Al-Quran sehari satu jus, ya. Itu adalah sebuah kebutuhan. Karena ketika kita tidak menikmati makanan tersebut, kita tidak menikmati jamuan tersebut, seakan-akan ada sesuatu yang hilang di dalam kita. Iya Ustaz, gimana ya, kita kok nggak menikmati Ustaz? Salah satu yang menyebabkan kita tidak menikmati apa yang kita baca adalah karena kita tidak memahami apa yang kita baca. Antum tahu huruf-huruf Cina? Tahu. Tapi kan bisa membedakan kan huruf Latin sama Cina, bisa kan? Tahu gitu, ini huruf Cina, tahu kan? Tahu. Kalau misalnya antum dikasih, nih ada buku cerita bagus banget, tapi tulisannya Cina, antum menikmati? Nangis antum. Terharu karena gak paham. Bukan karena paham isinya. Makanya ada seorang ulama, kalau enggak salah Imam At-Tabari rahimahullah, kalau enggak salah. Beliau mengatakan ajibtu min qaumin. Aku merasa heran dengan sebagian orang, bagaimana dia bisa menikmati Al-Qur'an seandainya dia tidak faham Al-Qur'an. Maka salah satu cara supaya kita bisa menikmati Al-Qur'an, pahami apa yang kita baca. Saat itulah dengan izin Allah kita akan menikmatinya. Apalagi seandainya yang kita baca adalah sebuah ayat atau sebuah surat yang paling istimewa. Jadi Al-Qur'an itu semuanya istimewa. Cuman di antara yang istimewa-istimewa itu ada yang paling istimewa. Jadi ketika kita katakan ayat ini paling istimewa, itu bukan berarti yang lain enggak istimewa. Analoginya kayak gini. Semua jamaah putra yang ada di sini ganteng semuanya. Yang paling ganteng adalah si A. Apakah ketika saya katakan yang paling ganteng si A berarti? Berarti yang lainnya enggak ganteng? Kan enggak. Enggak apa? Enggak gitu maksudnya, bukan enggak ganteng. Ketika kita katakan Al-Qur'an ini, ayat yang paling mulia adalah ayat Anu. Surat yang paling mulia adalah surat Anu. Bukan berarti yang lainnya enggak mulia. Maka seharusnya ketika kita bisa menikmati Al-Qur'an secara umum, apalagi sebuah ayat yang paling istimewa di dalamnya. Apa ayat yang paling istimewa? A'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ayat apa? Kursi. Bagus. Surat yang paling mulia di dalam Al-Qur'an, surat Al-Fatihah. Hari ini kita akan membahas satu ayat dari surat Al-Fatihah. Ada di dalam judul apa? Kok ihdinas siratal mustaqim? Ana belum siap itu ayat itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Repot nanti kalau ganti judul. Ayat nomor berapa tuh? Ayat nomor berapa? 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa istimewanya ayat ini? Sebelum saya jelaskan, saya akan sampaikan sebuah prolog sehingga kita akan paham betapa istimewanya ayat yang 5 dari surat Al-Fatihah ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ke muka bumi ini, apakah cuma satu kitab saja? Tidak. Akan tetapi Allah turunkan ke muka bumi ini banyak kitab. Selain Al-Qur'an, Allah turunkan juga Injil, Taurat, Zabur, Suhufu Ibrahim sama Suhufu Musa. Dari kitab-kitab suci yang Allah turunkan ke muka bumi ini, seluruh kandungan kitab-kitab suci tersebut intinya ada di dalam Al-Qur'an. Intinya Taurat ada dalam Al-Qur'an. Intinya Injil ada dalam Al-Qur'an. Intinya apa lagi tadi? Zabur ada dalam Al-Qur'an. Intinya Suhuf Ibrahim ada dalam Al-Qur'an. Intinya Suhuf Musa ada dalam Al-Qur'an. Sehingga Al-Qur'an adalah kitab yang paling inti di antara kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30 intinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Al-Quran yang terdiri dari berapa juz? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Intinya Al-Quran ada di dalam surat Al-Fatihah. Sampai di sini bisa dipahami? intinya surat Al-Fatihah ada di dalam Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti pada sore hari ini kita akan mempelajari intinya. Ini bisa dipahami kan? Kenapa kok intinya inti? Coba diulangi dari awal. Karena Al-Quran intinya seluruh kitab yang ada. Terus Al-Fatihah intinya Al-Quran. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in intinya Al-Fatihah. Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah intinya inti. Makanya kalau kita tidak menikmati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kebangetan. Saking agungnya ayat ini, sampai ada seorang ulama yang terkenal, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, menulis sebuah buku yang sangat fenomenal, 3 jilid, hanya untuk mengupas isi dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berapa jilid? 3 jilid. Yang tahu judulnya angkat tangan. Yang tahu judul buku itu angkat tangan. Oh, akan dikasih hadiah sama panitia. Gak ada yang angkat tangan juga? Pas. Angkat tangan. Anda belum beruntung. Masya Allah, Madarijus Salikin. Panitia. Ya. Angkat tangan. Nah, itu. Ya. Panitia. Tanggung jawab panitia. Ustadznya ini ngasih hadiah enggak ngasih hadiah. Apa judul bukunya? Madarijus Salikin. Ya. Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 jilid itu kalau kita bahas sekarang enggak cukup ya. Kita cuma punya waktu 1 jam. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita ini. Perhatikan baik-baik. Iyyaka na'budu. Apa artinya? Hanya kepadamu. Hanya kepadamu. Mu di situ maksudnya siapa? Allah. Menarik. Ketika kita baca ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kita beribadah. Kami beribadah. Kalau kita perhatikan surat Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat keempat, itu tidak ada menggunakan kata engkau kepada Allah. Tidak ada menggunakan kata engkau kepada Allah. Baru mulai menggunakan kata engkau di ayat yang keberapa? 5. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat masih menggunakan kata dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terus arrahmanirrahim. Terus maliki yaumiddin. Dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian dialah raja hari pembalasan. Dia. Tapi begitu sampai ayat yang 5, berpindah cara menyebutnya bukan dia, tapi engkau. Kata para ulama, kenapa kok ujuk-ujuk? Apa ujuk-ujuk? Tiba-tiba setelah kita menggunakan kata dia, kok tiba-tiba kita rubah dengan kata engkau? Kata para ulama, ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat kita sedang memuji Allah. Kita katakan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelumnya kita katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya untuk Allah. Setelah itu kemudian di ayat yang keempat kita katakan Maliki Yaumiddin, dialah yang memiliki, yang menguasai hari pembalasan. Dari ayat pertama sampai ayat keempat kita memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah puja dan puji Allah, seakan-akan kita sudah mendekati Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita puji Allah dengan kemaha sayangannya, ketika kita puji Allah dengan kemaha kasihnya, ketika kita puji Allah dengan kemaha kekuasaannya, ketika kita puja dan puji Allah seakan kita semakin dekat, dekat dan mendekat kepada Allah, saat itulah kita berada di hadapannya dan mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan inilah maqam yang diistilahkan dengan maqam ihsan. Ada berapa maqam? Ada berapa maqam? Tiga. Yang paling bawah maqam namanya Islam. Di atasnya lagi maqam namanya iman. Di atasnya lagi maqam namanya ihsan. Apakah maqam ihsan tersebut? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Seandainya kita belum sampai maqam tersebut, kita belum bisa menghadirkan perasaan di dalam hati kita saat kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Ini maqam namanya apa? Ihsan. Jadi di dalam surat Al-Fatihah kita sedang diajari bagaimana mencapai maqam tersebut. Dengan memuja dan memuji Allah, setelah kita merasa dekat, saat itulah kita ajak Allah untuk berdialog. Karena Al-Fatihah adalah dialog antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ketika hamba mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah akan membalas. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan membalas. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa imalik yaumiddin, Allah akan membalas. Begitulah hamba mengucapkan ayat, Allah balas. Terjadi sebuah dialog antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jal. Makanya dianjurkan kalau baca Al-Quran itu ayat per ayat. Yeah. Antum kalau menikmati makanan kan makanan enak, misalnya kopi misalnya. Sekarang kan zamannya apa? Kopi. Ketika minum kopi, kalau antum menikmati, apakah minumnya langsung gelek-gelek-gelek-gelek gitu? Minumnya gimana? Diseruput. Setelah diseruput kemudian apa? Menikmati. Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar ketika membaca Al-Quran ayat per ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menjawab pujian kita. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ada sebagian orang kelamaan Ustaz. Terus gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Emang enggak boleh Ustaz? Boleh, cuman kurang nikmat. Kurang apa? Kurang nikmat. Yeah. Inilah rahasia kenapa tiba-tiba Allah ngajarin kita untuk menggunakan kata engkau. Iyyaka na'budu. Biasanya sebuah kalimat susunannya objek ditaruh di depan apa di belakang? Ditaruh depan atau belakang? Ustadz minum air. Bismillah. Objeknya apa? Ditaruh di mana? Di belakang. Subjeknya ditaruh di depan. Ayat ini dibalik. Iyyaka na'budu. Objeknya apa? Iyyaka, engkau ya Allah. Na'budu, kami beribadah. Kalau objeknya Allah, subjeknya siapa? Kami. Kami beribadah kepada Allah. Harusnya kan seperti itu. Tapi dibalik, kepada Allah lah kami beribadah. Kira-kira kalau aslinya subjek, predikat, objek, kok tahu-tahu objeknya ditaruh di mana? Di depan. Jadinya bagaimana? Objek, predikat, subjek. Kira-kira ketika dibalik kayak gitu ada maksudnya enggak? Apa enggak sengaja? Enggak sengaja dalam Al-Quran. Pasti ada maksudnya. Maksudnya apa? Kata para ulama, maksud dari mendahulukan objek di dalam ayat ini adalah al-hasru. Al-hasru itu artinya adalah pengkhususan. Artinya adalah pembatasan. Apanya yang dikhususkan, apanya yang dibatasi. Yang dikhususkan adalah ibadah. Apanya yang dibatasi? Yang dibatasi adalah ibadah. Dibatasi buat apa? Dibatasi buat ditujukan hanya kepada Allah. Sehingga terjemahan yang benar dari ayat ini adalah Iyyaka na'budu. Apa terjemahannya? Hanya kepadamu kami beribadah. Kalau diterjemahkan kepadamu kami beribadah, salah atau benar? Saya ulangi. Mungkin loadingnya belum. Kalau terjemahannya kepadamu kami beribadah, benar atau tidak benar? Kok benar? Kepadamu kami beribadah. Terjemahannya benar atau tidak? Tidak. Yang benar bagaimana? Hanya kepadamu kami beribadah. Kata hanya itu dari mana? Kata hanya itu dari objek yang didahulukan sebelum subjek. Berarti yang namanya ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Itulah tauhid. Sehingga kalau orang pengen tahu arti dari tauhid, bacalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang kita kerjakan semuanya dipersembahkan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Kalau ada orang melakukan 100 ibadah, 99 dia persembahkan untuk Allah, 1 untuk selain Allah, dia bertauhid? Tidak. Kalau kita balik, dia melakukan 100 ibadah, 99 dia persembahkan untuk selain Allah, 1 untuk Allah, tauhid? Apa maning? Apalagi seperti itu. 1 saja dari berapa tadi? 100 dipersembahkan untuk selain Allah, itu namanya sudah syirik. Apalagi 99 diserahkan kepada selain Allah. Makanya di dalam agama kita, konsep mendua di dalam ibadah ditolak. Konsep apa? mendua. Wah, bapak-bapak nih, waduh, enggak enak nih ngaji di sini nih. Masa mendua ditolak? Mendua dalam ibadah. Kalau mendua dalam beristri ditolak atau tidak dalam agama kita? Kok semangat banget. Tapi bukan itu tema kita sekarang. Konsep mendua dalam ibadah di dalam agama kita ditolak mentah-mentah. Karena di dalam ibadah kita tidak boleh mendua. Di dalam ibadah, seluruh ibadah yang kita kerjakan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita mengucapkan zikir habis sholat, kalimat tahlilnya gimana coba? La ilaha illallah. Terus wahdahu. Apa artinya wahdahu? Hanya kepadanya satu-satunya. Padahal di dalam kalimat la ilaha illallah itu sebenarnya sudah mengandung itu. La ilaha illallah. Apa artinya? Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Itu kan sudah ada arah untuk mengesakan Allah. Akan tetapi gak cukup. Perlu untuk ditegaskan lagi dengan ditambah kalimat wahdahu. Satu-satunya. Ternyata masih kurang lagi. Ditambah dengan apa? La syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Makanya aneh bin ajaib ya. Orang yang membaca kalimat itu, tapi kok yang masih mensekutukan Allah. Sholatnya untuk Allah, giliran kepepet, mintanya kepada dukun. Mintanya kepada orang tidak pintar. Konsultasinya kepada para tidak normal. Di mana ia kana budunya? Ustaz, kita kan ikhtiar, Ustaz. Kita kan sedang apa? Ikhtiar. Emang kita enggak boleh ikhtiar? Boleh, tapi kan ikhtiar itu ada rambunya. Nanti kalau misalnya ikhtiar enggak ada rambu-rambunya, bahaya. Inti kenapa korupsi? Ikhtiar, Ustaz. Kan repot nanti. Ikhtiar nyari rezeki, Ustaz. Loh, kok ikhtiar? Usaha, iya usahakan ada rambunya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Ibadah yang kita kerjakan hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Maka kita harus tahu dong, ibadah itu apa? Karena kan dari tadi kita ngomong ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah. Gak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya syirik lah. Ibadah itu sendiri apa? Ada yang bisa menyebutkan definisi ibadah? Ya. Hadiah lagi. Dua PR-nya. Belum jawab. Ya, gimana? Dan diridhoinya, masya Allah. Dua, ya. Alhamdulillah. Ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu minal aqwali wal af'ali dhahirati wal batinati. Yang artinya, ibadah adalah setiap perkataan dan perbuatan. Apa ibadah? Setiap perkataan dan perbuatan. Yang kelihatan maupun yang enggak kelihatan. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sampai di sini sudah hafal apa belum? Saya ulangi kedua kali. Setiap perkataan dan perbuatan. Yang kelihatan dan yang enggak kelihatan. Yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sudah hafal? Udah? Coba diulangi tanpa melihat catatan. 1, 2, 3. Ini kalau kayak gini semuanya udah hafal kelihatannya. Setiap perkataan dan perbuatan yang kelihatan dan gak kelihatan, yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Setiap perkataan dan perbuatan, ibadah itu ada perkataan, ada perbuatan. Ibadah berupa perkataan, contohnya apa? Alhamdulillah. Apa lagi? Zikir, baca Al-Quran, doa. Perbuatan? Sholat, terus puasa, terus haji. Yang kelihatan tadi sudah kita sebutkan, sholat kelihatan kan? Yang gak kelihatan? Yang gak kelihatan? Ikhlas. Ikhlas kelihatan gak? Kenapa gak kelihatan? Tempatnya di hati. Makanya gak usah ngomong-ngomong, anak ikhlas kok. Ikhlas itu urusan apa? Hati. Mungkin saja orang ngomong anak ikhlas kok padahal gak ikhlas. Mungkin? Mungkin. Yang kelihatan dan yang gak kelihatan. Yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Dari mana kita tahu itu dicintai dan diridhai oleh Allah? Ketika Allah perintahkan kita untuk menjalankannya. Contoh, Allah di dalam Al-Quran mengatakan wa aqimus shalah. Apa artinya? Dirikanlah sholat. Berarti Allah nyuruh kita untuk menegakkan sholat. Berarti sholat ibadah. Karena ibadah, karena sholat diperintahkan oleh Allah, berarti Allah suka kita sholat. Itulah ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Siapa yang mewajibkan? Allah. Berarti kita disuruh puasa. Berarti puasa adalah sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Seluruh ibadah tersebut, mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, mau doa, mau nazar, mau khauf rasa takut, mau roja harapan, seluruh ibadah itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah. Itulah arti iyyaka na'budu. Kita pindah kelanjutannya. Apa kelanjutannya? Wa iyyaka nasta'in. Masih ingat tadi objek ditaruh di mana? Di depan. Apa tujuannya? Untuk menunjukkan adanya pengkhususan dan pembatasan. Mari kita praktekkan dalam ayat wa iyyaka nasta'in. Gimana terjemahan yang pas? Dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Jadi kalau misalnya diterjemahkan kepadamu kami minta pertolongan, pas atau tidak pas? Kurang pas. Harusnya kita tambahi kata hanya. Hanya kepadamu kami memohon pertolongan ya Allah. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan apapun tanpa ada pertolongan dari Allah. Entah itu urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Entah itu yang sifatnya ibadah atau yang sifatnya muamalah biasa. Tidak akan bisa kita lakukan itu semuanya kalau kita tidak mendapatkan bantuan.

Kalau bukan karena Allah yang menggerakkan kaki kita, kita tidak akan sampai ke tempat ini. Kita bisa sampai ke tempat ini karena Allah menggerakkan hati kita, menggerakkan kaki kita. Bukan karena kita ini kuat fisiknya. Karena nyatanya banyak yang lebih kuat fisiknya dibandingkan kita. Banyak gak? Banyak. Bukan karena kita IQ-nya tinggi. Masih banyak orang-orang yang IQ-nya lebih tinggi dibandingkan kita. Akan tetapi mereka tidak sampai ke tempat ini. Kita bisa sampai ke sini semata-mata karena dibantu sama Allah, karena ditolong sama Allah, walaupun mungkin ada di antara kita yang terjebak di sini. Ini namanya terjebak membawa berkah. Aduh nih, udah terlanjur di sini, mau keluar gimana? Itu namanya Allah sedang sayang sama kita. Alhamdulillah kejebaknya di mana? Di masjid. Bukan dikejebak ketika ada tawuran antara yang berseragam biru dengan berseragam oranye. Kan repot terjebak di situ. Qadarullah kaosnya warnanya biru, jaketnya warnanya oranye. Kan bingung nih. Masa mau dilepas dua-duanya? Ya. Kita sampai ke sini adalah karena bantuan dari siapa? Dari Allah. Makanya itulah rahasianya. Antara iyyaka na'budu sama iyyaka nasta'in digandeng. Itu rahasianya. Mengapa? Iyyaka na'budu sama iyyaka nasta'in digandeng. Karena iyyaka na'budu adalah tujuan. Dan iyyaka nasta'in adalah sarana untuk mencapai tujuan. Coba diulangi. Karena iyyaka na'budu adalah tujuan, iyyaka nasta'in adalah sarana. Sarana untuk mencapai tujuan. Kita tidak akan bisa mencapai tujuan iyyaka na'budu kalau kita tidak memakai sarana iyyaka nasta'in. Kita enggak mungkin bisa beribadah dengan baik kepada Allah kalau kita tidak ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk menunaikan salat yang terdiri dari 4 rakaat, untuk mengucapkan subhanallah saja. Kalau Allah tidak gerakkan lisan kita, kita tidak akan bisa untuk mengucapkannya. Anda pikir mengucapkan la ilaha illallah itu mudah? Betapa banyak orang yang semasa hidupnya katanya gampang. Ngucapin la ilaha illallah menjelang meninggal dunia kan kecil. Kan cuma itu aja kan biar masuk surga. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dia keluarkan dari lisannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Udah, gak usah sholat, gak usah capek-capek puasa, apalagi haji umroh, ngapain? Sudah hafalin aja la ilaha illallah. Mau mati? Tinggal la ilaha illallah, masuk surga. Simple toh. Tidak semudah yang Anda bayangkan. Betapa banyak orang yang mengatakan seperti itu. Ketika akan mengucapkan la ilaha illallah, satu kata pun tidak terucap. Atau putus di tengah jalan. Baru sampai apa? La ilaha, mati. Apa coba artinya? Tidak ada sesembahan. Tidak ada Tuhan, bayangkan. Mati. Belum sempat sampai illallah. Ada lagi

dibimbing Pak, nyebut Pak, nyebut. Tahu nyebut? Tahu menyebut ya? Sebut, sebut ya. Pak, nyebut Pak, nyebut Pak. But, but, but. Suruh nyebut la ilaha illallah keluarnya but, but, but. Padahal cuma mengucapkan apa? La ilaha illallah. Kalau bukan karena Allah yang bantu kita, gak mungkin. Allah yang nyuruh kita untuk minta kepadanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 32. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat nomor berapa? 4. Ini gak ada hadiahnya. Gampang. Surat apa tadi? Ayat 32. Allah berfirman, was'alullaha min fadlihi.

0: Jangan dikit-dikit minta. Kita kan udah dikasih otak. Kita harus berpikir dong bagaimana cara berusaha. Jangan cuma minta saja. Hati-hati. Kita gak pernah mengajarkan untuk tidak berusaha. Siapa yang ngajarin kita untuk kalau lagi butuh duit terus kemudian cuma sholat aja, gak kerja? Siapa yang ngajarin sebelum? Gak ada. Bekerja, cari nafkah, jualan, macul di sawah, ngojek, usaha yang halal, kemudian mintalah kepada Allah. Dan ketika kita meminta kepada Allah, bukan karena kita ini gak mau usaha, bukan. Ketika kita minta kepada Allah, berarti kita sedang menunjukkan bahwa kita ini lemah di hadapan Allah. Bahwa kita ini membutuhkan Allah. Antumul fuqara'u ilallah. Wahai para manusia, semua kalian adalah fakir kepada Allah. Apa fakir? Butuh. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat biasa, yang bos, yang bawahan, semuanya butuh kepada Allah. Gak ada yang gak butuh sama Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, itu menunjukkan bahwa kita ini sedang menampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nanti kalau Allah bosan gimana Ustaz? Allah gak akan pernah bosan. Berbeda dengan manusia. Ya. Kalau manusia itu sering dimintai, lama-lama dia bosan. Kalau pengemis datang ke rumah kita hari pertama, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, sinten, kulo sinten, kulo nyuwun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Saya. Ada apa? Mau minta-minta. Hari pertama, antum kasih?
1: Kasih.
0: Berapa? 10.000. Besoknya di jam yang sama, dia ketuk pintu lagi. Orangnya itu lagi. Antum kasih?
1: Kasih.
0: Berapa?
1: 5.000.
0: Di hari yang ketiga, ternyata jadwalnya sama, orangnya itu lagi datang. Antum kasih?
1: Kasih.
0: Berapa?
1: 1.000.
0: Di hari yang keempat ternyata datang lagi. Antum kasih?
1: Kasih.
0: Kasih semprot. Ini orang ketagihan. Itulah manusia. Kalau Allah sebaliknya, jamaah yang kami hormati, semakin sering kita minta kepada Allah, maka Allah akan semakin sayang kepada kita. Alhamdulillah kita punya Tuhan, kita punya Rabb sesayang Allah. Andaikan Allah menyikapi kita seperti kita menyikapi teman kita, apa yang terjadi? Andaikan Allah menyikapi kita seperti kita menyikapi pengemis tadi, apa yang terjadi? Ini sudah 3 kali loh kamu minta. Apa yang terjadi? Ya. Tamat kita, the end kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti manusia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk minta. Bukan hanya minta, Allah berjanji untuk mengabulkan. Dalam ayat apa? Ud'uni, terus astajib lakum. Apa artinya ud'uni? Mintalah kalian kepadaku. Mintalah kalian kepadaku. Coba sekarang, orang yang paling kaya di Pamulang, ada di sini orangnya? Ada enggak orang yang kaya itu menawarkan kepada masyarakat

0: Masyarakat ada sini. Ayo kalian yang butuh datang semuanya ke sini. Ada? Ada enggak? Enggak ada, kecuali kalau dia pengin ngutangin, kemudian dikasih bunga, itu baru. Tapi ngasih tanpa ada pemberi? Ya, itu hampir-hampir tidak ada. Ya Allah saja yang seperti itu. Ud'uni, Allah berfirman, mintalah kalian semuanya kepada aku. Bukan hanya Allah nyuruh kita minta, bahkan Allah menjanjikan astajib lakum. Adakah yang lebih sayang? Adakah yang lebih pemurah dibandingkan Allah? Pernah suatu saat seorang ulama namanya Imam Wahab bin Munabbih. Siapa? Wahab bin Munabbih. Beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Tahun berapa? 110 Hijriah. Dia pernah ngelihat ada orang bolak-balik pergi ke rumah orang kaya. Bolak-balik kerjaannya sono sini. Dipanggil sama dia. Hei, kamu itu loh, ngapain datang ke mereka? Mereka itu suka nutup pintu. Suka nutup pintu. Kalau ada orang datang, biar kelihatan gak ada orang, ditutup pintunya. Lampunya dimatikan. Mereka itu suka nutup pintu. Kalau misalnya kamu minta sesuatu sama dia, seakan-akan dia akan mengesankan lagi gak punya duit. Aku ini miskin, lagi banyak tanggungan. Dia akan sembunyikan kekayaannya. Ngapain kamu datang sama orang yang seperti itu? Nutup pintunya, menyembunyikan kekayaannya, memperlihatkan seakan-akan dia orang yang miskin. Ngapain kamu datang sama orang yang seperti itu? Kenapa engkau tidak mendatangi yang membuka pintunya siang dan malam? Kenapa engkau tidak mendatangi yang menampakkan kekayaannya dan tidak pernah menyembunyikan kekayaannya? Kenapa engkau tidak datangi kepada yang mengatakan ud'uni astajib lakum? Mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka latihan. Butuh apa-apa, minta kepada Allah. Saking dahulu para ulama kita, para sahabat Rasul SAW, ketergantungan mereka kepada Allah bukan kepada manusia. Setelah mereka dibaiat untuk minta hanya kepada Allah, ada di antara mereka sedang naik onta. Ketika naik onta itu, cemetinya jatuh. Apanya? Cemeti. Tahu cemeti? Pecut. Cambuk. Cambuknya jatuh. Untuk ngambil cambuk itu repot atau tidak? Repot. Karena onta itu tinggi. Harus ngapain dulu? Harus mendudukkan ontanya dulu, suruh duduk dulu ontanya. Setelah itu baru turun, setelah itu baru naik lagi. Terus nyuruh ontanya berdiri jalan. Yang paling gampang apa? Nunggu orang lewat. Tolong dong ambilin ini. Gampang atau tidak? Gampang. Tapi itu tidak dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka ingin melatih diri, karena mereka ingin melatih diri mereka untuk tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Saya tanya, apakah haram kita minta tolong orang ngambilin cemeti yang jatuh? Haram gak? Enggak haram, siapa bilang haram? Akan tetapi mereka sedang menempa diri mereka. Mereka sedang melatih diri mereka untuk tidak minta kecuali hanya kepada Allah. Selama masih bisa dilakukan sendiri, mereka akan lakukan sendiri dan tidak mau merepotkan orang lain.
1: Ibu-ibu itu alhamdulillah,
0: habis ini bapak gak akan nyuruh-nyuruh bikin kopi. Gak akan nyuruh-nyuruh nyetrika. Bu, harusnya itu gak usah disuruh, udah bikin. Begitu pak ya? Wah semangat. Ya. Ibu-ibu juga akan mengatakan alhamdulillah, mulai saat ini aku gak akan minta-minta nafkah kepada suamiku. Pak, gak usah nunggu dimintai, kasih. Udah saatnya ngasih, kasih. Ya. Gak usah disembunyiin. Ya. Tahu-tahu punya Mahmud lagi. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Masih ada sisa seperapat jam. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ana ada pertanyaan terkait dengan minta pertolongan kepada Allah. Suatu hari anak-anak bertanya, "Ayah, kakak sudah minta tiap hari sama Allah, tapi kok belum dikabulkan sama Allah ya, Ayah?" Itu kita menjawabnya seperti apa, Ustaz? Jazakallah.
0: Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan bagus. Kita sering menghadapi masalah itu. Kita kan pengen ngajarin anak kita tauhid sejak dari apa? Sejak dari kecil. Dan itulah yang dipraktekan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya adalah ketika beliau ngajari seorang anak kecil yang bernama siapa? Ibnu Abbas. Nabi SAW pernah boncengin Ibnu Abbas di atas tunggangannya. Sambil Nabi SAW boncengin Ibnu Abbas, Nabi kasih nasihat kepada Ibnu Abbas. Ya gulam le ya. Nak ya. Nak idza sa'alta fas'alillah. Kalau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau butuh pertolongan, mintalah tolong kepada Allah. Padahal Ibnu Abbas itu masih usia kecil. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua membiasakan anak untuk minta kepada Allah. Tapi yang jadi masalah, ketika kita ajarin anak untuk minta kepada Allah, misalnya anak itu, "Bi, minta mainan, Bi. Minta dong sama Allah." Akhirnya dia duduk, "Ya Allah, mainan ya Allah. Aku minta mainan. Mainannya yang kayak gini ya Allah, warnanya ini. Mainan yang aku lihat di toko yang anu. Ya Allah, aku minta sekarang ya Allah." Atau bukan sekarang, "Ya Allah, aku minta segera." Ternyata enggak di ternyata belum dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjelaskan itu kepada anak-anak kita? Kita sampaikan kepada anak-anak kita bahwa yang namanya permintaan itu akan dikabulkan kalau memenuhi syarat. Apa? Permintaan akan dikabulkan kalau memenuhi syarat. Dan itu sesuatu yang wajar. Yang namanya orang daftar sekolah, daftar pekerjaan, apakah semuanya diterima? Tidak, yang diterima adalah yang memenuhi syarat. Berarti kalau enggak diterima, enggak memenuhi syarat. Apa syaratnya? Syaratnya ikhlas. Nah, disitulah kita ngajarin anak kita ada berdoa. Apalagi Ustaz, selain ikhlas, harus yakin. Ud'ullah wa antum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bakal dikabulkan. Jelaskan kepada anak adab-adab berdoa. Ternyata anaknya ini pinter, Semua yang Abi katakan sudah saya lakukan. Wah, berarti sudah memenuhi apa? Syarat. Maka kita katakan, nak, Allah itu ketika mengabulkan doa tidak mesti dikabulkan saat itu juga. Loh kenapa, Bi? Karena Allah tahu timing yang paling pas buat kita. Timing itu apa ya? Waktu. Allah Maha tahu waktu yang paling pas buat kita untuk ngasih kapan. Allah tahu kalau dikasih sekarang malah enggak enak. Malah enggak baik. Maka Allah undur sampai waktu yang paling pas. Tahu enggak, nak? Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa minta kepada Allah supaya dikasih anak. Berapa tahun Nabi Ibrahim menunggu? Berapa tahun? Konon 80 tahun. Berapa tahun? 80 tahun. Bayangkan. Allah tahu timing yang paling pas buat Nabi Ibrahim dikasihnya kapan? Setelah 80 tahun. Tapi lihat, nak, Nabi Ibrahim gak pernah putus asa selama 80 tahun. Abi, 80 tahun. Aku kan nanti udah gak suka mainan. Ya gak mesti 80 tahun, nak. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Mungkin saja Allah bermaksud kalau kamu beli mainan sekarang nanti cepat rusak. Atau ternyata nanti akan keluar mainan yang lebih canggih lagi, kamu nyesel. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika ngasih tidak mesti saat itu. Allah akan mengetahui timing yang paling tepat buat kita. Kemudian ketika kita minta A, barang A, bisa jadi Allah kasih kepada kita B. Karena Allah tahu bahwa B ini lebih baik daripada A. Contoh, ada orang minta sama Allah, ya Allah, aku butuh banget duit 1 juta sekarang. Berapa? 1 juta sekarang. Sama Allah tidak dikasih duit 1 juta. Tapi sama Allah dihindarkan dari kecelakaan. Harusnya hari itu dia kecelakaan. Dan seandainya dia kecelakaan, maka dia harus keluar duit 1 juta buat berobat. Sama Allah gak dikasih 1 juta, tapi diganti dihindarkan dari kecelakaan. Milih mana? Dikasih 1 juta, kecelakaan, keluar duit 1 juta. Atau gak usah kecelakaan, gak keluarin 1 juta. Milih yang mana? 1 juta, gak kecelakaan. Itulah manusia. Sudah? Jadi Allah itu kadang kita minta A, sama Allah dikasih B. Karena Allah tahu B lebih baik daripada A. Begini, nak, ada juga kasus manusia minta A, ternyata sama Allah gak dikasih B, A juga enggak. Gimana? Kok gitu sih? Allah tabung. Apa yang kita minta itu, doa-doa kita itu, Allah tabung sebagai pahala yang akan kita petik manfaatnya nanti di hari kiamat. Makanya ada orang yang ketika sampai di hari kiamat diperlihatkan oleh Allah buku catatan amalannya, timbangan kebaikannya, dia terkaget-kaget. Dia terheran-heran. Ini pahala kok banyak amat. Perasaan dulu ketika di dunia saya ibadahnya biasa-biasa saja. Ini pahala dari mana? Ternyata itu pahala adalah doa-doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba dan oleh Allah belum dikabulkan. Lebih berharga mana, nak, antara pahala yang bisa mengantarkan kita ke surga dengan mainan yang satu minggu bakalan rusak? Begitu kira-kira cara menjelaskan kepada anak. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang suka memberikan ucapan selamat ulang tahun walaupun hanya dengan ucapan doa barakallahu fi umrik? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Apakah itu termasuk tasyabbuh? Mohon penjelasannya. Kalau seandainya doa itu tidak dihubungkan dan tidak dipaskan pada tanggal kelahiran, maka no problem. Tapi kenapa kok dipaskan dengan hari kelahiran? Iya kan Ustaz, ulang tahun yang islami, nanti lama-lama ada pacaran yang Islam. Pacaran islami bagaimana? Panggilannya akhi, ukhti. Gak ada. Pacaran islami itu adalah kalau sudah subuh kita ingatkan dia, ukhti sudah bangun subuh atau belum? Jauh amat membangun subuh, itu loh makmu, itulah adikmu. Kenapa nggak dibangunin? Jauh amat bangunin orang. Kalau pengen ibadah betulan, ngapain jauh-jauh? Itu yang di samping kanan kirimu. Jadi kalau dikaitkan dengan apa tadi? Dengan ulang tahun, maka tidak dianjurkan. Salahkah kalau kita tidak ikut makan atau berbuka di masjid kantor yang memang rutin disiapkan? Justru kita berusaha membeli sendiri dengan uang sendiri. Tidak salah. Tidak salah. Tapi Anda lihat, ketika orang menyediakan itu, berarti dia kan sudah mengikhlaskan tanpa kita minta. Dan kaidahnya membahagiakan orang lain juga ibadah. Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslimin. Perasaan bahagia yang kamu masukkan di hatinya seorang muslim itu adalah ibadah. Sehingga ketika ada orang menyediakan buka puasa tanpa kita minta, kemudian kita nikmati, maka sejatinya kita sedang membahagiakan orang lain dan kita tidak minta-minta dia, maka itu bagus. Kecuali kalau Anda melihat bahwa dari bukaan puasa itu yang disediakan 50 apa? Bungkus. Sedangkan yang akan berbuka di situ ada 70 orang. Berarti kan kurang. Anda punya duit. Mendingan Anda beli sendiri. Dalam rangka untuk memberi kesempatan kepada orang lain yang mungkin gak punya duit. Akan lebih baik lagi kalau Anda beli 20 lagi. Supaya tidak kurang. Ustaz, bagaimana kalau sholat tidak merapatkan shaf, hukumnya apa? Hukumnya enggak benar. Hukumnya enggak benar. Karena Nabi SAW mengajarin kita supaya merapatkan shaf dan meluruskannya. Merapatkan itu bukan injak-injakan. Merapatkan ya rapat, enggak ada apa? Celah. Ada sebagian orang itu ngomong sama kita, sholat kok injak-injakan. Siapa yang injak-injakan? Kita cuma merapatkan saja. Ustaz, tapi kadang-kadang ketika kita rapatkan, yang samping kita geser lagi. Samping kita geser lagi. Kita rapatin, geser lagi. Akhirnya kita kayak kayang, Ustaz. Dan ada yang jengkel Ustaz, diinjek kita. Kalau Anda sudah tahu orang yang di samping Anda seperti itu, gak usah sibukkan Anda untuk mengejar kaki dia. Gak usah sibukkan. Dia gak mau. Jangan sampai nanti konsentrasi kita dalam sholat mengejar kaki orang. Kan konsentrasi sholat kita adalah khusyuk, merenungi bacaan. Jangan sampai kita konsentrasi ke situ. Berarti sudah salah apa? Salah prioritas ya. Sudah keliru prioritas. Jam 5 lewat 1 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf saya ini keburu-buru. Jadi saya mau langsung ya. Saya mau langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
3: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurul Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial, ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurul Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurul Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurul Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQI, serta sekolah karakter Imam Syafi'i, atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Mutiara Quran Semarang, rahimakumullah. Kami membuka kesempatan untuk Anda muhsinin dan pendengar radio Mutiara Quran untuk berpartisipasi dalam pengembangan dakwah di kota Semarang dan sekitarnya melalui donasi untuk operasional Radio Mutiara Quran. Adapun program muhsinin rutin dan tetap untuk operasional Mutiara Quran di antaranya melalui transfer bank ke rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7100195571 atas nama Perkumpulan Radio Komunitas Mutiara Quran. Setelah melakukan transfer, Anda bisa melakukan konfirmasi melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 089625984276 dengan format nama spasi jumlah transfer spasi Radio MQ. Kami ucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para muhsinin yang telah berdonasi untuk operasional dakwah Radio Mutiara Quran selama ini.
1: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mari luangkan sejenak waktu Anda bersama Radio Mutiara Quran Semarang. Telah hadir podcast Baiti Jannati, podcast yang menghadirkan kajian seputar keluarga islami, pendidikan anak, rumah tangga, serta berbagai pembahasan yang bermanfaat bagi kehidupan seorang muslim. Bersama pemateri, para asatidzah Sekolah Islam Nur Sunnah Semarang.
4: Disitulah suami itu sebagai pemimpin ya, itu yang harus bisa mengatasi masalah itu ya, mencarikan solusi, memberikan jalan keluar yang terbaik ya, dan disitulah peran suami itu sangat besar untuk menyelesaikan masalah. Para suami itu memang dituntut harus banyak belajar ya, dari berbagai sumber ya, dari berbagai kasus ya, terutama masalah-masalah yang pernah terjadi pada keluarganya Rasulullah SAW. Saya kira sudah cukup lengkap lah ya, untuk jadi pelajaran itu sudah cukup banyak itu.
3: Insya Allah hadir setiap Kamis malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Jadikan waktu bersama keluarga sebagai kesempatan untuk menambah ilmu, memperkuat keimanan, dan meraih keberkahan.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Tujuan utama diutusnya para rasul, Ani Abdullah cerita ni betul. Kondisi manusia menyikapi dakwah para rasul ada dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Allah suruh kita melihat bagaimana orang-orang yang menolak tauhid, menolak dakwah para rasul. Allah musnahkan mereka. Kita pernah mendengar cerita Fir'aun, Raja Mesir, yang sampai hari ini masih tersisa piramid-piramid yang dibangun oleh mereka. Kemana mereka? Allah hancurkan mereka. Jadi tujuan para nabi diutus adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah SWT. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, diutus nih Mu'ad untuk berdakwah ke Yaman. Sendirian dia berangkat ke Yaman untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Falyakun awwal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah misi pertamamu ketika mengajak mereka agar mereka mengatakan la ilaha illallah. Ini itu awal yang harus engkau sampaikan kepada mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik,

0: kalau mereka taat, baru sampaikan kepada mereka kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi tahapan-tahapan itu jelas. Awal yang diwajibkan adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan para nabi itu. Dan ketika engkau menutup hidupmu dengan la ilaha illallah, dengan tauhid ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya, awal hidupnya dimulai dengan la ilaha illallah, mati dia tutup dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Rawahu Abu Dawud. Ahibati fillah, kewajiban yang paling wajib itu mentauhidkan Allah. Ini syarat mutlak, kewajiban pertama, dan di antara semua perintah Allah ada banyak perintah Allah. Nah, tapi yang paling wajib adalah tauhid. Kalau engkau tidak mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah perbuatan yang paling tercela, dan tidak ada harapan engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika engkau mati di atas kesyirikan. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. الله tidak akan mengampuni dosa syirik, itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali.
0: Ini jemaah, Allah yang menjelaskan, Allah yang berhak menentukan siapa yang diampuni dan siapa yang tidak diampuni. Dan Allah telah menetapkan bahwa dosa syirik tidak diampuni. Walaupun orang itu baik, orang ini masya Allah zat, sosialnya bagus, memperjuangkan HAM, hak asasi manusia, nilai-nilai kemanusiaan dia angkat, cuma dia melakukan kesyirikan, gak ada harapan masuk surga. Allah gak bakal ngampuni. Ustaz, dia orang baik. Mau sebaik apapun, syarat mutlak itu la ilaha illallah. Dan Allah sudah menetapkan mana yang diampuni dan mana yang tidak diampuni. Gak bisa digugat. Dan kalau kita melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebutkan beberapa perintahnya kepada hambanya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan hambanya, yang pertama itu Allah menyebutkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di surat An-Nisa juga ayat 36. Di surah An-Nisa ayat 36. Nah.
1: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, dari kerabatmu, anak yatim, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri.
0: Barakallahu fikum. Kita lihat nih jamaah, Islam ini agama yang peduli sama kemanusiaan. Umat Islam harus peduli sama tetangganya, apalagi sama orang tuanya. Tapi Allah sebutkan perintah pertamanya, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, yang utama, beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan. Setelah itu baru bicara berbakti sama orang tua, berbuat baik sama orang lain. Tapi ini kuncinya tetap la ilaha illallah. Sehingga kalau ada orang tua yang menghalangi anaknya dari mentauhidkan Allah Azza wa Jal, maka anak itu gak boleh patuh sama orang tua. Padahal Allah perintahkan untuk berbakti sama orang tuanya, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Tapi kalau sudah urusannya tauhid yang dirusak, la sam'a wa la ta'ah, gak ada, gak dengerin, dan gak perlu taat sama orang tua. Bahkan Allah melarang kita taat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma. Jangan taat sama orang tua. Kalau urusannya ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Karena Allah yang menciptakan kita. Ya, orang tua kita menjadi penyebab kehadiran kita di muka bumi ini. Tapi sejatinya yang memberikan segalanya adalah Allah Azza wa Jalla. Maka ini menjadi catatan penting bagi yang suka berbuat baik kepada orang lain, yang suka membantu orang lain dengan hartamu, dengan jabatanmu. Jangan sampai akhirnya gak berguna semua amalanmu karena engkau melakukan kesyirikan. Karena kewajiban yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, orang yang mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah dia hanya untuk Allah, insyaallah dosa-dosanya dihapuskan. Karena kita tahu manusia bagaimanapun baiknya tetap dia pelaku dosa. Udah kodratnya dia. Kullu bani Adam khata. Tapi tatkala engkau menjaga tauhidmu, harapan dosa-dosamu diampuni sangat terang sekali. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Allah berfirman, ini hadis qudsi, apa kata Allah, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfira. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi ini, di mana kaki dia melangkah, di situ dia berbuat dosa. Di mana dia pergi, di situ dia melakukan dosa. Sepenuh bumi ini. Kemudian engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ini pula ampunan. Diampuni ya Allah SWT. Asalkan kau tidak melakukan kesyirikan. Ini sebuah fadilah yang agung sekali jamaah, yang menuntut kita untuk belajar nih. Sebuah amalan yang dosa-dosa kita bisa dihapuskan dengan dia, dan menjadi syarat mutlak untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke sebuah perusahaan, syaratnya S2. Yang S1 udah gak mungkin masuk, walaupun lebih pinter. Karena syarat mutlak harus S2. Atau harus S1 SMA, gak bisa masuk. Syarat mutlaknya masuk surga itu la ilaha illallah. Dan dia akan menghapuskan dosa-dosa. Oh, subhanallah jemaah. Kita akan rasakan orang yang mentauhidkan Allah, itu hidupnya akan tenang. Akan ada ketenangan pada diri kita. Ahibati fillah. Orang yang menggantungkan keperluan dia kepada manusia, ada orang-orang kayak gitu, telepon sana, telepon sini, minta tolong sama manusia, lupa kalau yang bisa nolong dia sama Allah hanya Allah SWT. Bahkan dia benar-benar bergantung, menyandarkan kepada manusia, Allah gak akan cukupin urusan dia. Tapi kalau dia gantung sama Allah, hanya Allah yang bisa bantu anak. Ini sebab saja manusia. Maka hampir-hampir Allah berikan solusi buat dia. Dekat nih solusinya. Tapi kadangkala kita jamaah gak yakin dengan la ilaha illallah kita.
2: Nikmati secara pelan-pelan nafasmu yang sekarang engkau hirup dengan mudah. Hiruplah dengan hidungmu nafasmu dalam-dalam sebelum datang keadaan sakaratul maut.

Amr ibn As radhiyallahu anhu berkata, "Wallahi, demi Allah, seakan-akan kedua sisi badanku dimasukkan ke dalam tempat yang sempit. Dan seakan-akan aku bernafas dari lubang jauh." Belum selesai itu, dan seakan-akan batang pohon berduri dipukulkan dari telapak kakiku sampai kepalaku. Itulah sakaratul maut. Hai para ikhwah, silakan tarik nafasmu dalam-dalam sebelum sakaratul maut. Gunakan nafas tersebut untuk berdoa tersebut.

Riko, kalau sudah kita mikir seperti ini, maka tidak ada lagi untuk mewah-mewah dunia. Tidak ada lagi untuk lalai-lalai. Tidak ada lagi untuk leha-leha. Yang ada adalah mempersiapkan bekal.

0: tanya jawab.
1: Apakah kalau dosa, apakah kalau perbuatan riya itu kan menghapuskan amalan dan tidak mengeluarkan Islam ke pelakunya itu, Ustaz? Dan bagaimana kalau misalnya wakaf untuk orang yang meninggal dunia, terus sedekah untuk yang orang yang meninggal dunia, apakah nanti juga terpengaruh karena perbuatan sifat riya itu, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Tentunya riya adalah dosa yang tersembunyi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, riya itu disebutkan dengan syirik. Dan itu termasuk ke dalam syirik besar. Bisa jadi dia syirik besar, bisa jadi syirik kecil, tergantung riyanya bagaimana. Nah, bagaimanapun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjaga kita dari perbuatan riya tersebut. Kalau seandainya ada orang yang berinfak atas nama orang yang meninggal, kemudian dia riya, apakah diterima dan apakah sampai? Tentunya jawabannya tidak. Kalau seandainya seseorang tersebut dia berinfak atas nama orang yang sudah meninggal, maka pahalanya atau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya pun tidak akan sampai kepada orang yang diinfakkan. Kenapa? Riya. Riya itu apa maksudnya? Dia ingin dipuji oleh manusia, ingin disanjung oleh manusia. Oh fulan bersedekah atas nama keluarganya, oh fulan berinfak atas nama ayahnya, oh fulan. Itu riya. Riya itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman. Apa kecaman Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa nanti di hari akhirat ketika mereka riya, Allah akan memperlihatkan apa yang dia riyakan. Ketika mereka sum'ah, Allah akan memperlihatkan apa yang mereka sum'akan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Minta pahala dari orang yang kamu riyakan. Maksudnya apa? Ketika kita ingin dilihat amalan kita, ingin didengar amalan kita, maka Allah akan memerintahkan kita untuk meminta pahala kepada orang yang tadi kita inginkan. Tentunya mereka tidak akan bisa. Namun begitulah Allah akan menghinakan mereka yang melakukan perbuatan riya dan perbuatan sum'ah. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kita perhatikan sebuah hadis yang sangat agung namun sangat berbahaya bagi kita semuanya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada tiga orang yang secara zahir amalan yang mereka lakukan adalah perbuatan baik. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Yang kedua adalah orang yang berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang membaca Al-Quran. Kemudian ditanya kepada mereka satu-satu, kenapa kamu berjihad wahai fulan? Kenapa kamu berinfak wahai fulan? Kenapa kamu membaca Al-Quran wahai fulan? Dan Allah lebih tahu kenapa mereka melakukan ibadah tersebut. Mereka riya. Sehingga ketika yang satu ditanya, kenapa kamu berjihad? Maka Allah mengatakan, kamu berjihad wahai fulan supaya kamu dikatakan sebagai seorang pahlawan. Yang kedua dikatakan, kamu berinfak wahai fulan supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan. Dan yang ketiga dikatakan, kamu membaca Al-Quran wahai fulan supaya kamu dikatakan qari Al-Quran. Mereka inilah yang pertama kali dimasukkan oleh Allah ke dalam api neraka. Karena berbahaya, walaupun ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya sudah terlanjur, kita bertaubat, betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan apakah kembali diterima oleh Allah, tentunya itu diserahkan kepada Allah. Dan ketahuilah Allah Maha Mulia dan Allah Maha menerima taubat hambanya. Tentunya kita berusaha melakukan semaksimal mungkin perbuatan-perbuatan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah betul-betul memberikan kepada kita keikhlasan di dalam beribadah. Barakallahu fikum.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
0: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
0: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
0: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
4: Min adhkaril masa'.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: My favorite.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man iltamasa ridha'an nas bi sakhatillah, kafahu Allah mu'natan nas. Wa man iltamasa ridha'an nas bi sakhatillah, wakalahu Allah ilan nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah saat manusia tidak suka, dia mencari keridhaan Allah dan menimbulkan murka dari manusia, maka Allah akan cukupin dia dari beban manusia. Urusan manusia tenang kok. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan biarkan dia bergantung kepada manusia. Udah urusanmu manusia. Maka hati-hati dalam kondisi sulit, jaga la ilaha illallah. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca dalam kondisi kita sedang susah, sedang gundah gulana, sedang galau, adalah memperbaharui tauhid kita dengan membaca Allah, Allah Rabbi la usyriku bihi syai'an. Allah, Allah Rabbku, dan aku tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ketika Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan, apa yang beliau lakukan? Beliau mengatakan, memohon kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Gak ada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Di masa sulit, ketika engkau bergantung sama Allah, tenang hidupmu. Tapi ada orang-orang yang tatkala sulit, tatkala susah, dia malah mencari klinik, mencari tempat-tempat keramat. Sebagian orang berpikir bagaimana menggandakan uangnya. Itu terjadi di masyarakat modern seperti ini. Masih ada tempat-tempat yang dikeramatkan dan dikunjungi oleh manusia untuk mencari solusi atas apa yang menimpa dirinya. Maka Allah gak urusin dia. Tapi kalau dia menyerahkan kepada Allah SWT, Allah akan berikan kepadanya ketenangan. Dan tauhid ini sebab hidayah, jemaah. Engkau dapat hidayah dan engkau merasakan kedamaian di dirimu, aman di dunia dan di akhirat. Sebuah negeri kalau ingin aman, damai, sentosa, wujudkan tauhid. Oh, ustaz dari mana, Pak Ustaz? Kita lihat ada negeri-negeri Islam yang kacau, gak aman. Ya, itu pertanda mereka belum mentauhidkan Allah dengan benar. Ada yang kurang pas. Tapi kita lihat negeri-negeri kafir, kok aman Ustaz? Ya, ada perbedaan. Kalau orang kafir udah gak ditoleh sama Allah SWT. Sedangkan orang mukmin ketika berbuat dosa, Allah langsung berikan hukuman kepada dia agar dia kembali kepada Allah SWT. Ini perbedaannya. Tapi kalau ingin memiliki rumah tangga yang aman, sentosa, damai engkau di sana. Ingin memiliki negeri yang aman, stabilitas nasional terjaga, wujudkan tauhid kepada Allah SWT. Jauhi kesyirikan. Karena sebagian negara itu melestarikan tauhid dengan harapan supaya tambah makmur negeri tersebut. Bukan, tambah susah kok nantinya. Allah berfirman di surah Al-An'am ayat 82. Di surah Al-An'am ayat 82.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Orang-orang yang beriman dan tidak campur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk.
1: Subhanallah jemaah. beriman dan tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Karena ada orang mengaku beriman, mengaku muslim, bahkan dari keluarga muslim, tapi dia mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka keamanan akan hilang dari mereka. Petunjuk akan pergi dari mereka. Yang dimaksud dengan zulm, kezaliman di sini adalah kesyirikan. Mau besar, mau kecil, dua-duanya diharamkan. Sesuai dengan kadar perwujudan tauhid yang ada pada dirimu, maka keamanan engkau akan dapatkan. Jadi kalau kita mendapatin tempat itu gak aman, ya berarti masalahnya di kita. Gak perlu cari kambing hitam. Kita perbaikin tauhid kita. Kita perbaikin keimanan kita. Dengan harapan Allah Azza wa Jal memberikan petunjuk dan keamanan pada kehidupan kita. Keamanan akan dirasakan dalam kehidupan dunia, akan dirasakan ketika kematian datang menimpa, akan dirasakan ketika dibangkitkan dari kuburnya. Allah kasih aman. Kenapa? Karena engkau tidak mencampur keimananmu dengan kesyirikan sedikit. Ahibati fillah, tauhid ini sebab kemenangan, sebab kejayaan di dunia dan di akhirat. Karena kadangkala orang berpikir, kenapa umat Islam kok mundur ya? Ada kemunduran di umat Islam ya. Umat Islam terhina. Umat Islam ini ya kalau dilihat jumlahnya banyak, mayoritas, tapi terkadang ya tidak memiliki bobot. Terus mana janji-janji Allah yang katanya kalau kita menolong agama Allah, akan Allah akan menolong kita. Kalau pertolongan Allah belum turun, maka berarti engkau masih harus lebih bersemangat lagi membantu agama Allah.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Serial Kitab Tauhid bagian 35. Berlindung kepada jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin. Tetapi mereka, bangsa jin tersebut, justru menjadikan manusia bertambah sesat. Melalui ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya sekumpulan jin yang telah masuk Islam menyebutkan beberapa perkara kesyirikan yang dahulu pernah dilakukan oleh sekelompok manusia di masa jahiliyah. Di antaranya adalah perbuatan berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diungkapkan oleh jin mukmin tersebut yang kemudian dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jin ayat yang ke-6 ini adalah bentuk pengingkaran terhadap perbuatan berlindung kepada selain Allah atau berlindung kepada jin dan makhluk halus. Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang mulia ini mengabarkan bahwasanya sebagian manusia mereka berlindung kepada sebagian jin agar jin-jin tersebut bisa memberikan keamanan kepada mereka dari apa-apa yang mereka takutkan. Namun sejatinya, perbuatan mereka tersebut justru akan menambah rasa takut bagi mereka. Inilah bentuk hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka atas perbuatan syirik yang mereka lakukan. Dari ayat yang mulia ini, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik. Pertama, perbuatan berlindung kepada selain Allah adalah salah satu perbuatan yang bertentangan dengan tauhid. Karena di dalam surat Al-Jin ayat yang kedua, bangsa jin mengatakan walan nusyrika bi rabbina ahada. Sedikit pun kami tidak akan berbuat syirik kepada Rabb kami. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang ungkapan jin mukmin tersebut sebagai bentuk pengingkaran وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن pada surat Al-Jin ayat yang ke-6, dan bahwasanya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada jin. Ini menunjukkan perbuatan meminta perlindungan kepada jin adalah perbuatan kesyirikan. Kedua, melalui ayat yang mulia ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya risalah nubuwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku tidak hanya untuk manusia namun juga berlaku untuk bangsa jin. Ketiga, memohon perlindungan kepada selain Allah hanya akan mewariskan rasa takut dan kelemahan. Keempat, sebaliknya dari ayat ini bisa difahami bahwasanya berlindung kepada Allah saja akan mewariskan kekuatan dan rasa aman.
4: Tanya jawab.
5: Apakah setan bisa masuk meskipun pintu ditutup? Nggih sauger panjenengan niku nutup lawang maos. Nggih bismillah niku setan mboten saged lumebu. Mboten saged mlebet. Dalilipun hadis sahih wonten kitab Al Adabul Mufrad. Nabi ngendika bilih nalika enten piantun kakung niku nutup lawange kanthi maos bismillah, qala syaitan, setan niku pidato, la mabitalakum, para setan, para nyelumang kabeh, la mabitalakum, sira ora duwe papan nginep ana ing omah iki. Sebab sing duwe omah iki wis nutup lawange kanthi maca bismillah nggih. Jadi bangsane hantu keranda terbang bandoso didodoki demit barang niku jenengan bismillah tutup pun mboten enten. Nek ijen sing didodoki niku mang patak sawat watu. Iku berarti menungso niku. Nggih setan dasireng niku. Malah-malah nek dicolok matane disawat watu ngantek copot matane jenengan mboten dosa. Nggih wonten setunggal hadis sahih Nabi ngendika, nek eneng wong nginjen-nginjen omahmu kanti orang jaluk izin luwih dhisik nginjen-nginjen nggih faramahu bil hasa banjur dibalang watu fafaqa aina nganti copot mripate nggih iku ora dosa sing balang watu niku omahe jenengan diinjen dening wong nggih niku jenengan balang watu wong sing nginjen niku nganti copot mripate jenengan mboten dosa miturut syariat paling ming jenengan dikecrek polisi gitu dipenjara ngene. Ning nek dosa mboten. Semanten ugi nek enten wong sing medeni paling niku gur wong ngepreng, pirsa ngepreng. Ngepreng niku meden-medeni tok, niku menungso jane. Nggih, mboten enten hantu keranda terbang ndodok-ndodok barang mboten enten. Tangga kula pun enten soalé niku. Nggih. Kula critake nggih, niki tangga kula dhewe. Omah iki dul kuno. Ning ampun kandha-kandha nggih niki kula kandhani jenengan ning ampun dikandak-kandak nggih. Niku enten cah sekolah. Niku senengane medeni tanggane ngoten lho. Dadi tangga kula niki ibu-ibu niki jireh nggih, penakut. Niku enten cah sekolah SMP, angger mulih kok masjid niku dheweke mampir sik dolan nggih. Ah mengke jam 09.00 niku nembe mantuk. Angger lewat omahe niki wong jireh niku dheweke mesti medeni. Ngoten niku. Kok niku sing diwedani wedi. Esok-esok niku dheweke cerita, anu mbok de ngopo? Membengi aku krungu eneng anu lho. Eneng suara kuntilanak aku krungu tenan kuwi ngono kuwi. Ah mbok dene iki kondo alah kuwi iki gursi fulane cah SMP kuwi ngono. Anu le to le. Ngopo? Kowe membengi le medani mbak iki to. Hooh ngono kuwi. Sing dibedani iki ngeyel ora ya nek guyune iki beda, nek sing tak krungu membengi iki beda kuwi kuntilanak asli. Awang sing wedani wis ngaku kok sing diwedani mempertahankan keaslian suara tawa. Sing medani wis ngaku kok sing diwedani jik ra percaya wae. Niku nek pun jiwane klenik iki napa-napa nggih dadi memedi nggih to. Dadi hantu keranda terbang nggih, hantu ketok-ketok pintu niku mboten wonten. Nggih. Niku menggedebus kerincing ngaya woro nggih, ampun dipun pitadosi. Wallahu taala alam biswa mekaten lan semanten. Pengawasan ingkang saged kita aturaken nggih niki wonten pitakonan kathah gek dawu-dawu. Nggih kula suwun dumateng para jamaah menawi nyerat layang pitakonan menika ingkang cekak aos kemawon nggih. Langsung to the point nggih, menyasar ke akar permasalahan. Sebab wedalipun menika sekedhik mboten kathah. Nyuwun pangapunten saestu dumateng para jamaah ingkang pitakenanipun dereng saged dipun waos nggih amargi nggih kahanan wekdal ingkang sekedhik. Mugi-mugi ingkang dipun aturaken saged beto manfaat kagem kula lan jamaah wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten.
4: Baik. Untuk orang-orang yang bergerak di bidang jasa, karena dia bukan menjual produk, tapi yang dia jual adalah jasa, maka dia harus berani untuk memilih klien. Dia harus berani menolak klien yang kira-kira di situ akan digunakan untuk maksiat, karena orang tidak boleh melakukan kerjasama dalam maksiat. Allah melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kira-kira ya, Halloween itu kebaikan atau keburukan? Kebaikan atau keburukan? Hah? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apalagi yang tersisa setelah adanya kebenaran selain keburukan, selain kesesatan. Ada enggak orang yang berani upacara Halloween adalah alal haqq, yang wajib kita bela? Ada yang kayak gitu? Enggak ada. Maka jelas ini upacara yang alal batil. Sehingga karena ini isinya keburukan, maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Dan ini lambang-lambang keburukan, dan tasyabbuh menampilkan lambang seperti ini hukumnya dilarang. Wallahu a'lam.

0: My favorite.
1: Terus mana janji-janji Allah yang katanya kalau kita menolong agama Allah, Allah akan menolong kita? Kalau pertolongan Allah belum turun, maka berarti engkau masih harus lebih bersemangat lagi membantu agama Allah. Allah berjanji, jemaah. Di surat An-Nur ayat 55. Coba dibuka di surat An-Nur ayat 50. Ini Allah menjanjikan keamanan, kemenangan, kejayaan. Tapi tadi syarat dan ketentuan berlaku. Kita ini kadang-kadang melihat saudara-saudara kita dibantai di beberapa negeri, atau mereka kondisinya sulit, ditindas. Kok gak turun-turun sih pertolongan Allah SWT? Allah kan janji. Ya, Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Kalaupun ada keterlambatan turunnya pertolongan Allah SWT, berarti masalahnya ada di kita. Coba kita baca janji Allah bagi orang yang mentauhidkannya.
2: وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhoi, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: Subhanallah, jemaah. Tuh janjinya Allah. Akan dijadikan mereka berkuasa, akan dihilangkan rasa takut mereka, diganti dengan keamanan dan kedamaian, agamanya dikukuhkan, terjaga, dihormatin dan dimuliakan. Syaratnya apa? Ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku dan tidak melakukan kesyirikan. Jadi kalau kita berpikir, apa sih yang menjadi penyebab mundurnya umat Islam? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah SWT. Hak-hak tauhid tidak mereka penuhi. Jamaah rahimakumullah, ketika orang itu jauh dari tauhid, negeri itu jauh dari pelaksanaan ibadah yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka kemana kita akan mencari bantuan setelah itu? Kepada siapa kita akan minta tolong? Padahal kita tahu la ilaha illallah. Mana tauhidmu? Kemudian tauhid ini, kalau bicara belajar tauhid, kita ini sering dengar masalah syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi, ya. Nabi kelak akan memberikan syafaat. Iya. Tapi ada syarat dan ketentuan juga. Gak semua orang akhirnya minta syafaat dan Nabi kasih syafaat. Alaihi salatu wassalam. Ni Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling gembira karena mendapatkan syafa'atmu pada hari kiamat kelak? Siapa tuh? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam, laqad dhanantu an la yas'alani an hadzal hadits ahadun awwala minka. aku telah mengira gak akan ada yang tanya tentang masalah ini sebelum engkau, kecuali engkau. Engkau lah yang akan bertanya. Karena Nabi melihat Abu Hurairah ini begitu semangatnya dalam mengumpulkan hadis. Tentunya ini didorong karena adanya pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia ingin tahu. Dan pertanyaan itu pertanyaan aplikatif, bukan pertanyaan yang neko-neko. Abu Hurairah bertanya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling gembira mendapatkan syafaatku pada hari kiamat siapa? Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih au nafsi. Siapa yang paling gembira mendapatkan syafaat Nabi SAW? Orang yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, dari dalam jiwanya, bukan ikut-ikutan orang, tapi dia benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Mencari syafaat Nabi SAW bukan dengan kita berkunjung ke kuburan sana, ke kuburan sini, enggak. Dengan engkau mengamalkan sunnahnya, engkau membaca doa buat Nabi alaihi salatu wassalam, bersolawat kepadanya. Itu kalau engkau ingin syafaat Nabi. Semua umat Nabi masuk surga. Nah, kecuali yang gak mau masuk surga. Ada orang yang gak mau masuk surga? Ada. Makanya sahabat pada bingung ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu umati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan masuk surga. Terus gimana ada orang enggan masuk surga? Lalu beliau mengatakan, man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad abah. Yang taat kepadaku masuk surga, yang durhaka kepadaku maka dia orang yang enggan masuk surga. Engkau ingin syafaat Nabi alaihi salatu wasalam, jaga tauhidmu. Karena tatkala seorang mengaku beriman tapi mencampur keimanannya dengan kesyirikan, ma'assalamah sudah. Gimana kau mengharapkan syafaat Nabi alaihi salatu wasalam, sedangkan kewajiban yang pertama yang harus dilakukan engkau malah meremehkannya. Ahibati fillah. Ya. Insyaallah kajian itu sudah dapat kita fahami. Sekarang gimana orang tua? Banyak orang tua yang peduli dengan pendidikan anaknya tapi lupa sama diri sendiri. Anaknya datang kajian, sekolah agama, bapaknya hanya jadi mesin pencari uang. Ibunya hanya sibuk perawatan. Maka sudah saatnya bagi ayah, ini ilmu, ilmu tentang Allah Azza wa Jal. Ilmu tentang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, ini bukan pilihan. Enggak ada ucapan sudah terlambat, enggak ada. Ini kewajiban yang belum kau kerjakan. Kalau engkau memang belum belajar tentang tauhid. Jadi para orang tua yang ingin anak-anaknya soleh, tolong engkau jadi orang soleh juga. Sempatkan waktu untuk duduk di majelis ilmu. Untuk mengkaji tentang la ilaha illallah. Apa sih syarat-syarat la ilaha illallah? Apa sih rukun la ilaha illallah? Agar anak tidak hanya mengatakan la ilaha illallah tapi enggak berguna. Karena di masa Nabi SAW ada sekelompok manusia yang mengatakan nashhadu innaka la rasulullah, dia benar-benar bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apa kata Allah? Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi mereka berdusta, omong kosong mereka. Maka sudah saatnya orang tua untuk duduk sekarang dengan kajian online ini, sekolah online, enggak ada alasan lagi buat orang tua untuk tidak ngaji. Dan bukan hanya memotivasi anaknya, mendorong anaknya untuk belajar tauhid. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu perintah Allah Azza wa Jalla agar para laki-laki menjaga dirinya dari api neraka. Dan kita tahu la ilaha illallah adalah kunci utama untuk masuk surga Allah SWT. Maka Bapak Ibu, para wali santri, coba mulai mengatur jadwal. Kalau bicara sibuk, ya semua sibuk. Yang gak sibuk cuma orang mati. Ketika engkau masih hidup, masih ada kesibukan yang harus engkau kerjakan. Tapi kalau engkau mati, engkau akan menyibukkan orang lain. Maka duduk, engkau kaji tentang la ilaha illallah. Baca syarat-syarat dan rukunnya. Lalu engkau mengkoreksi dirimu. Apakah sudah aku kerjakan? Anak-anak diperhatikan tontonan dia. Karena mulai ada tontonan-tontonan di televisi, mungkin di media sosial, yang mengajarkan anak kita untuk tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ada tontonan-tontonan tentang kesyirikan. Ketika itu dibiarkan, engkau udah gak ngaji. Anak-anakmu juga engkau biarkan menonton sesuatu yang merusak akidahnya dan keyakinannya. Lalu engkau berharap masuk surga bersama keluargamu. Maka ini sesuatu yang sangat memprihatinkan jamaah. Maka harapan anak para orang tua, ingat kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kalian para orang tua, setiap diri kalian, kata Nabi SAW, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Gak cukup engkau memasukkan anakmu ke sekolah. Udah pilih sekolah, alhamdulillah, bagus engkau memilih. Tapi engkau juga punya kewajiban yang sama, belajar tentang tauhid. Hadza wallahu a'lam bissawab.

0: wal-insa illa liya'budun.
1: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk satu maksud, liya'buduni. Agar mereka beribadah kepadaku.
2: Kita tidak akan sukses dalam menghamba. Kecuali kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kalian, maka kalian akan mengikuti syaitan. Kalian tidak akan beribadah, kalian tidak akan menghamba, kalian tidak akan sujud kecuali sedikit saja.
3: Soal jawab.
4: Saya sulit sholat tepat waktu dan terbiasa di akhir waktu. Apakah rasa berat untuk sholat karena dosa dan maksiat atau karena gangguan jin? Kenapa jin yang disalahkan? Bagi kaum laki-laki, pendapat yang paling sahih, sholat berjamaah hukumnya wajib, bukan sunnat muakkad. Pendapat yang paling kuat, ada yang mengatakan sunnat muakkad dan ada yang mengatakan wajib, dan pendapat yang mengatakan wajib argumentasinya lebih kuat, pendalilannya lebih jelas. Kita ambil satu contoh. Nabi SAW didatangi oleh seorang sahabat yang buta. Sahabat itu minta izin untuk sholat di rumah. Minta izinnya sahabat itu untuk sholat di rumah sudah merupakan indikasi nyata bahwa sholat ke masjid harus dia lakukan. Kalau seandainya boleh tidak ke masjid, kalau itu hanya sunat boleh tidak ke masjid, ngapain minta izin kepada Rasul? Kan sudah diizinkan secara syariat. Kenapa harus minta izin kepada Rasul untuk sholat di rumah? Itu buktinya tidak diizinkan laki-laki sholat di rumah yang tidak berjamaah. Sehingga sahabat ini minta izin dulu kepada Rasul untuk sholat di rumah. Kata para ahli ilmu, ini menunjukkan bahwa pemahaman di tengah sahabat, laki-laki harus ke masjid. Ternyata tidak diizinkan Rasul. Kalau masih mendengar azan, tidak diizinkan sholat di rumah. Ini jelas, dalil yang sangat jelas bahwa laki harus sholat kemana? Ke masjid. Sehingga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan di zaman Rasul, tentang orang yang sholat berjamaah di zaman Rasul. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya melihat kami ketika hidup di zaman Rasul tak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Saya tidak mengatakan setiap orang yang absen sholat berjamaah di kita, di zaman kita, orang munafik. Bukan itu yang saya katakan. Saya menukilkan perkataan Abdullah bin Mas'ud tentang keadaan yang ada di zaman itu. Sehingga menunjukkan bahwa seluruh para sahabat beriman itu ke masjid sholatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq. Tidak ada yang absen sholat berjamaah kecuali orang munafik. Itu apa yang beliau sampaikan di zaman itu. Walaqad ra'aituna yuhada bainar rajulaini hatta yuqama fil saf. Saya melihat di zaman kami orang yang sakit tetap dibopong oleh dua orang untuk bisa sholat dan berdiri di safnya kaum muslimin. Begitu para sahabat dulu datang ke masjid, sakit pun sehingga tidak bisa berjalan kecuali harus dibopong oleh dua orang, satu di kanan satu di kiri, tetap mereka lakukan untuk pergi sholat ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau anda laki-laki, anda melakukan kesalahan dan dosa, sholat anda di rumah tanpa uzur, tanpa alasan karena sakit dan yang lainnya, menggugurkan kewajiban sholat. Dapat satu pahala, namun ada maksiat tidak berjamaah. Namun kalau anda wanita, maka wanita tidak wajib sholat berjamaah. Namun kebiasaan mengakhir-akhirkan sholat bukanlah kebiasaan yang baik. Lakukanlah sholat di waktunya yang afdol, yaitu sholat di awal waktu.

Ada waktu-waktu yang mustajabah yang kita harus tahu. Ini saya sampaikan secara singkat, dan saya rasa ini juga sudah sering panjenengan dapatkan di kajian-kajian, ya, auqat ijabati doa, waktu-waktu yang mustajabah. Yang pertama, fil lail wa thulutsul akhir minhu, pada malam hari, terutama malam, pada malam hari terutama sepertiga malam yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili sa'atan la yuwafiqu wa rajulun muslim yas'alullah fiha khaira min amri dunya wal akhirah illa a'tahullah. Ya, sesungguhnya dalam satu malam itu ada sesaat jika seorang hamba berdoa kebetulan pada saat itu, kalau dia minta urusan dunia dan akhirat, pasti Allah kabulkan. Dalam riwayat yang lain, yanzilu rabbuna kulla laila ila sama'id dunya. Rabb kalian atau Rabb kita, Allah subhanahu wa ta'ala, turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3, atau sampai subuh, begitu kurang lebih. Jadi Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, dan Allah berkata tiga hal. Man yad'uni fastajiba lahu, siapa yang berdoa agar aku mengabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang meminta kepada aku agar aku bisa mengabulkan permintaannya atau memberi permintaannya. Man yastaghfiruni aghfir lahu, siapa yang meminta ampunan aku ampuni. Jadi tanpa kita sadari, pada sepertiga malam terakhir, jam 2, jam 3 sampai subuh, itu waktu yang mustajabah. Allah menawarkan tiga hal. Siapa yang berdoa, kata Allah, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku kasih. Dan siapa yang minta ampun, aku ampuni. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini waktu yang pertama, waktu mustajabah yang pertama. Pada malam hari, terutama sepertiga malam terakhir. Kemudian yang nomor dua, ad-du'a inda nuzulil karbi wal masa'ib. Waktu yang mustajabah adalah berdoa ketika turunnya musibah, prahara. Seperti kita sekarang ini, ketika turun wabah corona,

0: virus corona COVID-19, nah ini termasuk di dalamnya. Maka kata para ulama kita, kata Rasulullah, dianjurkan berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Da'watu dhinnun idza'a biha wa huwa fi batnil hut. Doanya Nabi Yunus ketika di perut ikan paus. Beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadz dzalimin, sungguhnya aku termasuk orang yang berbuat kedzaliman. Kata Rasulullah, lam yada biha rajulun muslim fi syai'in qat illa istajaballahu lah. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa ini ketika dirinya tertimpa musibah pada suatu permasalahan, terus membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, kata Nabi, illa istajaballahu lahu, kecuali Allah pasti mengijabai, mengabulkan doanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi itu waktu yang nomor dua. Waktu dikala datang musibah, kita dianjurkan berdoa dengan doanya Nabi Yunus. Waktu yang mustajabah yang nomor tiga adalah ad-du'a bainal adhan wal iqamah. Berdoa antara adhan dan iqamah. Jadi kalau ada adhan, maka segera kita sholat dua rakaat dan banyak berdoa. Ad-da'watu la turaddu bainal adhan wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara adhan dan iqamah, la turad, tidak ditolak oleh Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian, yang nomor empat, ad-du'a fi sujud ingda sholah. Ad-du'a fi sujud fi sholah. Berdoa ketika sujud dalam sholat. Ada hadis Nabi berbunyi, riwayat Imam Muslim, akrabu ma yakunul abdu min rabbihi, fahuwa sajidun, wahuwa sajidun, fa'akthiru fihi du'a. Seorang hamba itu paling dekat kepada Allah, seorang hamba posisinya paling dekat kepada Allah tatkala dia bersujud. Ya, maka perbanyaklah doa ketika bersujud. Ini yang nomor empat, memperbanyak doa ketika sujud. Riwayat Imam Muslim. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah, yang nomor lima, at-taharrid du'a yaumil jum'ah. Berdoa pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang mustajabah. Kalau kita mau berdoa akan dikabulkan Allah. Terus kapan dalam hari Jumat itu? Kita baca dulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jumu'ati la sa'atan." Sesungguhnya di dalam hari Jumat itu ada sesaat. "La yuwafiquha muslimun yas'alullahu fiha khaira illa atahu Allah iyyah." Tidaklah seorang muslim berdoa bertepatan dengan saat tadi itu, sesaat tadi itu, kecuali pasti Allah kabulkan doanya. Dia memohon kebaikan kepada Allah bertepatan pada jam tersebut, maka Allah kabulkan doanya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa waktu yang mustajabah pada hari Jumat yaitu al-awqat atau waktu ba'da al-asr, setelah sholat asar. Jadi kalau hari Jumat setelah selesai sholat asar itu perbanyaklah berdoa. Itu waktu yang mustajabah. Ya, waktu yang mustajabah. Kemudian yang nomor enam, ad-du'a ingda siyahid diyakah. Berdoa ketika mendengarkan kokokan ayam jantan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum siyahad diyakati fas'alullaha min fadli. Kata Rasulullah, apabila idza sami'tum siyahad diyakati fas'alullaha min fadli. Kalau kalian mendengarkan kokokan ayam jantan, maka segeralah berdoa minta karunia dari Allah. Fa innaha ra'at malakan, karena sungguhnya ayam jantan itu melihat malaikat. Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadu billahi minasyaitonir rajim fa innahu ra'a syaitanan. Dan jika kalian mendengarkan ringkikan keledai, maka segeralah berlindung kepada Allah dari syaitan, karena sungguhnya keledai itu melihat syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Itu yang keenam. Yang nomor tujuh, ad-du'a ingda nuzulil matar. Yang nomor tujuh, berdoa ketika turun hujan. Jadi kalau turun hujan jangan langsung tidur, jangan langsung ambil selimut dan tidur. Tapi kalau ada hujan, berdoa kepada Allah, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini adalah hujan yang mendatangkan manfaat. Kemudian Yang nomor 8, di antara doa yang mustajab adalah doaul muttor, doanya orang yang dalam kondisi darurat, dalam keadaan kondisi kepepet, emergency. Ya, ini digabulkan Allah berdasarkan surat An-Naml ayat 62. Amman yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapa yang mengabulkan doa bagi orang yang muttar, yang darurat, yang kepepet, yang emergency, yang membutuhkan pertolongan. Jadi kalau kita dalam keadaan genting, darurat, segera kontak Allah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang nomor 8. Kemudian di antara doa yang mustajab adalah doanya orang yang terdolimi. Ini nomor berarti nomor berapa? Nomor 9 ya. Nomor berapa tadi? 7. Mohon maaf. Ya, nomor 9 sekarang. Nomor 9 adalah da'watul madlum, doanya orang yang terdolimi. Nah, ini nomor 9. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqu da'watal madlum." Hati-hatilah dengan doanya orang kafir. "Ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiran." Takutlah engkau dengan doanya orang yang terdolimi meskipun orang kafir. "Ittaqu da'watal madlum." Hati-hatilah dengan doa orang yang terdolimi. "Wa in kana kafiran," meskipun dia orang kafir. Ada orang kafir, enggak salah, enggak apa, kita aniaya. Kalau dia berdoa, dikabulkan Allah. Hanya hati-hati, ya. Orang yang mendolimi bisa tidur. Orang yang didolimi tidak bisa tidur. Dan Allah lebih tidak tidur. Allah merekam semua bentuk, Allah merekam semua kedoliman. Dan Allah akan membalaskan pada setiap kedoliman yang tidak mampu terbalas di dunia. Allah akan balas itu. Hanya hati-hati, jangan kita mendolim orang. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya, ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Yang pertama al-baghyu, kedzaliman. Yang kedua al-uququ, durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian nomor 10 adalah doanya orang yang dalam kondisi musafir. Doanya orang musafir. Jadi dalam keadaan musafir, dalam keadaan berpuasa, ini dikabulkan Allah. Ya, ittaqu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatu da'wat mustajabat, ada tiga doa yang dikabulkan Allah. Doanya orang yang berpuasa, doanya orang yang terdolimi, dan doanya orang musafir. Dan ada tambahan doanya orang tua. Kemudian di antara waktu yang mustajabah juga, ya, nomor berikutnya, nomornya terserah ya. Nomor berapa tadi, sudah banyak soalnya. Doaul mu'min li akhihi bidhohril ghaib. Nah, nomor 11 mungkin ini ya. Doanya orang mukmin kepada mukmin lainnya tanpa sepengetahuannya. Sampaian mendoakan tetangga sampaian, tetapi tetangga sampaian enggak tahu kalau sampaian doakan. Nah, ini mustajabah. Doa dalam kerahasiaan. Ini mustajabah. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan doaul mar'il muslim mustajabun li akhihi bidhohril ghaib. Doanya orang Islam kepada orang Islam lainnya, atau untuk orang Islam lainnya, dalam kerahasiaan, tanpa sepengetahuannya, itu mustajabah. Ingda ro'sihi malakun muwakkal. Di kepala orang yang berdoa itu, ada malaikat yang ditugaskan Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin. Setiap orang ini mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat ini mengatakan, amin walaka bi mithli dhalik. Semoga Allah mengabulkan, dan kamu pun mendapatkan yang sama seperti yang kamu doakan untuk saudaramu. Makanya dulu para salaf, mereka itu kalau menginginkan sesuatu, mereka berdoa kepada Allah agar sesuatu ini diberikan kepada saudara muslimnya, diberikan ke tetangganya. Agar dengan itu malaikat mengamini dan kita pun mendapatkan hal yang sama. Makanya kalau antum panjenengan menginginkan sesuatu, maka berdoalah agar sesuatu itu diberikan kepada tetanggamu, kepada ustadzmu, kepada temanmu. Agar dengan itu Allah mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang sama. Tetapi ini hadis jarang diamalkan orang. Buru-buru mendoakan orang lain, orangnya dirinya sendiri aja jarang berdoa. Padahal ini luar biasa, ya. Disuruh mendoakan orang lain agar Allah malaikat mengamini dan kita pun dapat hal yang sama. Kemudian nomor 12, doa waktu raha, doa waktu raha. Berdoa ketika dalam kondisi lapang, berdoa dalam kondisi bahagia. Ini penting. Saya bacakan hadisnya. Man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id wal karb falyukthir ad-du'a fir raha. Barang siapa ingin Allah kabulkan doanya ketika dirinya dalam kesempitan, kesusahan, maka hendaklah dia memperbanyak doa ketika dalam keadaan lapang dan bahagia. Jadi kalau kita ketika dapat musibah, ketika kepepet, ketika dalam kesempitan, kita ingin agar doa kita dikabulkan, maka ketika kita ini dalam keadaan lapang dan bahagia, perbanyaklah doa. Ya. Fadkuruni adkurkum. Ingatlah aku, maka aku mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal seseorang. Kalau waktu bahagia ingat Allah, waktu bahagia dia sedekah, waktu bahagia dia zikir, waktu bahagia dia berdoa, terus suatu saat dia ditimpa musibah, maka Allah ingat kepadanya dan Allah menolongnya dan Allah mengabulkan doanya. Apabila orang itu ketika hidupnya lapang, bahagia, terus berdoa, berdoa, berdoa, terus suatu saat dapat musibah, bisnisnya hancur misalnya, terus dia berdoa, maka malaikat mengatakan, ini adalah suara yang tidak asing. Ini adalah suara yang sudah sering kita dengar. Tapi kalau ada orang bahagia, hidupnya dipenuhi dengan kemewahan, tapi gak mau berdoa sama sekali, sampai ketika dapat musibah, gulung tikar, baru berdoa. Maka malaikat mengatakan, suara yang asing, suara yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Maka perbanyaklah doa ketika diri kita dalam keadaan lapang dan bahagia. Kemudian nomor selanjutnya, di antara doa yang mustajabah adalah doanya orang, tiga orang. Saya bacakan ya. Ini diriwayatkan Imam Al-Baihaqi. Thalathatun la yuruddullahu du'a'ahum. Ada tiga orang yang Allah tidak menolak doa mereka. Adzakirullaha katsira. Orang yang suka berzikir kepada Allah. Orang yang suka berzikir mengingat Allah. Kalau dia berdoa, dikabulkan Allah. Yang kedua, al-madlum. Orang yang terdolimi. Dan yang nomor tiga, wal imamul muqsit. Pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Ya memang hadisnya enggak panjang, cuma sedikit hadisnya ini. Ya, coba kita baca lagi hadisnya. Ani Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berkata, Allah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, Allah kabulkan doamu. Jadi disuruh langsung, ud'uni, mintalah aku. Bukan mintalah ke mana-mana, bukan, langsung ke Allah, enggak usah pakai yang macam-macam. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani, dimanapun petang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
3: edisi Rabu 25 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
1: Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan petang ini, kembali kami sajikan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Haris Budiatna, MPD, Hafidhullah,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Jika Umurku Sampai 60 Tahun. Ya Sobat Qurani yang semoga dirahmati Allah dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
4: Wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Wa inna kulla muhdathatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar wa ba'd. Baik, hadirin dimuliakan Allah, melalui kesempatan hari ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita sekalian. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Masih kita di silsilah hadis sahihah. Sekarang masuk di bagian hadis tentang idza balagha ar-rajulu min ummati 60 sana. Apabila seseorang sampai di usia 60 tahun. Hadis ini akhrajahu Imam Al-Hakim, dikeluarkan oleh Imam Hakim di nomor 3597, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Sanad Al-Albani mensahihkannya, juga termasuk Imam Bukhari mengeluarkan dalam Sahih Bukhari di nomor 6419. Wa min afradil Bukhari ala Muslim. Sedangkan Imam Muslim tidak mengeluarkan hadis ini. A'dharallahu ila, katanya, ila mri'in akhara ajalah hatta balagahu 60 sanatan. Allah memberikan uzur kepada seseorang diakhirkan ajalnya sampai dia usia 60 tahun. Di riwayat yang tadi yang pertama, idza balagha ar-rajulu min ummati 60 sanatan faqad a'dhara Allahu ilayhi fil umri. Apabila seorang laki-laki atau perempuan sampai di usia 60, maka Allah telah berikan uzur kepada dia dari umur tersebut. Maksudnya hadirin sekalian, umurul insani lahu ajalun muhaddadun indallah. Sadar atau tidak, umur kita ini terbatas. Jadi hari-hari ini adalah hari-hari berhitung untuk mengambil bagian dari sisa yang ada. Jadi terbatasnya umur manusia terus berkurang. La ya'lamuhu ghairuhu subhanah. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Wa min sa'adatil insani tulul umri. Tulul umri wa husnul amali. Di antara hal yang merupakan kebahagiaan seorang hamba, panjang umur dan banyak amalan kebaikan. Di antara yang membahagiakan seseorang, diberikan umur panjang dan kebaikannya banyak. Wa min amaratis syaqa. Di antara ciri kesengsaraan, an yatula al-umru wa yazdada nahmul insan li syahawat. Ciri kesengsaraan adalah dipanjangkan umur tapi dia disibukkan dengan syahwat. Ma'a inghimasihi fil ma'asi. Atau dia tenggelam dalam kemaksiatan. Jadi panjangnya umur bukan menambah kebaikan, tapi bertambah jelek, bertambah maksiat, dan bertambah mengikuti syahwat. Wa yukhbiru an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna Allah azza wa jalla a'dhara ila mri'in. Maksudnya di hadis ini Allah memberikan uzur kepada seseorang. Uzur itu alasan. Qata'a uzrahu firtikabil ma'asi, dan terputus uzurnya dari perbuatan maksiat jika sudah sampai 60 tahun. Jadi maksudnya Allah berikan uzur. Kalau dia masih 30, dia maksiat, mungkin kedepannya dia sadar. Tambah umur 35, belum nyadar juga. Sampai 40, belum sadar juga. Sampai 50, belum sadar juga. 55, 56, 57, udah pensiun, masih belum nyadar juga. Sampai umur 60, qata'a udhrahu, maka telah cukup uzurnya. Firtikabil ma'asi, artinya begitu sampai usia tersebut tidak lagi ada alasan. Nah, wa alamatu hadzal i'dzar an atala Allahu umara hadzal insan. Di antara uzur yang Allah berikan kepada orang ini, umurnya itu dikasih sampai 60. Makanya kalau ada orang sebelum 60 dia masih ada maksiat di sana sini, mudah-mudahan di usia-usia berikutnya dia sadar. Tapi kalau sudah 60 masih juga dia mabuk, masih kayaknya sudah habis kesempatan buat akhir dari kejelekan. Makanya Hakim Ibnu Hizam, salah seorang sahabat yang baru masuk Islam di usia 60, di akhir dari a'wara umati ini, beliau baru nyadar, baru dapat hidayah. Setelah itu apa? Dia berdoa, ya Allah panjangkan umurku minimal sama dengan umur kekafiranku. Akhirnya apa? Allah Ta'ala menakdirkan dia usia 120 tahun dia baru meninggal. Jadi 60 kafir, 60 lagi apa? Muslim. Baik. Faman tala umruhu hatta balagha 60 aman lam yabqa lahu udhrun fi iqtirafil khataya. Barang siapa yang umurnya sudah sampai 60, tidak tersisa lagi udhur, alasan sehingga dia tidak fi iqtirafil al khataya, li annahu yajib alayhi an yasta'idda li liqa'illah. Jadi tak ada alasan bagi dia untuk bergelimang dengan dosa atau dia terjatuh kepada kesalahan, karena dia harus bersiap-siap liqa'illahi azza wa jal, untuk bertemu dengan Allah azza wa jal. Walianahu balagha sinnal inabah warruju', karena dia itu di usia 60-an adalah usia al-inabah warruju', usia seorang harus kembali kepada Allah. Watarak, katanya watarakku bil maut, usia seseorang siap-siap menghadapi kematian. Wahia madinatul inqidail ajal, yakni waktu-waktu di mana seseorang bersiap untuk bertemu dengan ajalnya. Maknanya habis rezekinya karena ajalnya juga datang. Falayan bagi lahu hina idzin illa al-istighfar wa luzumut ta'at. Maka yang pantas bagi seorang yang sudah berusia 60-an, yang banyak dia banyak istighfar dan banyak berbuat ketaatan. Jadi bukan makin jadi-jadi ya, makin tua dia semakin menjadi makin parah ya. Dulunya waktu masih muda mabuknya 2 gelas, begitu 60 mabuknya 1 botol. Lebih parah lagi. Nah, wal ikbalu 'alal akhirah. Kemudian wal-aqilu huwa alladhi yajiddu wajtahidu fi umurihi liyurdhi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang cerdas, yang akalnya dalam keadaan baik, dia akan bersungguh-sungguh di umur tersebut mencari keridhaan Allah. Makanya kalau bisa haji itu jangan nunggu 60. Kalau bisa umur 30, 25, udah berhaji. Ya, kebanyakan di kita rata-rata di atas 60. Kenapa? Di saat seseorang sudah agak lemah badannya, umumnya dia tidak bisa maksimal. Iya kan? Tidak bisa maksimal beribadah kepada Allah. Walaupun demikian, Allah Ta'ala tentu memberitakan kita bertakwa semampunya. Kalau memang jatah atau kebetulan kita dapatnya segitu, ada masalah. Tapi ada seorang bapak-bapak, dia baru pergi berhaji di usia 79 atau 84 ya dia itu. Kemudian saya belum pernah lihat Ka'bah kecuali sekarang. Ka'bah langsung maksudnya. Bapak dulu kemana aja sebelum umur 84 ini? Ya saya ada, tapi saya enggak. Ya Allah baru mudahkan. Dan begitulah, sampai ada orang seumur hidup belum pernah dia menginjakkan kakinya di tanah haram. Ketika itu adalah satu hal yang ditakdirkan dan dia sudah berusaha, maka itu bagian dari sesuatu yang dijadikan alasan di hadapan Allah kelak karena tidak adanya kemampuan sehingga dia belum lakukan apa yang diharapkan. Tapi maksudnya di sini, usia-usia segitu adalah usia dalam keadaan seorang harus banyak beristighfar kepada Allah dan harus banyak dia dalam keadaan untuk memperbanyak yazra'ul khaira li nafsihi fid dunya. Usia segitu dia harus pandai memilih mana yang manfaat buat akhirat. Dia tidak pantas lagi main game apalagi. Ya kan? Atau lihat sesuatu yang sia-sia. 2 jam, 3 jam lihat yang kurang manfaat. Lebih baik untuk yang manfaat untuk akhirat. Jadi sampai disebutkan di sini, wala yulhihil amal. Jangan juga dia berpanjang-panjang angan-angan. Nanti saya sedekahnya besok lusa aja lah. Sekarang aja kalau ada sekarang. Gak usah nunggu-nunggu. Karena kita tidak tahu umur ini sampai kapan. Dan memang di hadis yang dulu pernah kita bahas, Nabi menulis 2 garis yang lurus kan. Khatta sallam khattan biyadih. Lalu menulis 2 garis lurus. Berdampingan. Kata Nabi, hadal insan wa hadal ajal. Ini orang dan ini ajalnya. Jadi berdekatan. Lalu Nabi menulis garis yang lurus, yang jauh. Lalu apa kata Nabi? Wahadal amal. Ini angan-angan. Jadi angan-angan manusia itu sampai tahun 2300. Tahu-tahu kita meninggalnya 3 sebulan lagi. Artinya di Riyadhus Shalihin dibuat satu kotak. Kemudian kata Nabi, kotak ini adalah ajalnya. Orang ini adalah garis yang satu. Lalu angan-angan itu dibuat menonjol jauh dari kotak tadi. Jadi angan-angannya melampaui batas yang ada. Bisa jadi seseorang dia ingin sampai tahun 2100, sekarang baru 2026, ternyata tinggal 2 pekan dia hidupnya. Jadi intinya yulhihi al-amal anil amali hatta yubaghithahu al-maut, sampai kematian datang menjemput dia dan dia masih dalam keadaan berangan-angan. Sebagian orang, Masya Allah, dia kumpulkan hartanya untuk 7 turunan. Padahal waktu dia meninggal, ditinggal semua. Jadi sebetulnya, kita harus pandai memilih mana kira-kira yang manfaat untuk kita dan mana yang tidak. Dan Allah Ta'ala memberitakan kepada kita, agar kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang mungkin kita miliki hari ini untuk masa depan kita di akhirat. Dan anna syakhsiyya, anna disebutkan di sini syuyukh, usia syuyukh maksudnya adalah usia-usia tua, adalah satu nasihat ya, sebagai satu nasihat bagi seseorang bahwa dia dengan usia tua tadi harus bersiap untuk istidad li liqa'illah, mempersiapkan bertemunya dengan Allah Ta'ala. Warrahil anid dunya, rahil ani dunia, dan dia siap-siap berpindah menuju akhirat. Jadi kalau seseorang ibarat pindahan rumah, mungkin dia persiapkan segalanya. Kemana dia? Dia akan pindah rumah dari Ungaran ke mana misalnya, dia pindah rumah. Sekarang kita harus juga berpindah rumah dari dunia. Cuman rumahnya ada nggak di sorga? Kalau dia belum punya rumah di sorga, harusnya dia berhati-hati untuk atau berusaha untuk menjadikan yakin amalan ini membawa saya ke sorga. Jadi jangan seseorang dia punya rumah banyak, dia akhirat terlunta-lunta, enggak punya rumah di surga. Dan dia dimasukkan ke neraka karena memang banyak dosanya. Sebagian orang, Masya Allah, dia rajin bersih-bersih, segalanya dibersihkan. Tapi dia kadang tidak perhatian untuk urusan akhirat. Banyak orang kehilangan uang dan dia menyesal. Tapi dia kehilangan pahala, tidak pernah menyesal sama sekali. Jadi, seorang merasa rugi ketika dagangannya tidak ada laba. Tapi orang tidak merasa rugi waktunya habis, tak ada pahala. Harusnya hari ini, kan dalam doa pagi kan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Dalam syarah hadis ini, setiap pagi kita harus nambah ilmu. Karena doanya tadi, ya Allah berikan aku ilmu yang manfaat. Jadi setiap pagi itu harus ada ilmu yang bertambah. Wa rizqan tayyiba. Lalu harus ada rizki yang kita dapat dari rizki yang halal. Rizki tidak hanya bentuknya uang. Ya kan? Termasuk juga yang lain-lain banyak, termasuk kesehatan. Dan yang ketiga, wa amalan mutaqabbala. Kita juga harus ada amal yang diterima di pagi ini. Apa yang bisa kita jadikan amal yang menyelamatkan kita di akhirat? Kemudian jangan lupa juga, isyaratun ila anna istikmalis sittin madhinnatu inqidha'il ajal. Sebagai satu isyarat, kalau seorang sudah genap sampai 60 tahun, maka madhinnatun inqidha'il ajal. Bisa jadi tahun-tahun tersebut, tahun-tahun seorang akan bertemu dengan ajalnya. Makanya ini hadis Nabi yang sudah juga kita bahas, inna amara ummati baina sittina ila sab'in wa aqallu man ballagha dhalik. Sesungguhnya umatku di antara 60 sampai 70 dan sedikit yang di atas 70, menunjukkan kebanyakan umat Muhammad SAW meninggal di antara 60 sampai 70. Sedikit yang di atas 70. Jika seorang sudah 75, maka dia harus lebih bersyukur dari yang 70. Jika umurnya 70 masih sehat, dia harus lebih bersyukur dari orang yang 60. Jika kita hari ini 60, harus lebih bersyukur dari yang 50. Yang sudah sampai 50, lalu lebih bersyukur dan lebih taat dari yang 40. Begitulah seterusnya. Hanyalah orang yang tidak tahu saja yang tidak tahu bab ini. Orang yang tidak tahu, dia tidak akan sadar. Tahu-tahu ajalnya datang, baru dia menyadari bahwa seperti itulah kehidupan. Satu hari Hasan al-Basri, Fudail bin Iyad bertanya kepada seorang laki-laki. Apa kata Fudail bin Iyad laki-laki ini? Kam umruka al'an? Berapa umur anda hari ini? Kata dia, situna sana. Saya umurnya 60 tahun. Apa kata Fudail bin Iyad? Katanya, idan tasiru ilallah mundu sitina sana. Kalau begitu anda akan bertemu dengan Allah. Kalau begitu anda sudah melakukan perjalanan menuju Allah sejak 60 tahun yang lalu. Rubbama saya blugu qariban. Bisa jadi sekarang anda akan sampai di tujuan. Kemudian apa kata orang ini? Innalillah wa innalillah raji'un. Kata Fudail, tahukah anda apa maksud innalillah wa innalillah raji'un? Sungguh kita dari Allah, lalu kembalinya kita juga kepada Allah. Jadi kalau kita dulu lahir, satu saat kita akan meninggal. Jadi itu sesuatu yang sunnatullah. Makanya disebutkan walihada yang bagi liman balagha sittina sana al-istidadu liliqa'illa. Makanya kalau umurnya itu seseorang apalagi sudah 60, dia wajib untuk bersiap-siap agar dia bersiap-siap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di riwayat yang lain yang mirip dengan ini juga sama, beberapa riwayat menyebutkan kurang lebih seperti itu. Di riwayat yang lain contohnya, idza balagha ar-rajulul muslimu, idza balagha ar-rajulul muslimu 40 sanatan. Kalau ini 40. Apabila seorang muslim sudah sampai 40 tahun, kemudian amanahullahu min anwa'il balaya, sampai umur 40 itu dia selamat dari musibah-musibah, sehat badannya semua ini. Kemudian apa disebutkan di hadis ini? Minal junun, sampai umur 40 tidak pernah gila. Kayaknya kita kan belum pernah gila kan semuanya. Alhamdulillah tuh sampai umur 40 tidak gila, tidak stres. Banyak orang mudanya dalam keadaan baik, ketika ada apa musibah kemudian dia stres. Kemudian wal baras, kita juga tidak kena penyakit baras, penyakit sopak. Wa idza balagal khamsina, kemudian ketika sampai di umur 50, layyanallahu azza wa jal hisabahu. Kalau sudah sampai umur 50, Allah akan lembutkan untuknya hisabnya, dimudahkan hisabnya, subhanallah. Wa idza balagha sittin, apabila dia sampai umur 60, razaqahullahu inabatan wa yuhibbuhu alaiha, Allah akan berikan kepada dia rizki, dia itu sadar dan menyadari akan kembali kepada Allah sehingga Allah cinta kepadanya. Wa idza balagha sab'in, bila sampai 70, Allah cintai dia dan Allah juga memerintahkan penduduk langit mencintai dia. Ini kalau apa? Kalau seseorang dalam keadaan taat kepada Allah Ta'ala. Walaupun sebagian ulama menyebutkan hadis-hadis yang barusan kita baca tambahan ini sebagai penguat, sebagian ada yang mudhaifkan. Tapi maknanya sesuatu yang sahih. Kalau sampai misalnya seorang 80, 90, apalagi sampai 100, kemudian dia dalam keadaan belum taat juga, putus harapan seorang berharap dia menjadi orang baik. Bahkan kata Ibnu Abbas, inna ahlal Madinah idza balagha, apabila seorang Madinah ini, kalau dia sampai ke mana? Usia 40, belum nampak dia sibuk dengan ibadah kepada Allah, maka ucapkan salam, selamat. Selamat siap-siap masuk neraka. Kalau sampai 40 belum kelihatan menjadi orang baik, maka faqulus salam, ucapkan selamat, tapi selamat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Karena kalau 40 tahun ini jadi ukuran. Kalau dia taat, alhamdulillah. Walaupun sekali lagi, waman ta'akhara, siapa yang dia diakhirkan meninggalnya, Allah yang maha tahu, mungkin ada hikmah di balik semua itu. Dia tidak meninggal di waktu muda, kemudian dia meninggalnya sudah tua. Orang yang mengucapkan selamat, ulang tahun, yang mengucapkan selamatnya sudah pada meninggal semua, dianya masih belum meninggal. Mungkin ada yang seperti ini. Ada juga yang baru aja ulang tahun, besoknya meninggal. Jadi, wallahu ta'ala a'lam. Yang pasti hadirin sekalian, kalau misalnya seseorang dalam keadaan diberikan umur, maka usia tadi adalah amanah, sebagaimana halnya kata Anas ibn Malik dan beberapa riwayat yang lain, itu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seorang sia-siakan. Nah, apabila seseorang menyia-nyiakan umur tadi, dia akan ditanya, buat apa capek dan lelahnya? Untuk apa umurnya dihabiskan? Jadi, makanya hadis yang tadi kita baca, a'dharallahu ila mri'in akhara ajalah hatta balagha 60 sanah, menunjukkan bahwa Allah memberikan uzur kepada umat ini, laki atau perempuan, ajalnya itu diundur sampai 60 tahun. Kalau orang ini belum nyadar-nyadar, udah 50 tahun, udah umurnya udah banyak, masih aja kadang enggak salat, ya masih aja kadang berbohong dan yang lain. Mudah-mudahan di usia tambahannya dia makin sadar, sampai kemudian dia pun sepenuhnya di usia sebelum itu dia menjadi orang yang lurus jalannya. Nah, ini sekali dimuliakan Allah. Ada riwayat yang lain, hadis ini ada hadis yang gharib. Anas ibn Malik yang meriwayatkan, dan ada dalam tafsir Al-Quran juga, katanya al-maulud hatta yablugha al-khimtha ma amila min hasanatin kutibat liwalidihi aw walidatihi wa ma amila min sayyi'atin lam taktubha alaihi wala ala walidihi. Jadi apabila seorang lahir, ini kalau ini sahih ya, seorang lahir lalu dia berbuat amalan kebaikan, maka kebaikannya itu, jadi anak-anak kecil yang dia belum balig lalu beramal baik, orang tuanya dia dapat pahalanya. Maksud orang tua adalah ayah dan ibunya. Kalau anak ini dia berbuat jelek, orang tuanya tidak mendapatkan dosanya. Fa idza balagha al-hinsa jarallahu alaihi al-qalam. Ketika dia sudah balig, maka Allah sudah tuliskan pena untuknya. Dan ini pun di antara keadilan Allah, orang tuanya dapat pahalanya dan dia tidak dapat dosanya kalau anaknya berbuat dosa. Wa amara al-malakani alladhani ma'ahu an yahfadha wa an yushaddida. Allah Ta'ala perintahkan malaikat ketika seorang ini mulai balik, malaikat al-hafadah yang dia mencatat amal baik buruknya sejak itu. Dituliskan semua kebaikan dan keburukan. Fa idza balagha 40 sanatan fil Islam, apabila seorang sudah sampai di usia 40 tahun dan Allah amankan atau Allah Ta'ala selamatkan dia dari balaya, dari musibah-musibah seperti juga al-junun, dia tidak gila dan seterusnya, maka orang ini berarti apa? Dia harusnya semakin bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Begitu juga beberapa riwayat yang lain yang mirip dengan ini. Dan intinya hanya sekalian, kalau mau kita lihat bahwa manusia ada yang umur pendek, ada yang umur panjang. Mana yang lebih bagus, pendek umur atau panjang umur? Mungkin sebagian orang memilih panjang umur. Di antara doanya jarang kita dengar, mudah-mudahan umur bapak pendek, atau semoga umurnya gak sampai tahun 2027. Jarang yang begitu, dan kita tidak dengar. Yang ada adalah, karena Nabi mendoakan untuk Anas bin Malik juga sama, Allahumma atwil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya, wa akthir auladahu, dan banyakkan anaknya, wa akthir malahu wa barakatahu, dan banyakkan hartanya dan banyakkan keberkahannya. Jadi panjang umur bukan berarti hanya umurnya panjang, tapi usahakan amal kebaikannya juga banyak, jangan hanya panjang umurnya saja. Nah, kemudian mungkin kita pun tahu bagaimana ini dengan umur ini. Nah, sekarang kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kaki seorang anak Adam di hari kiamat, hatta yus'ala an umurihi, sampai ditanya tentang umurnya. Katanya, fima afnah, kalimat afnah, umurnya itu habisnya untuk apa? Maksudnya adalah umurnya, kesibukannya buat apa? Jadi ada sebagian orang dia tidur 8 jam, 10 jam sehari. Berarti 1 bulan tuh kalau kalikan 30 sudah 300 jam untuk kalau 10 jam ya, untuk 30 hari. Kalau setahun anggap aja dia 1/8 atau 1/3 dari harinya. Saya kalau 8 jam, berarti kalau umur dia setahun aslinya dia cuma hidup hanya 2/3 tahun saja. Kalau umurnya misalnya 60, berarti dia hidup cuma 40 tahun. Kemudian dari satu hari itu dia pakai rutin untuk berbuat amalan yang sia-sia. Maka yang rutin itu juga akan mengurangi dari keberkahan dari umur. Waktu yang ada harusnya untuk berpahala, dia tidak jadikan itu pahala. Jadi Nabi SAW mengingatkan, ana likulli abdin waqfatan baina yadayillah. Nanti setiap kita akan ditanya oleh Allah di hadapannya. Kemudian wa yas'aluhu Allahu azza wa jal an kulli syai. Allah akan menanyakan segala sesuatu. Wa dhalika hathan minhu sallallahu alaihi wasallam ala al-isti'dad li hadha al-mawqif. Dan Nabi menghabarkan kepada kita apa? Supaya kita persiapkan. Dan Allah itu sangat baik, coba. Di alam kubur saja pertanyaannya dikasih tahu kepada kita, jawabannya diberitahu. Tidak ada dosen atau guru di semua universitas atau di sekolahan yang waktu ujian soalnya dibocorkan, jawabannya diberitahu, ya kan? Allah Ta'ala memberitahu kita semua. Di alam kubur pertanyaan cuma 3, jawabannya ini diberitahu. Nah, kemudian semua dari apa yang diamanahkan dari umurnya akan ditanya. Makanya la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat. Maksud tidak akan bergeser adalah la tataharraku, tidak akan bisa bergerak. Wa tansarifu qadamu kulli insanin min maudhi'il hisab, tidak akan bisa bergerak kedua kaki seorang hamba di hari hisab, di hari kiamat. Dari sini menunjukkan benarnya bahwa kita dibangkitkan nanti ada dua kaki. Dan semua yang difabel yang hari ini gak punya dua kaki, akan punya dua kaki. Dan begitu juga orang diamputasi di dunia akan punya dua kaki. Dan keduanya tidak bisa bergerak kecuali dia ditanya oleh Allah Ta'ala. Hatta yas'aluhullahu azza wa jal an iddati asya, yang pertanyaan yang Allah berikan beberapa macam. Hatta yus'ala an umurihi, termasuk ditanya tentang umurnya. Fima afnah, kalimat umur di sini an hayatihi wa zamanihi alladhi ashahu, jadi waktunya dan kehidupannya, itu yang ditanya. Madza amila fihi, apa yang kau amalkan selama ini, jadi apa kesibukannya. Wa kaifa istaghalla awqatahu, untuk apa kesibukannya itu dihabiskan. Itu yang pertama. Makanya Imam Ahmad berdoa dengan doa yang sangat terkenal ya. Ya Allah, jadikan aku meninggal dalam keadaan apa? Aku belajar atau aku mengajar. Kenapa? Karena kesibukan seseorang kalau dengan dua ini, maka seluruhnya dua-duanya baik. Mati dalam keadaan belajar atau mati dalam keadaan mengajar. Itu contoh di antara ulama ya. Bagaimana mereka tahu tentang waktu? Jadi kalau ada waktu setengah jam yang dipakai sia-sia, atau jangan jauh-jauh, satu menit dipakai untuk yang sia-sia, itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Kalau satu menit, setengah menit, saya mau ngelamun misalnya setengah menit, ditanya nanti di akhirat. Nah, istaghalla awqatahu. Yang kedua, wa an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'ala fih, bagaimana dengan ilmunya, apa amalan yang sudah dia kerjakan dengan ilmunya. Wa yas'aluhu rabbuhu azza wa jal an ilmihi alladhi ta'allamah, ilmu yang dipelajarinya apakah diamalkan atau tidak. Wa madha fa'ala bihadal ilmi, apa yang dilakukan dengan ilmunya. Hal ta'allamahu liwajhillah, apakah dia belajar untuk karena Allah saja. Khalisan amriya'an wa sum'atan, atau dia belajar untuk riya dan sum'ah, kesombongan. Wa hal amila fiha afima alima am lam yanfa'hu ilmuh, apakah dia mengamalkan ilmu yang dia tahu ataukah dia ilmunya tidak bermanfaat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah an malihi, hartanya. Min aina kasabah, dari mana didapat. Wa fima anfaqah, dan kemana diinfakkan, dihabiskan. Untuk harta ditanya dua, dari mana didapat, kemana dibelanjakan. Untuk ilmu dan untuk yang tadi pertama, itu cuma satu, satu pertanyaan. Kalau yang untuk harta, min aina aktasaba, dari mana didapat. Wa ila aina anfaqah, kemana diinfakkan. Fima anfaqah, fima anfaqaha, afi ta'atin au fi ta'atin am fi maksiyatin, apakah hartanya dihabiskan untuk ketaatan atau untuk maksiat. Dulu yang keempatnya, wa an jismihi, maksud jismihi adalah as-sihhatu, kesehatan. Fima ablah, untuk apa di sama juga dihabiskan atau disibukkan. Wa an quwwatihi, madza fa'ala biha, waktu dia kuat badannya untuk apa. Makanya sebagian orang dia mengeluhkan, saya megang Quran baru 10 menit lalu ngantuk. Belum ada 10 menit pegang mushaf Quran, dia beralasan saya sudah tua. Pertanyaan di sini, dikemanakan waktu muda? Mungkin dia sekarang begitu karena dulunya tidak terbiasa baca Quran di waktu muda. Akhirnya apa? Baru sebentar kemudian dia ngantuk. Coba kalau dulunya dari mudanya sibuk, insya Allah sampai tua dia akan kuat untuk baca berlama-lama dengan Quran. Karena badan kita ini dia sesuatu yang akan awet ketika untuk ketaatan. Walaupun sahih itu bukan selamanya begitu, banyak orang juga meninggal karena sakit dan yang lain. Tapi umumnya kalau kita lihat banyak para ulama menjelaskan seperti itu. Jadi maksudnya dikatakan di sini tentang kesehatan. Fima ablah, wa an quwwatihi madza fa'ala biha, wa fima adha'a shababahu wa sihhatahu, Untuk apa masa mudanya dan untuk apa kesehatannya? Wa hadha irsyadun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi ila gtinamil quras fil hayah. Dari sini ini nasihat bagi kita supaya kita ini memanfaatkan kesempatan fursah atau jamaknya furas igtinam. Igtinam itu bahasa Arab ya. Igtinam itu memaksimalkan menjadi kebaikan dari satu kesempatan. Seperti banyak orang lagi umroh, dimaksimalkan betul tuh waktu-waktunya. Ke masjid, bolak-balik. Lagi, kemudian space tas yang cuma 20 kiloan, dimaksimalkan betul. Sampai orang bawa vakum dan yang lain. Gimana caranya bisa mampu semua di tas? Benar-benar dimaksimalkan. Kalau kita bisa kayak gitu, bukan urusan tas, isi koper dan yang lain. Memaksimalkan kesempatan untuk kita mengambil pahala. Al-iqtinam. Itu artinya memaksimalkan untuk mendapatkan nikmat yang lebih. Walil amali lil akhirah bimal'il awqati bitta'ah. Jadi kata beliau, usahakan seorang memenuhkan amalan-amalannya dengan kebaikan untuk akhirat, waktu-waktunya seluruhnya untuk ketaatan. Makanya di antara rumus yang ada kata Ibnu Qayyim, kita ini penuhi dengan kebaikan hari-harinya. Dari mulai kita bangun, isinya pahala. Kalau bisa begitu. Kalau perlu satu hari di program, saya harus kerjakan ada 50 agenda. Yang semuanya ketaatan. Habis, misalnya dia sholat malam, kemudian baca Quran, lalu sholat subuh, lalu ini. Semuanya sehari semalam isinya ketaatan. Baru terakhir, artinya misalnya dia tidur lagi dalam keadaan untuk menyiapkan besoknya. Jadi umumnya kalau orang tidak seperti itu, dia akan sia-siakan waktunya. Apa yang dilakukan hari ini? Ya dari pagi saya habis, semuanya isinya sesuatu yang abu-abu, apakah dia pahala atau jangan-jangan dia dapat dosa. Lihat sinetron itu pahala atau dosa? Ini contoh misalnya. Kayaknya ada pahalanya. Oke, mungkin ada pahalanya mungkin. Sinetronnya sinetron tentang Mekah misalnya, ya kan? Atau sinetron yang membuat orang semangat. Kemudian misalnya seseorang dia berbuat satu amalan. Kan kita harus timbang-timbang. Umur sudah 60-an, masih main layang-layang. Iya kan? Waktu ditanya bapak, masih main layang-layang. Ya, saya sambil baca Quran main layang-layang. Oh, sambil murajaah baca Quran. Ini ya, mungkin. Insyaallah. Atau untuk menyenangkan cucunya, kan bisa jadi. Kata cucunya, bukan yang senang dia, bukan. Jadi atau sesuatu yang tadi kadang-kadang kan kita kalau masih boleh memilih, pilihlah amalan yang manfaat buat akhirat. Nah, kemudian wali annaha hiya umurul insani fid dunya. Kemudian wadakhiratuhu fil akhirah. Sesungguhnya kalau seseorang misalnya dia di akhirnya dalam keadaan baik, karena dia tahu dia akan mengakhir hidup, akan meninggalkan dunia, maka dia akan memperbaiki diri di akhir hidupnya. Dan itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Wa fil hadithi bayanu anna likulli abdin waqfatan lil hisabi baina yadayllah. Dan dari sini menunjukkan setiap kita akan berdiri di hadapan Allah untuk bertanggungjawabkan semua amalan. Bayanu sifati su'alillah azza wa jal lil abdi yawmal qiyamah. Sebagaimana juga di hari kiamat kita pun tahu gambaran bahwa apa pertanyaan yang Allah berikan itulah yang akan kita jawab. Makanya kenapa orang miskin dia masalah harta lebih ringan pertanyaannya. Kalau ditanya dari mana hartamu? Dari mana orang saya gak punya harta? Dikemanakan hartanya? Ya dikemanakan orang gak ada. Makanya orang miskinnya para sahabat masuk duluan 500 tahun sebelum orang kayanya. Tapi bukan berarti seseorang kemudian begitu saya jadi orang miskin saja. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya intinya adalah tidak mengapa orang jadi kaya asalkan dia takwa. Sebagaimana yang disebutkan di hadis yang kemarin. Nah, ada yang terlewat tadi sedikit bahwa seseorang ketika dia berilmu, wa an ilmihi ma amila fihi.

lebih sehingga kita bisa berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Di antara manusia, tadi ada yang berumur pendek, ada yang berumur panjang. Dan ini dalam syair Imam Syafi'i disebutkan juga, wa minhum, katanya, di antara mereka ada yang berumur pendek, ada yang berumur panjang. Imam Syafi'i, isma syita kana wa ilam asya, wa masyitu ilam tasya lam yakun, fa fil ilmi al yujra al fata wal musin. Dalam ilmu engkau, maksudnya kepada Allah Ta'ala, berlangsung siapa yang berumur pendek dan siapa yang berumur panjang. Kadang-kadang ayahnya dan ibunya lebih panjang umurnya dari anaknya, karena anaknya meninggal di saat dia masih kecil. Atau dibalik, kadang-kadang kebalikannya, dan ini yang banyak. Kakak dan adik lahirnya duluan kakaknya, ternyata yang meninggal duluan adiknya. Sebagaimana suami dan istri waktu nikah nggak ada perjanjian siapa yang meninggal duluan, ya kan? Kemudian ternyata yang meninggal suaminya, maka rata-rata istrinya tidak nikah lagi. Itu di negeri kita ya, Bu. Ternyata yang meninggal istrinya dulu, kemudian kebanyakan suaminya nikah lagi. Walaupun tidak demikian, tidak semuanya, enggak. Tapi itu yang terjadi. Saya kadang nanya, tadi ada bapak-bapak ini. Dia telah meninggalkan istrinya, maksudnya istrinya meninggal duluan. Ya, enggak apa-apa. Insya Allah nanti di sorga ketemu lagi. Ya, cuma ya tadi kasusnya adalah laki-laki nikah lagi. Sehingga umumnya seperti itu. Kata para ulama, lam yatruk lahu udhran, tidaklah diberikan udhur lagi karena amhalahu hadihil muddah, setelah Allah memberikan udhur begitu lama sampai usia 60 tahun. Sampai-sampai disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, a'dharallahu Ta'ala ila katanya ila balagha hatta balagha 60 sana, wal ma'na anna Allah azza wa jalla ya idza 'amara al insan hatta balagha 60 sana faqad aqama alaihi al hujjah. Jadi kalau orang sudah sampai 60 tahun berarti dia sudah tegak hujahnya, sudah tegak hujahnya, wala syakka anna hadha yuaddi ila qat'i hujjatihi, katanya di hadal had, yani 60 tahun umurnya. Kalau misalnya seseorang di usia 15 tahun atau 20 sana, 20 tahun, kemudian dia dalam keadaan mungkin ada maksiat sampai umur 35, 40, maka masih ada harapan dia berbuat baik di ujung hidupnya. Sama kayak di bulan Ramadan, kata Ibnu Qayyim, kalau di bulan Ramadan orang tidak kelihatan baiknya, maka setelah Ramadan kecil kemungkinan dia akan menjadi baik. Kalau Ramadan saja baca Quran yang cuma selembar, maka setelah Ramadan paling-paling dia mungkin satu ayat saja. Tapi kalau Ramadan dalam keadaan jauh lebih baik, maka di saat Ramadan usai, insya Allah dia akan bertahan walaupun mungkin futur. Sebagaimana seorang biasanya baca Quran satu hari 10 juz, waktu dia agak malas baca Qurannya cuma 3 atau 4 juz, itu sudah luar biasa. Kalau model kita biasanya 2 lembar, kemudian akhirnya apa? Ketika malas, tidak baca sama sekali. Jadi ada seorang ikhwan, saya hari ini infaknya sedikit aja. Biasanya banyak dia. Sedikit-sedikitnya ternyata dia infak 10 juta. Berarti sebelumnya banyak, ya kan? فالمهم أن الإنسان إذا بلغ 60 سنة فقد قامت عليه الحجة التامة. Seorang apabila dia sampai 60 tahun maka telah tegak hujahnya untuk dia secara sempurna. وليس له عذر, tidak ada uzur. وكل إنسان بحسبه, setiap insan maka dia beda-beda dengan yang lain. كل إنسان يجب عليه أن يتعلم من الشريعة ما يحتاج, setiap orang wajib belajar dari syariat ini apa yang dia butuhkan. في الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيوع والأوقات.

hasbama yahtaju ilaih. Setiap orang dia butuh kepada ilmu yang didapat dari syariat apa yang dia butuhkan. Bagi orang dia wajib untuk belajar tentang salat, zakat, siam, haji dan juga muamalah misalnya. Jadi jangan sampai seseorang ilmu yang dibutuhkan dia tidak dapatkan atau tidak siapkan. Sekarang ilmu untuk kematian. Orang sudah 60, 70, 80. Harusnya dia sudah siap menghadapi kematian. Jadi sehingga kapanpun dicabut nyawanya, dia dalam keadaan sudah mempersiapkan. Wa ma hadhil umma faqad arsalallahu ilayhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alahu khatamal anbiya. Allah menjadikan umat ini umat yang terakhir, dijadikan nabi adalah sebagai nabi terakhir. Maka disebutkan itu juga sebagai satu nasihat bahwasanya risalah umat-umat terdahulu itu terbatas, untuk umat Muhammad SAW seluruhnya sudah disempurnakan. Makanya kalau dilihat dalam syarah di Riyadhus Shalihin ini, untuk yang hadis yang tadi, ya, ulama menyebutkan umur 60, pokoknya dia adalah umur yang menentukan apakah seseorang dia menjadi orang baik ataukah tidak, walaupun sahih. Sebagian orang dimatikan sebelum itu, dan prinsipnya adalah kita harus menganggap baik orang-orang di sekeliling kita. Kalau dia umurnya lebih panjang dari kita, lebih banyak, maka dia telah berbuat amal kebaikan, kita belum lahir, maka dia kemungkinan lebih baik dari kita. Kalau di depan kita yang lebih muda, maka dia pun mungkin lebih baik dari kita, karena dia belum lahir, kita sudah berdosa. Jadi begitulah seharusnya. Baik, dan ada satu nasihat di bagian ini tambahan. Hadza juz'un min haditsin nabawi sahih. Ini bagian yang tadi. Kenapa? Karena dalam hadisnya, siapa yang diberikan umur 60 tahun, ya berarti apa? Sudah banyak nikmat yang sudah dia dapatkan. Kemudian, man sana sunnatan sayyi'ah. Apabila dia memulai satu kejelekan, maka dia wizernya itu untuk dia. Dan juga orang yang mengikuti dia. Jadi jangan sampai di usia-usia sudah tua, dia juga belum taubat. Di usia sudah sangat sepuh, dia belum juga taubat. Baik, kita ambil kesimpulan beberapa penjelasan yang ada. Yang pertama diantaranya, umur ini adalah sirullah. Rahasia Allah SWT, kita tidak tahu berapa umur kita. Untuk apa? Supaya kita mempersiapkan umur tersebut. Ya, mempersiapkan maksudnya akhirat, karena kita gak tahu kapan dan berapa umurnya. Cuma Nabi memberikan satu peringatan bahwa kebanyakan umat Muhammad usianya antara 60 sampai 70 saja. Jadi kalau kita hari ini sudah 60, ya bersiap-siap. Bukan saya menakut-nakuti. Nah, kita nggak tahu siapa yang meninggal duluan. Ada seorang yang mau berangkat umroh, kemudian divonis oleh dokter, maaf, haji ya. Mungkin umur dia di setengah bulan lagi paling bisa bertahan. Sepakat. Waktu di MCU sebelumnya dia lolos dan berangkat juga. Bahkan dia menyambut dengan senang, mudah-mudahan saya bisa mati di Mekah. Jadi sampai sepertinya disiapkan, ditulislah semua urusan wasiat untuk keluarganya. Kemudian juga mungkin dia bilang sama istrinya, isi kopernya gak usah banyak-banyak, cuman 2 atau 3 setel saja, nanti gampang beli di sana, dan mungkin pulangnya kopernya kosong atau diisi makanan. Sampai hajian, kemudian apa? Pulang, dia sehat. Dan pulang lagi. Maksudnya tuh, dia pulang setelah haji dalam keadaan sehat. Jadi meninggal sampai sekarang. Jadi tidak ada yang tahu, ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di antara manusia, ada yang dipanjangkan umur, ada yang dipendekkan umur. Ini yang kedua. Jadi yang dipendekkan umur tadi, yang meninggal di waktu masih muda. Tapi kalau yang dipanjangkan umur, ya sebagaimana yang tadi, seseorang dipanjangkan umurnya entah sampai kapan. Yang jelas Allah yang Maha Tahu. Berarti kalau lebih panjang umurnya, lebih banyak

0: kebaikannya. Harusnya begitu. Kemudian yang ketiga, adalah umrul insan lahu ajalun muhaddad. Umur manusia itu terbatas. Jadi makin hari itu sebetulnya jatahnya makin kurang. Tinggal 5 tahun, tinggal 4 tahun, tinggal 3 tahun, tinggal 2 tahun, tinggal sebulan, tinggal setengah bulan, tinggal 4 hari, tinggal 2 jam. Nah, tinggal berapa detik gitu ya. Terus berkurang. Jadi muhaddad indallah. Kemudian yang keempat, termasuk orang yang bahagia. Siapakah orang yang bahagia? Orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Tulul umuri wa husnu al amali. Panjang umur dan banyak amalannya. Lalu lawannya atau ininya tadi, sejelek-jeleknya orang adalah panjang umurnya tapi banyak kejelekannya. Makin tua makin menjadi-jadi. Maksudnya menjadi-jadi kejelekannya. Kemudian yang kelima, perintah ya agar apa? Al-inabah war-ruju'. Perintah agar kita kembali kepada Allah. Semakin bertambah umur harus semakin kembali kepada Allah. Makanya itu ada seseorang, misalnya orang tua yang udah tua dan dia punya tato banyak. Dulunya waktu masa mudanya dia masya Allah badannya masih tegap masih. Sekarang umurnya udah 90-an. Pergi berumrah, kemudian dalam keadaan di badannya banyak tatonya. Lalu orang-orang yang hendak mencukur dia rambutnya, rambutnya sudah putih semua. Katanya masya Allah, kata dia ada syekh kabir. Ini orang tua, ini tatonya banyak. Saya hanya bilang, uskut. Ya, udah diam. Alhamdulillah orang ini sadar. Dan apa yang dilakukan dahulu berbuah akibat di masa kemudian. Yang ada penyesalan. Tapi itu lebih baik daripada menyesal di akhirat. Karena memang al-inabah war-ruju' adalah qabla al-maut. Kemudian yang berikutnya, yang bagilahu hina idin al-istighfar. Memperbanyak istighfar di usia-usia sudah 60 ke atas apalagi. Perbanyak istighfar. Kemudian yang berikutnya, yang ke-7 atau yang ke-8. Yang ke-7, anna syaikhu khata. Nadhirul maut. Sesungguhnya usia tua itu pengingat kematian. Warrahil anid dunya. Dan sebentar lagi dia berpindah dari dunia, meninggalkan dunia. Ibaratnya kalau matahari itu udah jam 5 lebih seperempat. Dikit lagi maghrib. Sudah dihabiskan umur dia dari mulai subuh sampai dekat-dekat maghrib. Jadi apalagi kalau Nabi kan 63, Abu Bakar 63, Umar 63. Hitungan Hijriyah, Ali juga umur 63. Seorang dia udah sampai 70, 80 luar biasa. Nah, di antara syekhukhah ini usia-usia tua itu apa cirinya, kata dalam riwayat yang lain seperti kisahnya Abu Dawud, Nabi Dawud. Karena malaikat datang pada Nabi Dawud, apa kata malakul maut? Uridu an akhbid ruhak, kata Nabi Dawud, idza turid an takbid ruhi akhbirni. Kalau engkau ingin cabut nyawa saya, beritahukan saya, habari. Kata malakul maut, saya sudah kata dia, kemudian baiklah. Kemudian datang lagi setelah lama. Kata Nabi Dawud apa? Diulang lagi. Saya alam akulak, saya sudah bilang kalau engkau mau cabut nyawa saya, beritahukan. Kirim utusan. Lalu kata malakul maut, qad fa'altu ya Dawud. Saya sudah lakukan wahai Dawud. Apa utusan malaikat atau utusan malaikat pencabut nyawa ini? Satu uban. Ya. Jadi kalau seorang udah ada ubannya, itu disuruh siap-siap. Nah, sekarang banyak sampo yang bisa menghilangkan uban. Kalau gitu di dikasih sampo biar kita siap-siapnya masih agak lama. Atau sebagian kawan dicukur aja sampai habis, kan nggak ada ubannya kalau sampai dipelontos. Yang jelas Nabi waktu meninggal ubannya 16 biji. Waktu Nabi meninggal ubannya hanya 16 lembar. Jadi coba-cobalah dihitung ubannya, ada enggak 16? Yang kedua adalah da'ufa jasaduk, makin lemah badannya. Dulu kemana-mana naik tangga, naik apa, naik gunung bahkan, luar biasa. Sekarang rumahnya lantai 2 aja, yang ke atas jarang naik. Apalagi kalau di hotel di Madinah misalnya liftnya penuh, ayo naik tangga aja. Berapa kamarnya? Lantai 7. Wah, udah langsung tobat. Maksudnya dia tidak mau lagi. Nah, jadi itu yang kedua, da'uf jasaduk. Kalau kita sudah merasakan mudah capek dan yang lain, berarti kita mungkin sudah waktunya kita banyak untuk banyak istighfar. Yang ketiga adalah ya tadi sudah mulai keriput di kulit, dan ini bagian yang termasuk sunnatullah. Ya, adapun kisah Uzair yang dia tidur 100 tahun kemudian dia balik lagi dan dia dapatkan anak yang lebih tua, dalam kisah Israiliyat atau Ashabul Kahfi misalnya yang disebutkan dalam Quran, dia tidur begitu lama, sebagian syarah menyebutkan 309 tahun. Itu pengecualian dari apa yang tadi kita sebut. Karena aslinya setiap anak pasti lebih muda dari ayah dan ibunya. Dan orang tua kandung pasti lebih tua dari anaknya. Yang boleh adalah menantu lebih tua dari mertua. Itu boleh. Ya enggak? Ya enggak apa-apa, boleh, Bu. Tapi orang tua lebih tua dari anak. Dan umumnya menantu juga lebih muda dari mertuanya. Ya. Yang pasti setiap umur orang kita tidak tahu berapa jumlahnya. Kita baru tahu setelah di WA dikasih tahu innalillah telah meninggal fulan bin fulan ya hari ini jam sekian. Nanti nama kita tuh yang di situ yang disebut. Cuman sekarang aja nama-nama orang. Nanti satu saat nama itu adalah nama kita. Habis itu mungkin orang mengingat 1-2 tahun kemudian dilupakan. Sampai ada sebagian keluarga udah gak ingat lagi, gak tahu lagi di mana tuh kuburan keluarganya. Sampai kemudian satu generasi meninggal semua, dah selesailah ceritanya. Aslinya kita bukan meninggal dalam arti habis, kita ini pindah ya, pindah ke tempat yang lain, ke alam kubur. Dan nanti di akhirat ketika di sorga, fa'akbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun, penduduk sorga akan saling berhadapan dan mereka dalam keadaan berbicara yatasa'alun, saling bertanya apa-apa yang dahulu pernah dilakukan. Dan siapa tahu mudah-mudahan orangnya itu adalah kita yang saling bertanya di akhirat di sorga. Baik, nasallallahu ta'ala taufiq wa sadad wa naqtafi bihada al-qadr sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
2: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: Tanya Jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya selalu mengikuti ini apa kajian Ustaz. Ini Ustaz, saya tuh sudah lama yaitu baru tahu karena saya baru ngaji. Kalau itu masalah kesyirikan itu gimana, karena saya sudah bertobat, sudah surat tobat, sudah yang lainnya lah sudah ngaji, pokoknya sudah banyak pengetahuan. Apakah bisa diampuni apa dosa-dosa saya? Itu yang pertama. Yang kedua, memang ayah saya tuh pada saya itu istilahnya Islam abangan gitu ya saja, tapi karena saya sudah ngaji banyak sama ustaz saya semakin tahu bahwa itu apa ya yang tadi dipasang itu saya sudah enggak, cuman yang saya pasang di rumah itu foto cucu kalau saya kepengen apa angan gitu. Gimana Kak? Terima kasih solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum kepada ibu kita yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan di dalam umurnya dan untuk kita semuanya. Untuk pertanyaan yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat apabila hamba mau datang kepada Allah dan mau kembali kepada Allah serta bertobat sebetul-betulnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku, jangan pernah kalian berputus asa. Maksudnya apa? Allah membentangkan tangannya siang dan malam. Ketika Allah membentangkan tangannya di siang hari, ingin mengampuni dosa mereka yang bertobat di malam hari. Ketika Allah membentangkan tangannya di malam hari, ingin mengampuni dosa bertobat mereka-mereka yang bertobat di siang hari. Allah setiap waktu membuka taubat sebesar-besarnya. Dan tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa apa saja. Makanya kita lihat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka lakukan? Di zaman jahiliyah apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kesyirikan, mereka memiliki Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang membunuh anaknya, banyak yang mereka lakukan. Ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, semuanya dihapuskan dan mereka betul-betul kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah, Allah pun ampunkan dosa mereka dan menjadikan mereka manusia yang termulia. Oleh karenanya, tidak ada yang namanya dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Bahkan dosa yang paling besar, kesyirikan pun akan diampunkan oleh Allah kalau seandainya kita mau betul-betul bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya adalah zikir pagi dan sore. Kita tahu zikir pagi dan sore merupakan zikir yang dianjurkan bagi kaum muslimin untuk membacanya sebagai tameng membentengi diri dari gangguan dalam diri kita ataupun dari luar diri kita. Dan di antara salah satu doa yang kita baca siang dan malam adalah doa supaya kita terhindar dari kesyirikan. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari dosa kesyirikan yang kami ketahui dan kami beristighfar kepadamu dari sesuatu yang tidak kami ketahui. Itu merupakan di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang wajib kita baca agar kita senantiasa terhindar baik dari yang besar ataupun dari yang kecil. Dari yang besar mungkin kita semuanya bisa menghindari diri, namun dari yang kecil, sifat riya, sifat sum'ah itu merupakan di antara perkara yang sulit bagi kita untuk menghindarinya. Namun dengan taufik dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala serta doa yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa gambar itu adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat Islam karena mudaratnya, bukan gambarnya yang salah, namun karena mudaratnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah? Sebagaimana yang ditanyakan oleh ibu kita ini, kalau seandainya kita ingat sama cucu kita, alhamdulillah untuk zaman sekarang mudah kita berkomunikasi, terutama dengan saudara-saudara kita kaum muslimin, melalui telepon, melalui aplikasi yang sudah ada. Intinya untuk zaman sekarang sudah mudah kita berkomunikasi. Namun kalau seandainya juga demikian, bisa jadi kita memanfaatkan dan disimpan di dalam memori HP saja. Sedangkan yang menjadi permasalahan itu adalah dipajang gambar siapa saja, baik itu gambar keluarga kita atau gambar orang soleh atau gambar cucu kita. Karena dipajang itu menjadi muskilah. Kenapa kita mengatakan demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah menyulam gambar burung. Tujuannya adalah supaya Rasulullah indah melihatnya. Kemudian ketika Rasulullah melihat, maka Rasulullah tidak jadi melangkah dan masuk. Maka apa kata Aisyah? A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Apa yang membuat engkau marah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, bagaimana aku akan masuk ke dalam sebuah rumah yang malaikat rahmat tidak masuk ke sana? Maksudnya apa? Rumah yang ada gambar makhluk bernyawa. Rumah yang ada anjingnya. Rumah yang ada loncengnya. Maka malaikat tidak masuk ke dalam rumah tersebut. Tentunya akan memberikan dampak negatif terhadap diri kita dan keluarga kita juga. Yang rugi adalah kita. Kalau seandainya malaikat tidak masuk ke dalam rumah kita, siapa yang akan masuk? Maukah kita memberikan musuh-musuh kita leluasa untuk masuk ke dalam rumah kita? Syaitan, iblis, dan yang semisalnya. Tentunya tidak. Kita ingin malaikat masuk sehingga rumah kita tenteram, rumah kita nyaman. Oleh karenanya bagaimanapun syariat Allah adalah syariat Allah. Dan bimbingan Rasulullah adalah bimbingan Rasulullah. Dan kita berusaha semaksimal mungkin. Karena tidaklah Allah dan Rasulnya memerintahkan kepada kita sesuatu. Kecuali maslahatnya akan kembali kepada diri kita pribadi. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan. Allah menjaga kita semuanya. Menjaga kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.

Meskipun Nabi SAW dituduh dengan tuduhan yang buruk, ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Di antara manfaat akibat tuduhan-tuduhan kepada Nabi adalah kisah Islamnya Dhimad al-Azdi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih. Dhimad al-Azdi adalah seorang yang dia ahli mengobati, ya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, "Inna Dhimadan qadima Makkah wa kana min Azdi Shanu'ah wa kana yarqi min hadzal rih." Dhimad al-Azdi adalah seorang yang datang ke Mekah dan dia adalah orang yang bisa menyembuhkan penyakit gila. Dia bisa meruqyah. Seorang musyrik tapi bisa meruqyah dan bisa menyembuhkan penyakit gila. Fasami'a sufaha'a ahli Makkah yaquluna inna Muhammadan majnun. Ketika dia datang ke Mekah, dia dengar

Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, ya Muhammad, inni arqi min hadzal rih fahallaka. Wahai Muhammad, saya ini orang bisa menyembuhkan orang gila. Apakah kau mau saya sembuhkan? Antum bayangkan. Ada orang datang ketemu ustaz, ya ustaz, saya dengar kamu gila ustaz. Bolehkah saya menyembuhkan? Subhanallah. Terkadang sebenarnya kita mendapati gangguan yang luar biasa yang ada kejadian seorang ustaz ceramah di masjid. Tiba-tiba datang orang gila. Kata dia, "Ustaz, kalau cari makan jangan di masjid." Kurang ajar. Bayangin, ustaznya tidak sabar. Kalau ada orang gila, antum jangan gila seperti orang gila itu, sabar. Jadi kalau antum tanggapi berarti antum ikut gila sama dia. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, akhirnya Zimat mengatakan, "Halak ya Muhammad, maukah aku sembuhkan kegilaanmu? Saya ini ustaz, kok dibilang gila? Saya ini mendapat ini kan hinaan yang luar biasa." Dan Zimat tidak bermaksud menghina. Dia tidak bermaksud menghina, bahkan dia ingin menyembuhkan Muhammad. Niatnya baik. Dengan niatnya yang baik tersebut Allah beri hidayah. Rasulullah SAW tatkala dikatakan demikian dia tidak terpancing. Namun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Amma ba'du. Ayat apa artinya yang kita bosan dengar ustaz ngomong demikian? Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah. Nahmaduhu wa nasta'inu, kami muji Allah dan kami mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Amma ba'du. Zimat tatkala mendengar jawaban Nabi dengan untaian kata-kata indah tersebut, kata Zimat dia takjub dan dia mengatakan, "A'id alayya kalimatika ha'ula." Wahai Muhammad, tolong ulangi lagi perkataannya. Rasulullah ulangi lagi, "Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du." Dia bilang, "A'id alayya kalimatika ha'ula." Ulangi lagi Muhammad. Subhanallah. Rasulullah ulang tiga kali. Kemudian kata apa kata Zimat radhiyallahu taala anhu? Dia mengatakan, "Laqad sami'tu qaulal kahana wa qaulas sahara wa qaulas syu'ara, fama sami'tu mithla kalimatika haula." Saya sudah dengar perkataan dukun. Saya sudah tahu perkataan dukun sebelumnya. Dan saya sudah tahu perkataan para penyihir. Ya, jampi-jampinya mantra-mantranya ini bukan mantra seperti ini. Dan saya sudah mendengar perkataan para syu'ara, tukang syair. Ini bukan syair. Dan saya tidak pernah mendengar perkataan seperti perkataan wahai Muhammad. Kata dia, "Hadi ya ubayu uka, mana tangan saya bayat kepada engkau wahai Muhammad." Bayangkan masuk Islam gara-gara apa? Innal hamdalillah.

0: Mangga.
1: Waduh, model baru nih. Nyoba atuk dong, Bos.
2: Ah, jangan, ntar kotor.
1: Pelit amat sih. Biar nggak pelit, ada doanya lo, Bos. Tak kasih tahu ya. Nih. Mangga.
3: Oh, begini doanya, Mas Tri. Doa diselamatkan dari sifat pelit dan tamak. Allahumma qini syuhha nafsi waj'alni minal muflihin. Yang artinya, ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit lagi tamak dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung.

0: Mutiara Silsilah Al-Hadis As-Sahihah.
1: Hadis 1333. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ia berkata, haddatsana Abu Asim qala akhbarana Abu Amr Mubarak Al-Khayyat Ake, ya anak Abad bin Katsir, ia berkata, sa'altu, aku bertanya kepada Thumamah bin Abdullah bin Anas tentang azl. Apa itu azl? Itu mengeluarkan air mani di luar kemaluan istrinya. Iya. Maka ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik berkata, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW wa sa'ala anil azl. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang azl. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lau annal ma'a alladhi yakunu minhu alwalad ahraqtahu ala sakhratin atau ahraqtahu ala sakhratin, la akhraja Allahu 'azza wa jalla minha aw la kharaja minha walad wa la yakhluqanna Allahu nafsan huwa khaliquha." Kalaulah air mani yang dengan air mana itu menjadi manusia, engkau tumpahkan ya ke apa, batu karang, dan Allah takdirkan jadi anak, Allah akan keluarkan dari batu karang itu anak. Iya. Dan Allah pasti menciptakan yang telah Allah takdirkan, semua akan ada. Maksudnya jawaban Rasulullah apa ya? Akhi, maksudnya ya, azl itu akhi, walaupun seseorang misalnya enggak pengen punya anak, akhirnya melakukan azl. Kalau Allah takdirkan jadi anak, ya jadi anak, gimana lagi? Ya. Berarti azl boleh enggak? Jawabnya boleh. Tapi dengan syarat. Ya, syarat yang pertama kata sebagian ulama yaitu dengan seizin istrinya. Ya. Yang kedua, tidak menyakiti dan tidak menzalimi istri, karena itu termasuk hak istri ya, anzakumullah wa iyyakum. Ya, kalau istrinya mengizinkan ya enggak apa-apa. Kalau istrinya tidak mengizinkan, janganlah. Karena walaupun bagaimana itu hak istri juga. Karena kan terkadang sebagian orang tuh ya, ada yang melakukan azl itu karena takut punya anak gitu, Mas. Ya, padahal Rasulullah SAW menganjurkan kita itu banyak anak. Rasulullah tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukathirum bikumul umam. Nikahilah ya wanita yang banyak anak dan ya banyak cintanya kepada suami, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umat. Ya. Maka dari itu ya akhi azakumullah, kita tidak inginkah menjadikan Rasulullah bangga dengan banyaknya kita punya anak? Ya. Maka yakinlah insyaallah, setiap anak itu sudah Allah takdirkan rezekinya masing-masing. Allah berfirman, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Ya, bukan siapa-siapa. Allah yang memberikan rezeki.

Banyak para ulama seperti Al-Imam Ibnu Athiyah, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan, "Walahum yahzanuna li faqti dunya." Para wali itu enggak sedih kalau kehilangan dunia. Jika kehilangan dunia, oh itu dahsyat hadirin. Itu tafsir Al-Imam Al-Qurtubi. Kita baca keterangan Al-Imam Ibnu Athiyah. Kata beliau, beliau mengatakan, "La yakhafuna fil akhirah jumlatan wala fid dunya al-khawfud dunyawi alladhi huwa fi fauti amwaliha wa zawalu manaziliha wa kadzalika fil huzn." Di antara keterangan makna ayat ini adalah para wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut di akhirat dan di dunia. Tidak takut karena kehilangan dunia, kehilangan harta dunia, kehilangan kedudukan di dunia. Dan begitu juga dengan rasa sedih. Jadi kalau antum ingin tahu gue udah jadi wali belum ya? Gitu. Dan parameter antum firman Allah, sekali lagi. Banyak orang kasih definisi, tapi parameter antum firman Allah. Antum lihat aja. Kalau antum dipecat, antum sedih apa enggak? Gitu aja. Kalau pas ngaji kehilangan tas tuh, antum sedih apa enggak? Atau antum perinci. Kalau brandnya 1 juta ke bawah, enggak sedih. Kalau 50 juta ke atas, sedih. Berarti bukan wali antum. Wali itu kehilangan dunia itu enggak sedih hadir. Defak di dunia enggak sedih. Makanya para sahabat itu kehilangan dunia di Mekah ketika hijrah. Ada yang tertegun gitu. Antum pernah lihat Abu Bakar ngerenung di Madinah. Itu lagi mikir. Terus dihibur sama Nabi SAW. Kenapa antum? Ya nilai kepikiran rumah tuh di Mekah. Ya Allah. Lagi kehilangan kepikiran ontak di Mekah. Gak ada. Dia gak ada pedih. Jadi gak ada ceritanya wali Allah. Misalnya meninggalkan dunianya yang gelap dulu, terus mulai dari titik nol, lalu semua serba berubah, terus dia sedih tuh, bukan wali deh, bukan wali, itu jelas. Oh ini keren hadir, kehilangan apapun nggak sedih, oh itu dahsyat, itu yang hebat hadir. Antum punya semuanya, sedih buat apa tuh hidup? Gak ada gunanya. Inti hidup kan di sini, kata para ulama. Di jiwa, di ruh, di hati. Bukan di fasilitas. Wali itu tuh

0: naik bajai, naik omprengan, sama naik mercy, perasaannya sama, hadirin. Sama. Naik kopaja, naik alphard, sama perasaannya. Gitu, wes biasa aja. Gak ada sedih-sedihnya, gak ada minder. Gak ada sedih karena kehilangan dunia. Gak ada jatuh, gak ada terpuruk. Jadi lihat, parameternya simple. Ini kehebatan yang luar biasa. Gak ada sedih. Gak ada down. Gak ada paranoid. Mau ditipu orang, mau dibully oleh satu kota gitu, dia biasa aja. Nabi SAW dibilang gila, gila, gila, gila. Jalan terus. Nabi Nuh, hadirin sekalian, dilecehkan sama kaumnya 950 tahun, tetap jalan. Keutamaan yang kedua, tidak ada sedih-sedihnya ketika kehilangan dunia. Ini yang harus antum camkan. Itulah. Ini yang harus antum renungkan. Gitu. Antum lagi kajian di sini, terus ada yang bisikin, aki motor antum yang itu ya. Tadi anda lihat diambil orang. Gitu. Ada lagi nggak? Nggak. Ya udah, anda mau ngaji dulu. Gitu hadirin. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya itu mau kejar gimana coba? Oh dia diambil orang 10 menit yang lalu. Kan nggak sedih. Kan orang yang zuhud kata Imam Ahmad, Allah yafrah biziyadah wala tahzan binuksan. Orang yang zuhud itu nggak gembira-gembira gitu ketika dapat tambahan harta dan nggak sedih ketika dunia berkurang. Nggak sedih ketika dunia berkurang itu orang zuhud. Itu wali itu kayak gitu. Itulah. Jadi begitu, karena orientasinya akhirat, nanti kita jelaskan kok mereka bisa begitu, nah kita jelaskan nanti, tapi bisa tuh kayak gitu. Antum misalnya mau sholat maghrib ke masjid, tiba-tiba staff antum bilang, mohon maaf pak, pabrik kita di Semarang kebakaran. Gue pikir ada apa, gue mau sholat dulu nih ke masjid, nanti kita bahas pada sholat. Antum bisa gitu gak kira-kira? Pikir ada apa? Lo ganggu gue jalan masjid aja. Pabrik kebakaran. Tapi ada orang begitu tuh ada. Oh, itu keterangannya. Gak ada sedih-sedihnya dia. Gak ada ketakutannya. Itu wali itu hadir. Bisa, bisa. Dan kan udah terbukti. Para sahabat kan gitu. Gak ada yang kepikiran. Oleh karena itu hadirin, dan ini cambuk termasuk bagi yang berbicara, bukan berarti kita sudah hebat, enggak. Kita pelajari ini biar kita merubah diri kita pribadi sebelum bicara yang lain.
1: Tanya jawab.
2: Jika ada seorang yang tidak mau menerima saran orang lain, apakah itu termasuk sombong? Enggak tentu bu, belum tentu. Bisa saja saran kita tuh gak cocok. Ya, bisa saja saran kita tuh gak cocok. Misalnya ini saya lagi membangun rumah nih. Udah, datang ibu atau datang sama ikhwan. Ustaz, pakai batu bata pakam aja Ustaz. Saya bilang mahal. Iya bagus, malah lebih bagus. Akhirnya saya ambil apa namanya batu bata stabat misalnya. Itu kan saran termasuk kan? Saran. Gak diterima itu bukan berarti sombong. Misalnya pengajian. Tadi ada pengajian manhaj. Malam ahad. Jangan malam ahad lah. Buatlah agak-agak. Apa namanya? Ahad Pak, Ahad sore misalnya atau malam Senin karena pas libur. Enggak diterima sarannya oleh panitia. Sombong, begitu? Kan tidak demikian, ya. Kalau saran itu belum tentu benar. Tapi kalau yang benar, ya, itu baru kalau ditolak dia menjadi sombong. Begitu.

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara Belajar Tajwid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, semoga Allah selalu memberikan rahmat, hidayah dan juga taufiknya dan kemudahan untuk kita semuanya. Mari kita bersama-sama lanjutkan kajian tajwid kita. Untuk kali ini kita membahas ahkamu al, hukum-hukum al, hukum al. Yakni di sini adalah alif lam yang masuk ke isim. Alif lam yang masuk ke kata benda atau isim adalah al, kemudian masjid. Jadi al masjidu. Al masjidu. Al ini yang kita akan bahas, al yang masuk ke isim atau kata benda dalam Al-Quran Karim. Hukum al apabila masuk ke dalam isim, ya, maka kita lihat setelah al huruf hijaiyahnya apa. Apabila dia masuk ke salah satu huruf qomariyah, maka dia dibaca izhar, ya. Al apabila masuk ke huruf-huruf qomariyah, maka dibaca izhar, maka disebut dengan izhar qomariyah. Kemudian apabila al masuk ke huruf-huruf yang kategori syamsiyah, maka disebut dengan atau bacaannya disebut dengan idgham syamsiyah. Jadi hukum al ada dua, izhar qomariyah dan idgham syamsiyah. Izhar qomariyah yaitu apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah yang ada 14. Huruf-hurufnya terangkai dalam syair abghi hajjaka, abghi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi huruf qomariyah ada 14. Abghi hajjaka wa khaf aqimah. Maksudnya adalah huruf qomariyah 14 ini adalah satu hamzah, kemudian ba, ghain, ha, jim, ya, kemudian kaf, kemudian waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Ada 14 huruf. Inilah huruf-huruf qomariyah. Maka apabila ada al bertemu salah satu huruf qomariyah di sini, 14 ini, maka dibaca izhar. Contoh al ardu, tulis di sini al ardu, al ard, maka alnya dibaca izhar, lamnya jelas. Al ard, minal ard, fil ard, fil ard, alnya jelas, lamnya dibaca izhar. Kemudian ba, contoh ba, al-baqiyah, al-baqiyatu, al-baqiyatu. Jadi lamnya dibaca jelas, al-baqiyatu, bukan

Al-baqiyatu, tapi al-baqiyatu, lamnya jelas. Lam sukunya dibaca izhar. Kemudian ghain, contoh al-ghashiyatu, al-ghashiyatu. Kemudian contoh alif lam bertemu dengan ha, al-hajju, al-hajju ashhurum ma'lumat. Kemudian jim, al-jasiyatu, kaf, al-kafiruna, wawu, al-waqi'atu, kho, dan seterusnya, ain, qaf, ya, al-yawmu, mim, al-majidu, ha, al-hakumu, dan seterusnya. Jadi alnya, lamnya jelas. Kemudian alif lam apabila bertemu dengan huruf-huruf syamsiah, maka dibaca dengan idgham, yaitu dikenal dengan idgham syamsiyah. Idgham syamsiyah dimasukkan. Hurufnya adalah ada 14 selain ini. Yang teringkas dalam syair bunyinya tib thumma sil, tib thumma sil.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa manihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya di edisi pagi ini,
1: edisi Kamis 26 Rabiul Akhir 1448 Hijriah.
0: Kami kembali menyapa Anda dalam program Kajian Mutiara Pagi. Dan untuk menemani aktivitas di pagi hari, kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
1: Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari LC Hafizahullah,
0: dengan pembahasan materi yang berjudul
1: Sabar dalam Menghadapi Ujian.
0: Ya, baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan menambah amal soleh kita sehari-hari. Selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد

الله وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam Majlis Ta'lim Miftahul Jannah Semarang, Jawa Tengah dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema As-Sabru Inda Al-Musibah, sabar dalam menghadapi ujian musibah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allahu wa iyyakum. Bapak, ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat dan keberkahannya kepada kita seluruhnya. Tema yang kita bahas, sabar dalam menghadapi ujian. Maka tema ini, sebelumnya mungkin bisa agak maju Pak. Sabar dalam menghadapi ujian. Maka tema ini kalau diperhatikan, dia ada kaitannya dengan akidah, yaitu berkaitan dengan rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah, dan berkaitan dengan rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir, dan berkaitan dengan rukun iman yang keenam, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Ini tema tentang sabar, ini berkaitan dengan akidah dan juga berkaitan dengan ibadah, yaitu seorang hamba mengabdikan dirinya kepada Allah, beribadah kepada Allah, karena sabar termasuk bagian dari ibadah. Dan juga sabar berkaitan dengan perihal muamalah, hubungan antar sesama makhluk. Berkaitan juga sabar dengan akhlak dan adab. Makanya ada kitab yang berjudul Mausu'atul Akhlaqi wal Adab, Mausu'atul Akhlaq, ensiklopedia akhlak.
al-karimah, akhlak yang mulia. Salah satu akhlak yang mulia yang disebutkan adalah sabar. Jadi subhanallah, tema sabar ini berkaitan dengan empat aspek kehidupan seorang muslim: akidah, ibadah, bahkan ibadah agung, karena sabar berkaitan dengan ibadah qalbu. Dan ibadah qalbu lebih mulia dibandingkan ibadah anggota tubuh. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih, li'annaha hiyal asl wa a'malul jawarih tabi'ah wa mukammilah. Amalan qalbu lebih agung daripada amalan lahiriah, karena amalan qalbu adalah sumber, mesin, sedangkan amalan lahiriah mengikuti dan penyempurna saja. Dan sabar adalah amalan qalbu, maka dia bagian dari ibadah dan dia bagian dari muamalah. Karena ketika orang dapat musibah, maka dia harus tetap berhubungan yang baik dengan orang lain, tidak memarahi orang lain gara-gara dia dapat musibah. Kemudian dia termasuk bagian dari akhlak, dan kita tahu bersama bahwa akhlak dalam agama Islam adalah amalan yang paling besar pahalanya, salah satu amalan besar yang memberatkan timbangan kelak di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu apapun amalan yang lebih berat di timbangan amal di hari kiamat dari akhlak yang mulia. Maka sabar dalam menghadapi ujian ini tema sangat penting, karena tadi berkaitan dengan empat aspek kehidupan seorang muslim: akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya. Kemudian juga sabar dalam menghadapi ujian adalah tema kajian yang sangat penting, karena kita ini di dunia tidak lepas dari nikmat yang patut kita syukuri atau musibah yang patut kita sabari atau dosa yang patut kita istighfari. Dan itulah tanda orang bahagia. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, min alamati sa'adah, termasuk dari tanda kebahagiaan, idza u'tiya syakar, jika diberi nikmat bersyukur, wa idza betulia sabar, jika diberi ujian musibah bersabar, wa idza adznaba istighfar, jika berdosa maka dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tanda orang bahagia. Ingin bahagia, kerjakan tiga itu. Kapan dapat nikmat? Bersyukur. Yang kedua, kapan dapat musibah? Bersabar. Yang ketiga, kapan berdosa? Istighfar. Di sini letak pentingnya membahas tema kajian sabar dalam ujian, karena manusia tidak lepas dari nikmat yang patut dia syukuri, musibah yang patut dia sabari, dan dosa yang wajib dia istighfari. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala nabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju'
wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan benar-benar, lihat di situ ada penekanan dua, sungguh benar-benar, sungguh kami akan benar-benar uji kalian dengan sesuatu dari rasa takut, rasa lapar, takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan nyawa, artinya orang-orang yang dicintai diwafatkan, kekurangan makanan. Ini adalah lima pokok musibah di dunia, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Lima pokok manusia musibah di dunia: rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kematian, dan kekurangan makanan. Itu pokok dari segala macam musibah. Banjir bandang, tsunami, likuifaksi, gempa, dan seterusnya menghasilkan lima ini. Itulah musibah. Dan Allah sudah berjanji, Allah akan mengujikan lima musibah ini kepada kita semua. Ini menunjukkan bahwa membahas tema sabar dalam ujian, membahas tema sabar dalam ujian sangat penting, karena kita tidak lepas dari ujian dan pasti diuji oleh Allah. Semewah apapun hidupnya pasti dapat ujian, bahkan ujiannya dengan kemewahannya, ujiannya dengan kekayaannya, ujiannya dengan kecukupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr tentang manusia mengira bahwasanya ujian hanya dengan kemiskinan. Tetapi sebenarnya ujian juga dengan kecukupan. Ujian juga dengan kecukupan. Coba perhatikan ayat Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Fajr. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramah wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alayhi rizqah fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia, apabila Allah mengujinya, Allah mengujinya dengan dimuliakannya oleh Allah dan diberinya kesenangan, nikmat, maka dia berkata, Rabbku telah memuliakanku. Di sini lihat Allah mengatakan Allah mengujinya, ujian, kekayaan, kelapangan hidup, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, adapun bila Allah mengujinya dengan cara membatasi rezekinya, maka ia berkata, Rabbku telah menghinakanku. Ini menunjukkan bahwa kekayaan ujian, kemiskinan ujian. Semua manusia tidak lepas dari ujian. Coba perhatikan perkataan Imam Ibnu Katsir yang lebih menjelaskan akan hal ini. Yaqulu ta'ala munkiran 'ala al-insan fi i'tiqadihi idza wassa'a Allahu 'alayhi fi rizq liyakhtabirahu fi dhalik fiya'taqidu anna dhalika min Allah ikramun lahu wa laysa kadhalik. Allah berfirman mengingkari manusia yang meyakini bahwa jika Allah meluaskan atasnya rezekinya untuk mengujinya dalam hal itu, dia mengira bahwa hal itu adalah pemuliaan dari Allah untuknya. Walaisa kadzalik. Padahal bukan demikian.
Nah, ini harus diperhatikan. Padahal bukan demikian. Bal huwa betilaun wa imtihan. Bahkan kelapangan rezeki tersebut sebenarnya adalah ujian, tes dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum min bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati wa bal la yash'urun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Apakah mereka mengira kami berikan kepada mereka harta, anak, kami segerakan untuk mereka kebaikan-kebaikan. Apakah mereka itu adalah baik? Enggak, itu ujian. Tetapi mereka tidak merasakannya. Wa kadzalika fil janibil akhir. Idza batalahu wamtahanahu wa dayyaqa 'alaihi fil rizq. Jika Allah uji dia dengan Allah menyempitkan rezekinya. Ya'taqidu anna dhalika min Allah ihanatan lah. Ia meyakini bahwa kapan dia miskin, kapan sulit hidupnya, berarti ini adalah penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kalla, dijawab oleh Allah, kalla. Enggak demikian. Laisal amru kama za'am. La fi hadza wa la fi hadza. Tidak, perkara bukan seperti yang dia kira. Tidak seperti ini diberi kekayaan dianggap mulia, tidak seperti ini diberi kemiskinan dianggap hina, tidak. Fa inna Allah yu'til mal. Perhatikan nih. Man yuhib wa man la yuhib. Allah memberi harta kepada siapa yang dikehendakinya dan siapa yang disukainya, dicintainya, dan kepada siapa yang tidak dicintainya, Allah kasih harta. Orang kafir tidak dicintai oleh Allah, kasih harta. Wa yudhayyiqu 'ala man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah menyempitkan rezeki kepada siapa yang dia cintai, kepada siapa yang dia tidak cintai. Jadi bukan ukuran kaya, miskin, cinta, mulia di sisi Allah atau tidak mulia di sisi Allah. Bukan ukuran itu. Itu harus antum pahami baik-baik. Yakin dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaya, miskin bukan ukuran mulia atau hina di sisi Allah. Catat itu baik-baik. Kaya dan miskin bukan ukuran mulia dan hina di sisi Allah. Tapi dua-duanya adalah ujian. Nah, saya kadang kurang sepakat kalau seandainya ada orang yang disempitkan rezekinya di hadapan orang kaya, nunduk-nunduk. Enggak. Kita sama hamba Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan, lalu standarisasinya apa? Wa innamal madaru fi dzalik ta'atullah fi kullin minal halain. Akan tetapi yang menjadi standarisasinya adalah ketaatan kepada Allah di dalam dua keadaan ini. Apakah si kaya taat kepada Allah dengan kekayaannya? Apakah si miskin taat kepada Allah saat kemiskinannya? Idza kana ghaniyan bi an yashkura Allah ala dzalik. Kalau seandainya dia kaya, dia bersyukur kepada Allah saat dia kaya. Wa idza kana faqiran bi an yashbir. Tapi kalau seandainya dia miskin, maka dia bersabar. Jadi intinya dua-duanya adalah ujian. Dan intinya dua-duanya harus membutuhkan kesabaran. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dia bersabar dengan kekayaannya agar tidak ujub dan menyombongkan diri. Ujub, merasa memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, akhirnya menghinakan orang lain, menyombongkan diri. Ya. Ataukah dia bertakwa dengan kekayaannya tersebut. Orang miskin diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Apakah dia bersabar dengan kemiskinannya? Tidak putus asa, tidak putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, ataukah tidak? Jadi dua-duanya diuji oleh Allah Subhanahu. Ini menunjukkan bahwa tema ini penting. Sabar dalam ujian, baik ujiannya dengan kelapangan, kesehatan, keluasan rezeki, kenyamanan hidup, atau ujiannya dengan kesempitan, penyakit, musibah, bagaimana cara menghadapinya. Maka tema ini sangat penting. Dari mulai tadi saya ingin menekankan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa tema sabar dalam ujian penting.
Kenapa penting? Satu, karena berkaitan dengan empat aspek kehidupan manusia. Kenapa penting? Yang kedua, karena berkaitan dengan bahwa semua keadaan kita memerlukan sabar. Karena semua kita diuji. Baik diuji dengan musibah, kesempitan, kekurangan, penyakit, atau diuji dengan kekayaan, keluasan, kelapangan, rezeki. Semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masih diuji ini. Ujian juga jangan dikira ujian hanya sebatas musibah. Termasuk ujian adalah istiqamah dalam ketaatan dan istiqamah menjauhi kemaksiatan. Itu ujian, perlu kesabaran. Istiqamah dalam mengerjakan ketaatan dan istiqamah dalam menjauhi kemaksiatan, itu perlu ujian. Jadi orang diuji oleh Allah dengan ketaatan, sabar gak dia dengan mengerjakan ketaatan tersebut? Kemudian istiqamah gak dia dengan ketaatan tersebut? Contoh nih, majelis taklim ini. Dari mulai kecil sampai akhirnya punya ruangan seperti ini, saya dulu ngisi di sebelah sana, sampai akhirnya punya ruangan seperti ini, sampai akhirnya bisa sholat sendiri di sini. Rasanya kita sulit untuk mengerjakan kajian ba'da maghrib kan harus terpotong dengan adzan isya dan seterusnya. Maka yang jadi pikiran adalah apakah dia istiqamah di atasnya atau tidak. Ujian dalam ketaatan mengeluarkan kekuatan harta, kekuatan fisik, kekuatan pikiran. Ujian dalam ketaatan. Jadi ingat Pak, ujian dalam ketaatan itu lebih besar pahalanya dibandingkan menghadapi ujian dalam musibah. Saya ulangi, ujian mengerjakan ketaatan, ujian istiqamah sholat subuh tanpa pernah terlambat dua rakaat sebelum subuh dan selalu berjamaah di masjid, itu lebih berat dibandingkan menghadapi musibah, banjir bandang, tsunami, likuifaksi, gempa, erupsi dan seterusnya. Paham ya? Jadi tema ini sangat penting karena sabar dalam ujian bukan hanya ujian mendapat musibah, tapi ujian mengerjakan ketaatan apakah istiqamah di dalamnya atau tidak. Kemudian ujian menjauhi maksiat. Dan ingat, sekali lagi saya ulangi, sabar mengerjakan ketaatan lebih besar pahalanya dibandingkan sabar menghadapi musibah. Kenapa? Karena kalau ketaatan orang perlu usaha. Harus usaha. Usaha kekuatan, usaha mengurangi tidur kalau urusannya sholat malam. Usaha menahan tidak memegang HP kalau urusannya baca Quran. Usaha, perlu usaha lawan hawa nafsu. Tapi kalau ujian menghadapi musibah, hanya sekedar menghadapi, ya sudah, karena memang sudah takdirnya mau diapain.

apa pengertian sabar secara bahasa dan secara istilah syariat? Baik. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, menahan. Sabar secara bahasa artinya adalah al-habsu, yaitu menahan. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir, tahanlah nafsaka, dirimu, ma'al ladzina yad'una rabbahum. Tahanlah dirimu duduk bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-nya di pagi hari dan di sore hari, menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 28. Di sini arti sabar adalah menahan. Karena para ulama tafsir mengatakan ihbis nafsaka ma'ahum. Tahan dirimu bersama mereka. Kuat-kuati dirimu duduk bersama orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar. Jangan pergi menuju orang-orang kafir yang kaya-kaya. Nah. Lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 61 juga menunjukkan akan makna ini. Yaitu sabar secara bahasa adalah menahan. Allah berfirman menceritakan tentang Bani Israel. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Kami tidak sabar atas satu makanan. Maksudnya apa? Lan nutiqa habsa anfusina ala ta'amin wahid. Kami tidak sanggup untuk menahan diri kami makan cuma satu makanan aja. Ini akhirnya kenapa mereka minta makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang ajarnya Bani Israel. Bani Israel itu sudah ngeyelan, kemudian sombong, ya, meremehkan. Mereka sudah minta kepada Allah tuh makanan dari langit diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan dari langit. Habis itu sudah minta cuma segini doang. Ini kan kurang ajar. Maka mereka tidak sanggup untuk makan cuma ini aja. Nah, ini makna dari sabar adalah menahan. Ini yang pertama. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang kedua, makna dari sabar adalah naqidzul jazaa'. Naqidul jazak. Artinya naqidul jazak adalah kebalikan dari ribut. Kebalikan dari keributan. Orang sabar tenang. Orang sabar diam. Orang sabar menahan. Kebalikan dari keributan. Ini disebutkan oleh para ulama bahasa diantaranya Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sihah. Kemudian Ibnu Mandzur dalam kitabnya Lisanul Arab. Kemudian Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin. Baik. Sekarang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa arti sabar secara istilah syariat? Apa arti sabar secara istilah syariat? Saya bacakan beberapa perkataan para ulama. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah menulis surat kepada saudaranya. Di situ beliau mengatakan, "As-sabru huwa hafsun nafs an maharimillah wa habsuha ala fara'idhihi wa habsuha anit tasakhuti wasyikayati li aqdarih." Yang artinya sabar adalah menahan diri tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Menahan diri untuk mengerjakan yang diwajibkan oleh Allah. Menahan diri tidak menggerutu dan berkeluh kesah terhadap takdir-takdir Allah. Itu tiga poin sabar. Habsun nafs an maharimillah. Menahan diri untuk tidak mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, habsuha an faraidillah. Menahan diri untuk selalu mengerjakan

yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa habsuha 'ani at-tashakhut wasyikayah li aqdarih. Menahan diri dari menggerutu dan berkeluh kesah terhadap ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita lihat dari definisi ini, maka sabar ada empat lapangan padanya. Yang pertama, maksiat dijauhi. Yang kedua, ketaatan dikerjakan. Yang ketiga, musibah ditahan. Jadi tiga poin itu semuanya harus ada kesabaran di dalamnya. Maksiat, sabar untuk menjauhinya. Ketaatan, sabar untuk senantiasa istiqamah di atasnya. Kemudian yang ketiga adalah takdir-takdir yang buruk, musibah-musibah. Sabar seseorang menahannya, mendapatinya. Tidak berkeluh kesah kepada manusia, tidak berburuk sangka kepada Allah, tidak menggerutu di dalam hati. Nah, dan ini adalah sabar yang paling definisi sabar yang paling komprehensif, yang paling sempurna. Ya, sabar yang paling sempurna. Ada lagi pengertian yang disebutkan oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat. Beliau mengatakan, tarku syakwa min alamil balwa li ghairillah ilallah. Meninggalkan berkeluh kesah dari sakitnya musibah kepada makhluk Allah dan berkeluh kesahnya hanya kepada Allah. Itulah sabar. Tapi sabar ini, definisi ini kurang, karena hanya berkaitan dengan sabar menghadapi musibah. Seakan-akan beliau mengatakan sabar itu adalah kalau kamu dapat musibah, maka jangan berkeluh kesah kepada selain Allah, tetapi berkeluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa, terutama kita di zaman media sosial yang semua kita bisa saja menulis keluh kesah kita kepada orang lain di media sosial. Ibu-ibu bikin status ketika dimarahi suaminya. Bapak-bapak bikin status ketika susah nyari kerjaan dan seterusnya. Maka jangan sampai melakukan itu, karena itu tidak sabar. Para ulama mengatakan, "Idza syakauta ila bani Adam, innama tashkur rahim ila alladhi la yarham." Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak manusia, subhanallah, bahasanya kepada anak manusia, seakan-akan itu bisa digunakan di zaman sekarang. Karena kita ngeluh kesah, sekali tulis status semua orang akan komen, keluh kesah kepada manusia. Sesungguhnya orang yang demikian, berkeluh kesah kepada manusia, dia sedang mengadukan Allah Ar-Rahim yang paling pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ya, hati-hati. Yang berkeluh kesah kepada manusia, sering-sering nulis status, guru ngaji kurang duit. Ya. Kalau mau banyak duit, jangan jadi guru ngaji. Jadi pengusaha sana. Enggak usah ngeluh. Enggak usah berkeluh kesah. Ya, enggak usah berkeluh kesah. Berkeluh kesahnya kepada Allah, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Jika engkau mengadukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya engkau adukan Allah yang mengasihimu kepada manusia yang tidak pernah mengasihimu. Ini, para ikhwah, itu adalah penafsiran yang kedua dari definisi istilah syariat tentang sabar, yaitu meninggalkan berkeluh kesah atas musibah yang didapat kepada selain Allah dan berkeluh kesah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu, dan yang kita paling pakai definisinya yang pertama tadi, yaitu menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah, menahan diri
untuk menjauhi maksiat Allah dan menahan diri tidak berkeluh kesah saat menghadapi ketentuan-ketentuan takdir Allah yang dirasa buruk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan di sini ada faedah. Kenapa disebut bulan Ramadhan syahrus sabr? Siyamu syahrus sabr wa thalathatu ayyam yudhibna wahanas sadr. Ada hadis begitu. Berpuasa pada bulan sabar dan berpuasa 3 hari setiap bulan menghapuskan rasa hasad di dalam hati. Kenapa puasa Ramadan disebut dengan syahrus sabr? Karena di dalam puasa Ramadan ada 3 jenis kesabaran. Sabar menghadapi musibah, yaitu lapar, musibahnya haus. Yang kedua, sabar mengerjakan ketaatan, yaitu menahan makan, minum, bersetubuh dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Sabar menjauhi maksiat, yaitu tidak berbuka. Makanya pahala berpuasa di bulan Ramadan pahalanya tanpa batas, karena di dalamnya ada kesabaran. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya disempurnakan orang-orang yang sabar pahala mereka tanpa batas. Puasa begitu, pahalanya tanpa batas. Allah berfirman, illa siyam fa innahu li wa ana ajzibih. Puasa itu milikku, aku yang akan mengganjar pahala puasa. Amalan lain ada hitungannya, baca Quran 1 huruf diganjar 10 kali hasanah. Kemudian bersedekah 1 kali dikalikan 100 kali, kali 7 kali 100, 700, dan kali selanjutnya. Ada hitungan-hitungannya. Tapi puasa, Allah berfirman, puasa itu milikku dan aku yang akan mengganjarnya. Tidak ada batasan pahala puasa. Hanya Allah yang tahu. Kenapa? Karena di dalam puasa ada apa tadi? Sabar. Sabar, 3 sabar ada di dalamnya. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, kita sudah membahas tentang pentingnya membahas tema sabar. Kemudian yang kedua, kita bahas tentang definisi sabar secara bahasa, secara istilah syariat. Yang ketiga, sekarang kita bahas adalah tingkatan-tingkatan kesabaran. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum. Kita lanjut ya, biar nanti sholatnya diakhirkan saja. Sebelum saya lanjut, ada wasiat 5 yang sering diwasiatkan oleh Syekh kami, Fadhilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Apabila mendengar azan, maka kerjakan 5 perkara. Yang pertama, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, apabila mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka ucapkanlah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Yang ketiga, berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah, ati Muhammadan al wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Yang keempat, berselawat setelah mendengar azan, atau berselawat setelah mendengar azan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yang kelima, berdoa antara azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a bainal adhani wal iqamah la yurad." Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Itu senantiasa sering sekali beliau wasiatkan. Dan usahakan, kerjakan. Karena pahalanya besar. Dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diampuni dosa, pahalanya besar.
dipaksakan kalau ada azan, maka tidak mengerjakan kecuali yang lima tadi. Jangan sibuk dengan HP, jangan sibuk dengan ngobrol, dan seterusnya. Baik. Sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya, yaitu tingkatan-tingkatan kesabaran. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan kesabaran tidak hanya satu tingkat, tapi dia bertingkat-tingkat, dan tingkat sebuah tingkat dari kesabaran lebih tinggi daripada tingkat yang lainnya. Tingkat yang lainnya lebih tinggi daripada tingkat yang di bawahnya. Contoh misalkan, sabar mengerjakan ketaatan, ini adalah tingkat kesabaran yang paling tinggi. Sabar mengerjakan ketaatan, ini adalah tingkat sabar yang paling tinggi. Di bawahnya, sabar menjauhi maksiat. Di bawahnya lagi, sabar menghadapi musibah. Jadi, menghadapi musibah, kemiskinan, kekurangan harta, kemudian kekurangan nyawa, orang yang ditinggalkan, diwafatkan, kekurangan makanan, rasa takut, rasa lapar yang sudah kita sebutkan tadi, itu jika orang bersabar di bawah, di dalamnya, dia itu sabar yang paling rendah. Di atas itu sabar menjauhi maksiat. Di atas itu sabar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik. Sebabnya, sabar mengerjakan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan itu adalah sabar ikhtiar, sabar pilihan. Kita sabar sholat malam, kita sabar baca Quran, kita sabar zikir pagi, zikir sore, kita sabar dalam berdakwah, kita sabar jadi panitia kajian, kita sabar jadi jamaah nuntut ilmu, duduk berjam-jam untuk dapat ilmu. Itu ikhtiar, ikhtiar itu pilihan, kita memilihnya. Akan tetapi, sabar dalam menghadapi musibah, maka itu adalah sabar tidak ada ikhtiar di dalamnya. Dia hanya sabar untuk menghadapi musibah tersebut karena sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau dia mengelak tidak bisa karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Para ulama juga mengatakan la yughni hadzar min qadar. Sikap hati-hati tidak akan bermanfaat dari takdir Allah. Sehati-hati apapun kalau memang sudah takdirnya tetap kena. Paham para ikhwah? Nah, coba perhatikan sekarang perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Dan perkataannya panjang dalam kitab Madarijus Salikin. Dan saya akan bacakan sepanjangnya. Enggak apa-apa. Sudah sabar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah. Imam Ibnu Qayyim berkata, "Sami'tu Ibnu Taimiyah rahimahullah yaqul." Aku mendengar Syekhku Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kana sabru Yusufa an mutawa'ati imra'atil aziz ala sya'niha akmala min sabrihi ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jub wa bay'ihi wa tafriqihim bainahu wa bain abih. Yang artinya, kesabaran Nabi Yusuf saat menjauhi ajakan istri gubernur Mesir Al-Aziz, padahal dalam keadaan sang istri tersebut sempurna untuk melakukan perzinahan. Sabarnya Nabi Yusuf untuk menjauhi godaan perempuan tersebut lebih sempurna daripada sabarnya Nabi Yusuf saat dibuang oleh saudara-saudaranya dalam sumur kering, lalu dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Dengan begitu dia terpisah dari bapaknya selama 40 tahun. Bayangkan. Sabar Nabi Yusuf menjauhi godaan perempuan itu lebih sempurna kedudukannya dibandingkan sabarnya Nabi Yusuf saat beliau dibuang ke dalam sumur kering, kemudian diambil oleh musafir, dijual dengan harga yang murah di Mesir. Dengan begitu beliau terpisah dari bapaknya selama 40 tahun.
Tetapi sabar itu lebih rendah dibandingkan sabarnya menjauhi ajakan berzina. Kenapa demikian? Fa inna hadhihi umurun jarat 'alaihi bighairi ikhtiyari. Yang dibuang, disumur, dijual budak dengan harga yang murah, terpisah dari bapaknya 40 tahun, itu terjadi tanpa pilihan Nabi Yusuf alaihissalam. Murni takdir Allah Subhanahu wa taala. La kasbalahu fiha. Nabi Yusuf cuma bisa bersabar, tidak ada effort yang dilakukan oleh Nabi Yusuf di dalam hal tersebut. Laisa lil 'abdi fiha hilah ghaira as-sabr. Seorang hamba pada saat itu tidak ada usaha kecuali kesabaran saja. Mau diapain lagi? Ya sudah. Sabar dia. Wa amma sabruhu 'anil ma'siyah fa sabru ikhtiyar wa ridha wa muharabatun lin nafs. Nah, ini penting. Adapun sabarnya beliau menjauhi maksiat, maka itu sabar pilihan. Sabar merupakan keridhaan. Sabar memerangi hawa nafsu. Nah, itu lebih berat. Sabar memerangi hawa nafsu. Wala siyama ma'al asbab allati taqwa ma'aha dawa'il muwafaqah. Apalagi ada sebab-sebab yang membuat itu lebih kuat lagi godaannya. Coba bayangkan nanti. Diajak berzina oleh perempuan, kemudian perempuannya penguasa, perempuannya cantik, perempuannya kesukaan banget dengan Nabi Yusuf, berdandan sedemikian rupa, Nabi Yusuf adalah budaknya, Nabi Yusuf pemuda, Nabi Yusuf orang asing di situ, Nabi Yusuf sudah mendapatkan kebaikan dari keluarganya, yaitu dari gubernur Mesir yang ngajak ini istri gubernur Mesir. Nabi Yusuf mendapatkan kebaikan, bisa makan, bisa minum, bisa hidup di situ. Ya, kemudian pintunya ditutup, tidak dibuka kecuali dengan izin si yang berkuasa. Saat itu Nabi Yusuf diajak, hai talak, ayo ke sini. Coba, aktornya diganti dengan Ahmad Zainuddin. Antum kenapa tertawa? Berarti sekurang itu iman saya. Ya, berat pada ikhwan, harus ada usaha melawan hawa nafsu. Apalagi Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Tafsiran lemah ini adalah tamurul mar'atu baina yadayir rajul fala yamliku nafsahu illa an yaraha wala yantafi'u biha. Seseorang perempuan lewat di hadapan laki-laki, mau tidak mau laki-laki tersebut harus menolehnya. Pasti itu, kalau lewat perempuan mau gak mau noleh. Itu tabiat laki-laki, dan itu lemahnya laki-laki. Yang gak noleh abnormal. Wallahi. Makanya kan ada syariat menundukkan pandangan, karena memang normalnya kita noleh. Ya, mustahil itu gak noleh. Saya punya cerita menarik. Suatu saat, gak tahu nih Ustaz Ridho atau gak saya ceritakan ini ya. Ah, Ridho aja lah beliau, saya ceritakan. Suatu saat, saudara saya karena Allah, Ustaz Al-Fadhil Abu Abdul Muhsin, Dr. Firan dan Dirjah Hafizullah ke Banjarmasin. Habis kajian naiklah kita mobil bersama. Habis itu, habis kajian kan, yang namanya habis kajian kan ibu-ibu banyak pulang, ada yang jalan kaki, ada yang naik mobil, ada pokoknya kita lewat aja. Pas terlewat, pas ada perempuan. Saya sudah diem tuh. Terlihat penunduk saya. Ustaz Firanda ini nakal. Din, antum jangan pura-pura gak lihat, Din. Apa saya bilang? Subhanallah, coba. Itulah normalnya laki-laki. Ya. Normalnya laki-laki. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berat menghadapi, harus ada usaha melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu.
Apalagi beliau pemuda. Dan pemuda lebih dahsyat hawa nafsunya dibandingkan yang sudah tua. Beliau asing, beliau perjaka. Kemudian beliau asing, asing itu artinya seperti saya sekarang, tidak ada di keluarga di sini, asing. Orang asing kecenderungan berbuat maksiat lebih besar dibandingkan orang yang di tengah keluarganya. Kemudian yang ngajak punya jabatan. Kemudian tidak ada yang penjaga pada waktu itu. Dan dia yang mengajak. Nah, ini perlu usaha untuk melawannya. Nah, melawan hawa nafsu ini lebih besar kedudukannya dibandingkan apa? Dibandingkan menghadapi musibah. Kemudian beliau mengatakan wasabru ala ada'i ta'at akmal min as-sabr ala ijtinabil muharramat wa afdal. Sabar mengerjakan ketaatan lebih sempurna pahalanya dibandingkan sabar menjauhi yang haram. Kenapa? Fa inna maslahata fi'li ta'ah ahabbu ila syari' min maslahati tarkil ma'siyah. Karena kebaikan mengerjakan ketaatan itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan hanya sekedar menjauhi maksiat. Lebih disukai oleh Allah daripada sekedar menjauhi maksiat. Wa mafsadatu adami ta'ah abghadu ilaihi wa akrah min mafsadati wujudil ma'siyah. Dan saat orang meninggalkan kewajiban lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan dia mengerjakan maksiat. Jadi kalau ada orang enggak sholat lima waktu itu lebih dimurkai oleh Allah dibandingkan orang tersebut melakukan hal-hal yang lain dari maksiat. Minum khamar misalkan, berzina misalkan. Dia buruk, lebih buruk yang tidak sholat. Paham maksud saya? Meninggalkan kewajiban lebih dimurkai oleh Allah, lebih tidak disukai oleh Allah dibandingkan orang mengerjakan maksiat. Ini bukan berarti kita mengerjakan maksiat asalkan sholat, enggak. Ya. Tetapi perbandingan itulah sabar tingkatannya. Jadi tingkatan yang pertama apa? Mengerjakan ketaatan. Sabar mengerjakan ketaatan. Yang kedua sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga yang paling rendah sabar menghadapi musibah. Naam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang apa hukum sabar? Kalau berbicara hukum berarti lima hukum taklifi dalam agama Islam dibahas dalam ilmu usul fikih, yaitu wajib, mustahab, mubah, makruh, haram. Hukum sabar antara dua berarti wajib atau mustahab. Maka jawabannya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surat Ali Imran ayat 200. Wahai orang beriman, bersabarlah. Nah, di situ ada perintah. Wal amru lil wujub. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wasabiru. Dan teruslah berusaha sabar. Sabarlah dan teruslah berusaha bersabar. Warabitu. Dan peganglah dengan ikatan Allah. Wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung. Ini para ikhwan dirahmati Allah. Taib. Kemudian juga surat Al-Ahqaf ayat 35. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah, ini juga perintah. Dan kaidahnya tadi, asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Bersabarlah sebagaimana bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Dan janganlah kamu tergesa-gesa terhadap mereka. Ayat ini ada kisah juga. Suatu saat saya satu mobil dengan Fadil Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kemudian saya bertanya, ya Syekh, limadha kana sabru sa'ban 'alal muslim? Kenapa sabar itu susah bagi seorang muslim? Sabar itu susah bagi seorang muslim.
Sabar menahan amarah, sabar menghadapi musibah, sabar mengerjakan ketaatan, sabar menjauhi maksiat, susah. Dan lebih tepatnya sabar menahan amarah, saya waktu itu bertanya. Kemudian beliau menjawab begini, li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena sabar itu sebuah kedudukan yang tidak sampai kepadanya kecuali ulul azmi dari para rasul. Seperti ayat ini. Kemudian beliau baca ayat ini. Fasbir kama sabara ulul azmi. Bersabarlah sebagaimana para ulul azmi dari para rasul bersabar. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Kemudian beliau bercerita. Coba bayangkan bagaimana para rasul dari ulul azmi itu bersabar. Kita ambil contoh, kata beliau. Kita ambil contoh ya Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika berdakwah ke Taif, kemudian beliau menghadap kepada tiga orang pemuka Taif. Ibnu Abdi Yalil, tiga bersaudara pemuka Taif dari Bani Tamim. Kemudian tiga pemuka Taif ini menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau berdakwah. Hinaannya itu benar-benar hina. Saya beri contoh, mungkin bahasanya begini lebih mudahnya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, kemudian mereka datang. Ini rasulnya, enggak ada yang lain. Ya, coba bayangkan. Coba antum ngomong sama saya begitu. Ini ustadznya, enggak ada yang lain. Hah? Yuk, kesel mau gimana? Ya. Ada lagi yang bersumpah, kalau engkau benar rasul dari Allah, rugi saya ngomong sama kamu. Dalam rangka menghina. Maka melihat kejadian tersebut, Rasulullah SAW mengatakan, jika kalian menolakku, uktumu anni. Sudah, sembunyi saja. Sembunyikan tentang pertemuan kita ini. Enggak usah, agar tidak ribut. Jangan diberitahukan. Tapi mereka berkhianat. Mereka beritahukan kepada para budak, anak-anak kecil. Keluar Rasul sallallahu alaihi wasallam dari rumah tersebut, ingin pulang ke kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dilempari batu-batu oleh budak dan anak kecil. Itu kesel banget. Kita enggak bisa lawan. Karena kalau lawan nanti dibunuh oleh orang. Anak kecil yang menyakiti kita. Kesel. Jadi tu lahiriah sakit, kemudian batin juga sakit. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Aisyah, "Ayyu yaumin ashaddu alaik?" Hari apa yang paling berat engkau saat engkau berdakwah? Yaitu yang aku dapati ketika di Taif. Sampai beliau mengatakan, "Kharajtu min at-Taif wa kuntu mahmuman." Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku bingung mau ke mana. Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku bingung mau ke mana. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Jibril alaihi salam datang. Mengabarkan ini ada malaikat yang mengurus gunung ingin menolong engkau. Kata malaikat yang mengurus gunung, "Ya Muhammad, akhsifu alaihim akhshabain." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau mau aku timpakan kepada mereka dua gunung? Syekh waktu itu, dan syekh saya tahu sepengetahuan saya, dan pengetahuan saya benar insyaallah. Beliau orang yang termasuk orang yang sabar banget. Fadhil Syekh Abdul Razak bin Abdul Hasan. Salah satu jenis kesabarannya, dan beliau cerita sendiri itu, adalah suatu ketika beliau sholat, kemudian duduk antara dua sujud atau tasyahud. Kemudian beliau menahan karena orang mau lewat. Beliau tahan di Masjid Nabawi, ceritanya ini. Beliau tahan. Kemudian orang ini mungkin enggak tahu, ditendang tangan Syekh. Tendang. Kata beliau, "Wallahi saya mendoakan orang tersebut." Coba lihat kesabarannya. Tapi dalam kejadian tadi, beliau cerita, "Wahai Ahmad, kalau saya di posisi Nabi Muhammad SAW, jangan dua gunung, 10 gunung wahai malaikat. Sakit hati dan sakit tubuh." Makanya tidak ada yang sesabar dari ulul azmi minar rusul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali kita ke permasalahan kita, bahwa sabar hukumnya adalah apa? Wajib, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab Idatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, "As-sabru 'alal wajibi wajibun wa 'anil wajibi haramun, was-sabru 'anil harami wajibun wa 'alaihi haramun, was-sabru 'alal mustahabbi mustahabbun wa anhu makruhun, was-sabru 'anil makruhi mustahabbun wa 'alaihi makruhun, was-sabru 'anil mubahi mubahun." Ini penjelasan lebih dalam lagi. Baik. Secara umum kita katakan sabar hukumnya apa? Wajib. Sabar mengerjakan ketaatan, wajib hukumnya. Sabar menjauhi maksiat, wajib hukumnya. Sabar menghadapi takdir-takdir yang buruk, wajib hukumnya. Di sana ada penjelasan yang lebih dalam dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Perhatikan baik-baik. Beliau mengatakan, sabar mengerjakan yang wajib, hukumnya wajib. Sabar mengerjakan sholat lima waktu, hukumnya wajib. Sabar berpuasa bulan Ramadan, hukumnya wajib. Paham ini? Sabar, apalagi? Sabar berbakti kepada kedua orang tua, hukumnya wajib. Karena bakti orang tua, hukumnya apa? Wajib. Sabar mengerjakan yang wajib, hukumnya wajib. Yang kedua, sabar menjauhi yang wajib, hukumnya haram. Sabar dia dalam menjauhi sholat lima waktu, apa hukumnya? Haram, jelas itu. Sabar untuk tidak berpuasa Ramadan, hukumnya? Haram. Taib. Itu yang kedua. Yang ketiga, sabar menjauhi yang haram, hukumnya? Wajib. Sabar menjauhi maksiat yang haram, hukumnya? Wajib. Sabar menjauhi zina, sabar menjauhi minum khamar, sabar menjauhi mencuri, sabar menjauhi membunuh, itu hukumnya wajib. Itu yang ketiga. Yang keempat, sabar mengerjakan yang haram, hukumnya haram. Sabar ngerjain yang haram, hukumnya haram. Sabar berzina, ada gak orang sabar berzina? Ada lah. Sabar minum khamar. Caranya bagaimana sabar berzina? Artinya enggak ada duit nih untuk berzina. Dia nyari-nyari utangan supaya bisa berzina. Sabar dia berzina. Nyari enggak ada duit buat minum khamar. Nyari-nyari duit sampai dia ngutang, sampai dia nyuri dan untuk minum khamar. Sabar mengerjakan yang haram, hukumnya haram. Itu yang keempat. Yang kelima, sabar mengerjakan yang dianjurkan, hukumnya juga dianjurkan. Contoh, sabar dalam mengerjakan qabliyah ba'diyah, maka hukumnya apa? Wajib atau anjuran? Anjuran. Artinya, kalau dia tidak sabar, enggak sholat ba'diyah qabliyah, berdosa atau tidak? Tidak. Begitu ya. Sabar mengerjakan ketaatan, mengerjakan sholat witir, sholat tahajud, hukumnya apa? Anjuran, mustahab, anjuran. Nah, itu yang keberapa? Terus menerus meninggalkan yang sunnah, hukumnya makruh. Kemudian selanjutnya, yang ketujuh, sabar mengerjakan yang makruh. Saya ulangi, sabar menjauhi yang makruh. Sabar tidur setelah subuh. Sabar untuk tidak tidur setelah subuh. Tidur setelah subuh hukumnya makruh. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuri, ya Allah berkahi umatku di dalam waktu paginya. Ini habis subuh dia pasti tidur lagi. Sabar dia menjauhi yang makruh, hukumnya sunnah, hukumnya dianjurkan. Sabar menjauhi yang makruh, hukumnya dianjurkan. Nah, sabar mengerjakan yang makruh, hukumnya makruh, tidak haram. Apa contohnya makruh? Minuman panas makruh untuk di, bukan makruh untuk diminum, boleh diminum, ditiup, ya. Sabar dia tidak mau niup, ya. Tetapi dia tidak sabar, akhirnya dia tiup. Maka hukumnya apa? Makruh. Paham maksud saya?
Taib. Yang kedelapan, yang terakhir, sabar dalam mengerjakan yang mubah, maka hukumnya mubah.

0: atau sabar menjauhi yang mubah, hukumnya mubah. Ya, sabar mengerjakan yang mubah. Contoh, sabar untuk makan, sabar untuk minum, sabar untuk tidak makan, sabar untuk tidak minum, hukumnya apa? Mubah. Ini adalah tingkatan-tingkatan kesabaran. Taib. Saya beri contoh lagi ya pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan sabar, kita antum jawab ya. Sabar untuk mengerjakan salat subuh, hukumnya wajib. Sabar menjauhi zina dan yang mendekatkannya, hukumnya wajib. Sabar menghadapi musibah, wajib. Sabar untuk tidak merobek-robek baju, menempeleng pipi, meraung-raung, menangis saat mendapatkan musibah, hukumnya wajib. Taib. Sekarang, sabar untuk sholat malam, hukumnya? Sabar mengerjakan sholat malam, hukumnya? Sunnah. Sabar untuk tidak minum air, tidak minum dalam keadaan berdiri, hukumnya? Minum dalam keadaan berdiri, hukumnya? Hah? Khilaf di antara para ulama Majelis Ta'lim Miftahul Jannah. Taib. Saya lebih condong kepada pendapat minum sambil berdiri hukumnya haram, kecuali jika ada hajat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Itu jelas pelarangannya. Tetapi terlihat dalam beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum sambil berdiri. Maka kita ambil pendapat bahwa, dan ini pendapat para ulama, beliau minum sambil berdiri dalam keadaan ada hajat keperluan. Maka setiap ada hajat keperluan diperbolehkan. Taib. Tapi para ikhwah, ada dua poin lagi. Yang pertama, waktu sabar kapan. Yang kedua, bagaimana bisa sabar. Waktu sabar adalah saat musibah pertama kali datang. Ini kalau kita berbicara sabar menghadapi musibah. Waktu sabar adalah saat musibah pertama kali datang. Apa maksudnya? Begini, kalau ada orang dapat musibah, suaminya meninggal misalkan, kemudian dia robek-robek baju, meraung-raung, menangis, kemudian menggundul rambut, kemudian tidak makan 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari 3 malam kemudian dia kecapean, kelaparan, kehausan. Lalu dia makan, dia minum. Lalu setelahnya baru dia sadar, saya sebenarnya sabar. Sabar enggak orang ini? Nah, sabar yang sebenarnya adalah saat hentakan musibah pertama datang, dia tahan lisan, dia tahan kalbu, dia tahan anggota tubuh. Nah, itulah sabar. Baik. Dalilnya adalah ada seorang perempuan menangis di sisi kuburan anaknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah dengan musibahmu. Kemudian orang ini, si perempuan ini, tanpa menoleh bahwa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Iyyaka anni fa innaka lam tusab bi musibati." Pergi sana. Engkau belum pernah mendapatkan musibah sebagaimana musibahku. Lalu suatu saat perempuan itu diberitahu bahwa yang memperingatkan kamu tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau minta maaf. Beliau mengatakan, "Lam a'rifka ya Rasulullah." Aku tidak mengetahui itu kalau engkau wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamas sabru 'indas sadamatil ula." Sabar itu saat hentakan musibah pertama datang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Taib. Sekarang bagaimana cara agar bisa sabar? Yang pertama dan paling utama, mengetahui keutamaan dan pahala bersabar. Apa keutamaan dan pahala bersabar? Tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Kemudian cara yang kedua agar seseorang bisa bersabar, maka dia harus paham betul tentang ilmu takdir Allah. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah meleset yang sudah ditetapkan oleh Allah, dan tidak akan pernah terkena yang belum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah berdoa. Berdoa kepada Allah agar bisa mendapatkan kesabaran. Dan salah satu keistimewaan atau keutamaan orang bersabar, innallaha ma'as, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ini keutamaan bersabar, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keutamaan yang sangat luar biasa. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ya? Dan terakhir saya ingin sebutkan dengan ringkas saja hal-hal yang menunjukkan orang itu tidak sabar. Pertama, tergesa-gesa. Yang kedua, amarah. Yang ketiga, putus asa. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita. Ini hadis yang terakhir yang saya bacakan, hadis riwayat Imam Abu Daud, inna min waraikum ayyamas sabar. Nanti di hari-hari terakhir kalian ada hari-hari harus bersabar. As-sabru fihi mithlu qabdhin 'anil jamar. Bersabar di dalamnya seperti orang memegang batu api. Maksudnya apa para ikhwah? Nanti di akhir zaman banyak kerusakan. Orang yang bersabar di atas agama seperti dia memegang batu api. Banyak kerusakan. Bukan dalam tatanan hanya orang awam, orang alim pun banyak kerusakannya nanti. Ya, maka harus berpegang seperti orang berpegang pada batu api, harus kuat. Tapi pahalanya besar. Lil amili fihi mithlu ajri khamsina minkum. Yang beramal ibadah di dalam masa itu, masa keburukan itu, seperti orang mendapatkan 50 pahala para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Maka hati-hati ya, kadang-kadang di zaman sekarang yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Dan benar-benar harus bersabar. Banyak du'at ila abwabi jahannam. Banyak sekali para pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada neraka jahannam. Jangan tertipu menghalalkan musik, menghalalkan aurat perempuan diperlihatkan. Subhanallah, ada orang yang, kalau kita dulu di masjid di Arab Saudi, saya hampir 13 tahun di Arab Saudi, ada namanya Hay'at Kibaril Ulama. Kalau di kita Majlis Besar Ulama. Kalau di sini Majlis Ulama Indonesia. Ada orang kok berani-beraninya menggoblok-goblokkan para ulama, itu gimana ceritanya? Hanya untuk maksiat. Habis itu ada yang membela lagi. Ya. Coba yang masalah lagi viral. Diskotik berjalan. Itu kan diharamkan oleh Majlis Ulama. Kemudian di sebuah provinsi, kemudian Majlis Ulamanya digoblok-goblokkan di hadapan dia. Kalau seandainya tidak hormat sama ulama, mau hormat sama siapa? Dan para ulama mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasulullah dan ulil amri. Salah satu ulil amri maknanya adalah para ulama. Dan itu hanya untuk membela kebobrokan, kemaksiatan. Ini hadis Rasul, inna min waraikum ayyamas sabr. Nanti di hari-hari terakhir kalian ada hari-hari untuk bersabar. Ya, hari-hari bersabar. Kadang-kadang dengan kata-kata yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Maka hati-hati para ikhwan. Berpegang teguhlah dengan sunnah, alaikum bis-sabili was sunnah. Hendaknya kalian dengan jalan yang benar dan di atas sunnah. Hanya ini berat memegang batu api. Rasulullah SAW bersabda, al-islamu bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing di tengah umatnya. Maka berbahagialah orang-orang yang asing dengan istiqamah di atas ajaran agama yang benar dan di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Wallahu alam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Soal jawab.
3: Mau minta saran buat memberikan motivasi untuk orang tua agar bisa berhijrah, karena orang tua masih awam ya, pemahamannya masih Islam yang lain menurut Pak Ustaz. Masih
4: bukan menurut saya,
3: yang tadi Islam yang lain lah pokoknya, masih banyak tentang bid'ah dan kayak gitu. Kadang saya juga ilmunya kan belum punya ilmu lah, malah jadi berdebat gitu ya sama orang tua karena keterbatasan ilmu. Mohon sarannya Pak Ustaz.
4: Baik.
3: Jazakallahu khairan katsiran.
4: Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Silakan. Tadi nama awalnya saya tidak dengar, hanya dengar ada Anjas Maranya saja.
5: Masyaallah. Padahal silakan Ustaz.
4: Baik. Yang pertama, kekeliruan orang secara umum dalam beragama secara umum terbagi menjadi dua. Kekeliruan yang berhubungan dengan tauhid dan akan menjatuhkannya

seterusnya. Maka kita melihat, apakah jalur yang diterjang ini termasuk yang berhubungan dengan hak Allah, hak tertinggi Allah yaitu tauhid, ataukah bukan? Kalau ya, maka kita harus konsentrasi di sini. Ini yang prioritas. Tapi kalau tidak, maka kemudian kita urutkan apa sekiranya yang harus pertama kali kita luruskan. Baik. Kalau seandainya kita merasa, aduh saya bisa apa Ustadz? Jangankan klasifikasi itu, saya aja baru ini, baru. Baru belajar, baru berhijrah, baru mau baik, baru mau menjaga pelaksanaan salat 5 waktu tepat pada waktunya, baru mau tahu bagaimana sih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang tua saya, Ustadz? Sedikit menghibur. Seandainya kekeliruan yang dialami oleh orang-orang tercinta kita bukan sampai pada kesyirikan, maka setidaknya masih ada kelonggaran waktu kita terus belajar sambil sedikit-sedikit meluruskan. Kita masih terus belajar, belajar, belajar, belajar, belajar, sambil meluruskan. Kecuali kalau sudah kekeliruannya berhubungan dengan kesyirikan, ini harus segera diingatkan. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau sudah bagaimana caranya, maka ini di breakdown banyak sekali. Namun secara kerangka garis besar, yang pertama bahwa ajakan dakwah kebaikan itu disampaikan dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Berdakwahlah engkau mengajak manusia menuju jalan Allah. Lagi-lagi diajaknya menuju jalan Allah dengan cara yang hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah melakukan sesuatu yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Nah itu dia Ustaz, saya belum tahu apa yang tepat, kapan yang tepat, bagaimana yang tepat. Sekali lagi kuncinya ada pada ilmu, belajar. Pada proses belajar, ternyata ada yang dilakukan kedua orang tua kita misalnya tidak baik, tidak benar, kita belum bisa berbuat banyak menyampaikan dakwah. Ada satu yang bisa kita lakukan, berdoa. Berdoa. Ustadz, saya alhamdulillah sudah berdoa. Adakah lagi yang bisa saya lakukan selain ajakan dakwah karena saya belum mampu? Adakah yang bisa saya lakukan? Ada. Apa itu? Akhlak dan istiqamah di atas Islam. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita semakin banyak hadir di majelis ilmu, akhlak kita semakin baik. Akhlak kita semakin indah. Akhlak kita semakin menyejukkan pandangan mata. Masya Allah anakku sekarang sering ke majelis ilmu, tapi tutur bicaranya menjadi semakin lembut, semakin hormat kepadaku, semakin sayang kepadaku, semakin perhatian kepadaku. Orang tua mana yang tidak bahagia kalau melihat anaknya setelah hadir di majelis ilmu semakin baik akhlaknya, semakin indah tutur bicara kata-katanya, semakin besar perhatian kepada kedua orang tuanya. Jangan menjadi seperti sebagian orang yang justru ketika semakin banyak hadir di majelis ilmu, semakin kaku dan keras sikapnya, semakin egois dan membangkang kepada kedua orang tua. Islam tidak mengajarkan itu. Islam mengajarkan setiap anak justru semakin dekat dengan Islam, semakin baik akhlaknya. Ini yang bisa kita lakukan. Kemudian, selain hikmah, kita juga harus bersabar. Keberhasilan dakwah itu tidak semudah membalik telapak tangan. Saya ingin kasih tahu sekarang harus berubah.

0: kita hanya mengajak, bukan mengejek dan memaksa. Kita hanya menyampaikan, tapi kita tidak bisa memaksakan. Maka bersabar, lakukan dengan hikmah, diiringi dengan doa, dan bersabar. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bilhaq wa tawasau bis sabr. Berdampingan ini, ajakan untuk kebenaran berdampingan dengan ajakan kesabaran. Dalam surat Al-Balad, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dengan penuh cinta. Dan ini yang kadang-kadang urusannya dengan hati tidak terkontrol. Melihat ada orang yang melakukan kemungkaran, apakah keluarganya, orang terdekatnya, kawannya, teman sejawatnya, yang ada adalah, wih ini salah ini, saya harus buktikan kepada dia bahwa saya tahu kebenaran, dia yang salah. Ini bukan rahmah. Rahmah itu adalah cinta, saya sayang orang tua saya, istri saya, suami saya, anak-anak saya terjatuh dalam kekeliruan. Karena saya cinta kepada mereka, saya sampaikan. Dan cinta akan menjadikan bahasa tersampaikan dengan teduh, sejuk. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah, dengan rahmah. Ulaika ashabul maimanah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan hidayah. Tidak apa-apa, tidak terburu-buru. Belajar lagi, belajar terus, belajar lagi, belajar terus. Insyaallah pada akhirnya mungkin mereka akan penasaran dan bertanya. Ketika kita menyampaikan, belum didengar, enggak apa-apa, sabar. Jangan baper. Oh, orang tua saya. Sabar. Berlapang dada. Penuh cinta. Berdoa lagi, bersabar lagi, dan begitu seterusnya. Demikian ya akhi. Wallahu ta'ala a'lam, barakallahu fik.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Berarti senjatanya itu adalah doa ya Ustaz ya?
2: Sampaikan dengan akhlak dan doa.
1: Masya Allah.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Taukah Anda?
5: Hadirin sekalian, kita lihat sekarang ini mayoritas umat Islam rata-rata kena penyakit 5 minimal. Katanya Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Yang pertama, at-taqsir fi badlil wus'i, lemah di dalam mencari kebenaran. Kelemahan itu ditandai dengan malasnya datang hadir ke kajian. Bahkan kalau tidak ngerti, Pak, maaf. Subhanallah, ada orang baru beli komputer, enggak bisa buka. Itu temannya diteleponin semua, suruh hadir cepat, Pak. Tolong Pak, bantuin komputer saya Pak. Baru beli HP, gak bisa buka, gak bisa ngoperasikan. Mundar mandir datang ke tempat jual beli ini tokonya. Sekarang gak bisa sholat. Mundar mandir gak ke ustaz. Sekarang gak bisa tata cara wudu. Mundar mandir gak ke ustaz. Bahkan hadirin sekalian, ya sudahlah. Cenderung kalau beragama pakai aliran jabriyah, kalau berdunia alirannya qadariyah, enggak percaya takdir. Kan gitu, Pak. Pasrah.
6: Pak, kok enggak ngaji, Pak? Ya udahlah, Pak. Saya mudah-mudahan ya seperti ini, jangan-jangan surganya lebih baik. Dan orang yang sombong-sombong ngaji itu belum tentu, Pak, surganya, Pak. Nah, itu. Gitu dibalik-balik. Coba, Pak. Gak ada kerjaan di Lombok, lari gak ke Surabaya kalau ada peluang. Lari gak ke Jakarta kalau ada peluang. Lari gak ke Mekah, Medina kalau ada peluang. Lari dijamin, tapi gak ada ilmu. Lari gak ke Surabaya.
5: lari enggak ke Jakarta, lari enggak ke Mekah,
6: bisa dihitung jari.
5: Ini pakai taksi. Yang selanjutnya nomor 2. At-tamassuk bima laysa minal haq. Ini problem, Pak. Problem di antara sekian problem umat secara umum berpegang teguh terhadap sesuatu yang enggak benar. Coba sekarang saya tanya, jamaah masjid hilang separuh, mereka nyari enggak? Geger enggak jamaah masjid? Bahkan kampung semua enggak sholat, tenang aja. Beduk hilang, rame enggak? Hah? Gimana, Pak? Saya tanya, beduk hilang rame enggak? Wah, kiamat tuh kampung antum. Itu. Jamaah itu, Pak, hilang separuh, tenang. Tenang. Bahkan subhanallah, mereka-mereka yang hidup di lingkungan yang diancam tidak bikin KTP gara-gara enggak tahlilan selamatan, di kanan kirinya jamaah tetangga masjid itu enggak sholat bertahun-tahun, mereka enggak terusik, mereka tenang, mereka tidak merasa bersalah. Bahkan jamaah masjid hilang separuh juga enggak pernah menanyakan, kemana ini jamaah masjid? Tapi itu, Pak, beduk sama kentongan hilang, wah rame. Iya, tasbih hilang aja rame, kata bapak ini. Nah, selanjutnya penyakit yang ketiga, al-i'tidad bitarjihin nafas alladhi yakunu mansha'uhul hawa. Ya. Orang kebanyakan mengikuti hawa nafsu, suara hati, suara jiwanya. Padahal kebanyakan adalah hawa nafsu, perasaan, Pak. Dasar utama dia di dalam menentukan apapun perasaan yang kebanyakan. Mansya'uhu, kata Syekh Abdurrahman Al-Yamani, mansya'uhu al-hawa. Sekarang saya kasih contoh aja, Pak.
6: Kenapa Bapak tahlilan? Ya, daripada mereka sepi, gak ada temannya, ya sendirian, ya dihiburkan mah dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Terus nanti dibaca-bacain doa, mosok 500 enggak nyangkut 10. Mereka
5: perasaan.
6: Terus saya undang sekampung kan, masa sih, Pak, di antara mereka ratusan itu enggak dikabulkan doanya oleh Allah. Terus di samping juga silaturahmi, kirim doa, kirim pahala, yang sekarang hadir rumahnya ngasih sedekah, itu kan bagus semua, perasaan. Pakai jilbab dasarnya perasaan, sholat juga dasarnya pakai perasaan, wudu dasarnya pakai perasaan, bahkan nikah cerai dasarnya perasaan, yang itu muncul dari hawa nafsu semua.
5: Ar-Rabi, yang keempat, ada merujuk amma yatabayyan anna ghairahu aula bil haqqi min. Tidak mau rujuk padahal orang lain yang menjadi rivalnya itu lebih berhak untuk kebenaran, lebih berhak untuk mendapatkan kebenaran, menyampaikan kebenaran dan jelas. Oleh karena itu, empat inilah ternyata kebanyakan umat Islam terutama di Indonesia sulit untuk rujuk setelah datangnya kebenaran. Lawan rivalnya lebih berhak atas kebenaran itu, tetap dia bersikeras. Yang kelima, mu'adatul mukhalif ma'al timali annahu wal musib. Memusuhi penentangnya, padahal penentang yang dianggap menentang ini, orang yang menyelisihinya ini, yang dianggap musuh ini, bisa saja dia itu yang benar. Pokoknya kalau datang dari musuhnya udah, titik, gak boleh. Jadi hadirin sekalian, kebenaran itu kalau seandainya yang menyampaikan itu tokohnya, yang menyampaikan itu orang yang dikultuskannya, sami'na wa ata'na. Tapi serta-merta karena yang menyampaikan itu dianggap musuhnya, dianggap menjadi biang kerok, dianggap menjadi penyakit duri dalam daging, maka langsung enggak mau mencoba untuk mencerna, enggak mencoba untuk meneliti, dan enggak mencoba untuk mengorek dalilnya, argumentasinya, langsung saja ditolak.
7: Suratul Fath.
8: Surat Al-Fath.
9: Surat Al-Fath terdiri atas 29 ayat, termasuk golongan surat-surat Madaniyah, diturunkan sesudah surat Al-Jumu'ah. Dinamai Al-Fath atau kemenangan diambil dari perkataan Fathan yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Sebagian besar dari ayat-ayat surat ini menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan kemenangan yang dicapai Nabi Muhammad SAW dalam peperangan-peperangannya. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan turunnya ayat pertama surat ini. Kegembiraan ini dinyatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari. Sesungguhnya telah diturunkan kepadaku satu surat, yang surat itu benar-benar lebih aku cintai dari seluruh apa yang disinari matahari. Kegembiraan Nabi Muhammad SAW itu ialah karena ayat-ayatnya menerangkan tentang kemenangan yang akan diperoleh Muhammad SAW dalam perjuangannya dan tentang kesempurnaan nikmat Allah kepadanya. Pokok-pokok isinya, 1. Keimanan. Allah mempunyai tentara di langit dan di bumi. Janji Allah kepada orang mukmin bahwa mereka akan mendapat ampunan Tuhan dan pahala yang besar. Allah mengutus Muhammad SAW sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Agama Islam akan mengalahkan agama-agama lain. 2. Hukum-hukum. Orang pincang dan orang-orang yang sakit dibebaskan dari kewajiban berperang. 3. Kisah-kisah. Kejadian-kejadian sekitar Baitur Ridwan dan perdamaian Hudaybiyah. 4. Dan lain-lain. Berita gembira yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia bersama-sama orang-orang mukmin akan memasuki kota Mekah dengan kemenangan. Dan hal ini memang terlaksana setelah setahun kemudian. Sikap orang-orang mukmin terhadap sesama mukmin dan sikap mereka terhadap orang-orang kafir. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya sudah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Janji Allah bahwa orang Islam akan menguasai daerah-daerah yang sewaktu Nabi Muhammad SAW belum dikuasai.
7: Suratul Fath.
8: Surat Al-Fath.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
10: Inna fatahna laka fathan mubina.
9: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.
10: Liyaghfirullah

0: مُسْتَقِيمًا.
1: Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
1: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
0: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
1: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
0: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وأصيلا.
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.
0: Saya qulu lakal mukhallaf.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.

0: sa'ira.
1: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
0: Walillahi mulkus samawati wal ardh.

Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Uang suami, uang istri, uang suami. Islam menghargai harta seseorang, mengakui keabsahannya selama harta itu diperoleh dengan jalan halal. Baik itu harta milik pria maupun wanita, milik suami maupun istri. Semua orang mempunyai hak kepemilikan penuh terhadap harta pribadinya. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala membedakan antara harta suami dan harta istri. Seperti yang Allah ungkapkan terkait aturan pembagian warisan. Karena itu, suami bisa mendapat warisan dari harta istri. Sebaliknya, istri juga mendapat warisan dari harta suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, kalian wahai para suami, berhak mendapatkan warisan seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh para istri. Jika istri tidak mempunyai anak, namun jika istrimu itu mempunyai anak, maka kamu berhak mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya. Warisan itu dibagi sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat dan sesudah dibayar utangnya. Para istrimu berhak memperoleh warisan seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Namun jika kamu mempunyai anak, maka istrimu hanya berhak memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan. Quran Surat An-Nisa ayat 12. Dalam ayat di atas, Allah Ta'ala membedakan antara harta suami dan harta istri. Sehingga ketika meninggal, ada yang diwariskan untuk keluarganya. Si suami baru berhak menguasai harta istrinya sebagai warisan setelah istrinya meninggal. Itu pun dalam jumlah tertentu yang ditetapkan syariat. Demikian pula istri. Adanya saling mewarisi antara suami dan istri menunjukkan bahwa apa yang dimiliki suami tidak otomatis menjadi milik istri dan sebaliknya. Masing-masing memiliki hak atas harta yang mereka miliki. Jika semua harta yang masuk ke dalam rumah menjadi milik bersama, tentu tidak ada aturan masalah warisan. Demikian, Allahu A'lam.
2: Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi saya sebutkan bahwasanya umat Muhammad tidaklah menjadi umat yang terbaik kecuali karena dia memiliki sifat dakwah, umat dakwah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an mengisyaratkan bahwasanya seluruh umat Muhammad adalah dai. Di akhir-akhir surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, "Hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 'Ala basiratin, di atas ilmu." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dihikayatkan oleh Allah, ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ini dalil bahwasanya seluruh orang-orang yang benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mengikuti dengan benar, maka mereka adalah dai juga. Karena Nabi mengatakan ana wa man ittaba'ani, ad'u ila Allah ana wa man ittaba'ani, aku menyuruh kepada Allah, aku dan para pengikutku. Seluruh pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hendaknya berusaha untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Soal jawab.
4: Ada sebagian anak yang mereka bertanya begini, kalau orang tua itu ikut saya, sementara kebutuhan dia semakin banyak karena mungkin bapak ibu sudah mulai sakit-sakitan, mulai lemah, dan beliau juga tidak bisa bekerja, kemudian nafkahnya saya tanggung ketika sakit, saya yang ngobati dan seterusnya, apakah saya boleh meminta warisan lebih? Karena banyak harta saya yang saya gunakan untuk melayani orang tua. Maka jawabannya di sini, anak yang lebih berbakti tidak boleh minta kompensasi atas baktinya dalam bentuk warisan. Karena balasan kebaktiannya itu tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Balasan kebaktiannya itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Sehingga tidak boleh dia minta jatah warisan lebih karena merasa lebih berbakti. Sama seperti ini. Ada sebagian istri yang mungkin kebingungan dalam memahami konsep harta dalam keluarga. Kalau misalnya suami mati, sementara sang istri adalah ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, sehingga sama sekali tidak ada penghasilan di rumah itu. Murni harta yang ada di rumah itu dari hasil kerja sang suami. Ketika suami mati, apakah sebelum pembagian warisan harus dilakukan pembagian gonogini terlebih dahulu? Sebagian wanita mereka beralasan, lah dulu bapak bekerja kan, saya melayani rumah, bersih-bersih rumah, ngurusi anak, menyiapkan kebutuhan bapak dan seterusnya. Berarti kan saya punya jasa kepada keluarga saya. Tapi saya enggak pernah digaji. Suami cuma ngasih nafkah untuk mencukupi kebutuhan seisi rumah. Berarti suami ini ketika dia bekerja, ada sebagian hak saya yang harus diberikan kepada saya. Tapi kenapa ketika suami mati, saya tidak boleh minta harta gonogini? Maka jawabannya, seorang istri ketika dia berbakti kepada suaminya, statusnya itu beribadah kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang ngasih pahala. Sehingga jangan minta diganti atau minta kompensasi berupa harta gonogini. Karena ini berarti mendolimi ahli waris yang lain. Sebagaimana anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia telah digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Karena bakti dia kepada orang tuanya hakikatnya adalah ibadah kepada Allah. Meskipun yang mendapatkan manfaat orang tuanya, meskipun yang dapat manfaat dari kebaktian istri adalah suaminya, namun itu hakikatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari ibadah adalah mentaati perintah Allah apapun yang Allah perintahkan. Kemarin kita buat permisalan. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, kemudian iblis ketika juga diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia tidak mau. Maka siapa yang beribadah kepada Allah, malaikat atau iblis? Siapa yang lebih kuat ibadahnya kepada Allah, malaikat atau iblis? Malaikat. Ketika malaikat itu sujud kepada Adam, hakikatnya dia beribadah kepada Adam atau beribadah kepada Allah? Beribadah kepada Allah. Karena malaikat ini sujud kepada Adam atas perintah Allah, bukan karena keinginan Adam. Sehingga jangan sampai ada orang yang punya prinsip iblis lebih bertauhid dibandingkan malaikat. Justru malaikat bersujud kepada Adam itu dalam rangka beribadah kepada Allah. Dan tauhid itu adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik.
5: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

My favorite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang agung, hadis yang mulia, mengajarkan kepada kita amalan yang ringan tapi memiliki fadilah yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a a'rabiyun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqal, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang Arab dusun. Ini yang datang dari pedalaman. Kemudian orang itu faqal, orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, alimni khairan. Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku suatu amal kebaikan. Fa'akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biyadihi faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memegang tangan orang itu yang datang kepada beliau, lalu beliau berkata kepada orang tersebut yang meminta diajarkan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Katakanlah, subhanallah itu maha suci Allah, walhamdulillah segala puji milik Allah, wa la ilaha illallah ucapkanlah tiada sembahan yang hak kecuali Allah, wallahu akbar dan ucapkan Allahu akbar, itu Allah yang maha besar. Empat kalimat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut. Lalu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, فَأَقَدَ الْأَعْرَابِيُّ عَلَى يَدِهِ وَقَضَى وَتَفَكَّرَ ثُمَّ رَجَعَ. Maka orang Badui itu kemudian dia memegang empat atau jarinya ini sebagai empat hal yang telah disebutkan oleh Nabi SAW tadi, yaitu subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia pergi sambil berfikir. Kemudian dia kembali datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatabassama an-nabi sallallahu alaihi wasallam qaal tafakkara al-ba'is. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun tersenyum ketika melihat orang itu balik, kembali menemui beliau. Lalu beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, tafakkara al-ba'is. Ini orang miskin ini, dia berpikir orang ini. Ya. Faja'a faqal. Maka datanglah orang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, hadza lillahi famali." Wahai Rasulullah, ucapan subhanallah walhamdulillah